0: Polisi yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah promo besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan Gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Melayani semua linilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195 ribu orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
15: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
15: bagaimana
13: Indonesia.
15: Caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
11: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing, Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan Di Caprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Masih di Sampang Pagi Pendengar di hari ini 35 menit tepat dari pukul 7 ya. Selamat pagi aja bagi Anda yang baru saja bergabung di Sampang Pagi hari ini. Yang saat ini mungkin lagi on the way, kalau lagi kita waspada berhati-hati, apalagi mungkin kita tahu di beberapa jalan atau di beberapa wilayah ini pasti kalau jam-jam segini ya, ini biasanya identik dengan pasar tumpah. Seperti di Tanjung, di Camplong, di daerah Bangkalan juga seperti Tanah Merah, Galih dan Blega, ini biasanya untuk kawasan pasar ini agak-agak sedikit biasanya memicu kemacetan pendengar ya. Seperti yang terjadi di pasar Tanjung ya. Kepolisian Resor Sampang menyoroti dua faktor utama yang menjadi pemicu peningkatan kepadatan arus lintas di kawasan pasar tumpah Tanjung. Ini juga di mana kombinasi dari aktivitas pembangunan masjid di sisi jalan serta operasional pasar ikan yang kerap melakukan bongkar muat menyebabkan penyempitan badan jalan dan juga hambatan mobilitas yang dirasakan langsung oleh para pengguna jalan setiap harinya. Menanggapi kondisi tersebut, Kabid Lantas Polres Sampang Ibda Dedi Rile Rasidi menjelaskan bahwasanya pihaknya menyadari sepenuhnya kendala mobilitas yang dialami warga dan menyatakan bahwa meskipun personel telah dikerahkan secara berkala, tingginya volume kendaraan di waktu-waktu tertentu ini juga memerlukan langkah antisipasi yang jauh lebih responsif. Dan oleh karena itu, Polres Sampang juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor melalui layanan darurat 110 apabila menemukan kendala kemacetan, terutama pada saat tidak ada petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Dia menambahkan juga bahwasanya layanan tersebut beroperasi selama 24 jam dan terintegrasi langsung dengan pusat komando Polres Sampang sebagai upaya kepolisian untuk memberikan pelayanan prima serta menjamin kenyamanan keselamatan para pengguna jalan. Tentunya ini juga pihak kepolisian akan selalu siaga agar bisa meminimalisir kemacetan tersebut.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

Baik pendengar, masih di Sampang Pagi dan kita masih lanjut perjalanan kita di Senin ceria ini pendengar ya. Semakin siang, matahari nampaknya semakin cerah ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita di awal hari ini ya. Di pagi hari ini kita mengawali tentunya dengan yang segar-segar, yang apa ya, yang biar semuanya kita bisa menjalani rutinitas ini tentunya dengan penuh semangat dan kelautan juga pendengar ya. Oke, masih ada beberapa informasi untuk Anda seperti berikut, di mana RSUD Sampang gelar tes urin massal pasca kasus narkoba. Dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Muadzin Sampang ini mengambil langkah tegas dengan menggelar tes urin bagi seluruh pegawainya sebagai bentuk pencegahan sekaligus deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul penangkapan dua oknum yang berkaitan dengan lingkungan rumah sakit dalam kasus narkoba, di mana seorang dokter umum berinisial M yang bertugas di instalasi gawat darurat atau IGD bersama seorang juru parkir berinisial S diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sampang dalam sebuah penggerebekan saat diduga tengah mengkonsumsi sabu. Menanggapi insiden tersebut, Direktur Rumah Sakit

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang, Andi Hasan, menegaskan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance, dan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja. Ia menyatakan komitmen ini untuk membersihkan institusi yang dipimpinnya dari barang haram tersebut agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Dan tentunya dia juga tidak menginginkan kasus narkoba ini terulang lagi. Karena itu sebagai upaya antisipasi, pihaknya melakukan tes urin. Dan ini tidak ada toleransi terhadap pengguna narkotika atau narkoba. Siapapun yang dinyatakan positif narkoba oleh pihak kepolisian, maka akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ucapnya. Dan sebagai tindak lanjut dari tes massal tersebut, Andi menjelaskan bahwasanya seluruh sampel urin pegawai telah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Satu juga, manajemen memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti sampai di sini saja. Pemeriksaan serupa akan terus digalakkan secara berkala dan menjamin seluruh tenaga kesehatan serta karyawan di lingkungan RSUD Muhammad Zain senantiasa bersih, profesional, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kembali lagi masih bersama saya Ratna di Sampang Pagi hari ini, pendengar. Sebuah lagu dari Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Kayak kita di sini ya. Berangkat pagi buta, pulangnya ntar sore, pendengar ya. Oke, tapi apapun itu mudah-mudahan semuanya berkah, namanya juga tugas, pendengar ya. Tetap semangat, tetap kita lakonin karena kita memang harus bekerja ya sesuai dengan tupasi kita, pendengar. Dan kita bekerja apapun ya, kita harus ikhlas. Memang kalau kita pengen mendapatkan barokah ya kita harus amanah, bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita, yang sudah diamanahkan ke kita, pendengar. Dan informasi berikut, pendengar. Kemarin di Kabupaten Sampang ya, tepatnya hari Minggu ini, ada kegiatan Basar Sembako Murah dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 yang berlangsung di Alun-Alun Trunojoyo, Sampang. Dan Wakil Bupati Sampang Mahfud secara resmi, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud secara resmi membuka rangkaian acara peringatan tersebut. Dan dalam untuk tema kali ini, di mana koperasi berdaya Indonesia berjaya yang memiliki makna yang sangat sakral bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Dan menurutnya indikator keberhasilan kejayaan Indonesia adalah salah satunya adalah pada koperasi. Wakil Bupati juga berharap para penggerak koperasi khususnya di Kabupaten Sampang dapat terus bergerak secara konsisten guna memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dan ia berharap kepada penggerak koperasi terutama di Kabupaten Sampang, senantiasa koperasi bisa bergerak sebagaimana mestinya dan memberikan dampak yang nyata untuk keberhasilan serta kesejahteraan masyarakat

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
4: wasiat.
6: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
4: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Halo, Ibu Siti.
2: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sempang pagi hari ini. Kita dari Silaon Seven bahwa kita ke 50 menit lepas dari jam 8 ya. Masih ada informasi untuk Anda, Babinsa Koramil Tanjung Bumi, Serma Muari bersama anggota Koramil Tanjung Bumi dan personel Polsek Tanjung Bumi menghadiri acara Rokatase atau sedekah laut di pesisir desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan minggu kemarin. Kehadiran aparat TNI dan juga Polri tersebut ini menjadi bukti nyata sinergi dalam mengawal melestarikan tradisi budaya lokal, sekaligus mempererat rasa kekeluargaan dengan masyarakat pesisir setempat. Sejak pagi hari, suasana di area pesisir desa Banyusangkah tampak semarak dan penuh kehangatan. Warga dan para nelayan berkumpul antusias menyambut ritual adat Rokatase dan di mana sebuah tradisi turun-temurun yang serat makna. Acara melarutkan sesaji di ke tengah laut ini digelar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rezeki hasil laut yang mereka peroleh selama ini dan sekaligus berdoa bersama memohon keselamatan dan keharmonisan saat mengarungi samudra. Sinergi antara aparat keamanan dan warga sekitar pun terlihat erat sepanjang acara. Personel TNI dan Polri tidak hanya berjaga, tapi juga berbaur hangat dengan para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga yang hadir. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan kondusif. Serma Muari juga menyampaikan bahwasanya pendampingan kegiatan budaya ini merupakan bagian utama dari komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan tradisi ini adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama dengan melalui kehadiran bersama rekan-rekan Polri, tentunya sinergi dengan masyarakat semakin erat sehingga situasi aman dan keharmonisan ini tetap terlihara. Melalui kemeriahan dan kehusukan Rokatase, masyarakat desa Banyusangka tidak hanya merawat identitas budaya dan warisan leluhur mereka, tetapi juga memperkuat ikatan silaturahmi antara warga. Dan tradisi ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan alam laut Bangkalan agar senantiasa memberikan keberkahan penghidupan bagi generasi mendatang.

Indonesia, bahkan sebagian hasil lautnya kini sudah diekspor ke mancanegara. Kekayaan bahari tak hanya soal hasil laut, tetapi juga warisan budaya maritim, tradisi seperti lomba perahu layar, ritual petik laut, dan keahlian membuat kapal tradisional masih lestari hingga kini. Semua itu menggambarkan bagaimana laut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumenep. Menjaga laut berarti menjaga masa depan, sebab di balik ombak yang berdebur tersimpan harapan besar bagi kesejahteraan dan kebanggaan Sumenep sebagai kabupaten bahari yang mempesona.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN, termasuk CPNS, hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah, hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Siti Aisyah. Dan saya juga ajak Anda untuk mendengarkan kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenepnet. Langsung saja kita buka untuk line telepon pagi ini. Anda bisa langsung hubungi redaksi Sumenep di 662317 kode area 0328, kemudian juga redaksi Sampang di kode area 0323 323 554 nomornya, kemudian juga WA kami yang standby 24 jam, silakan Anda bisa manfaatkan untuk bisa bersuara agar mendapatkan solusi bersama di 0811 3345 101. Saya Ais tidak sendiri tentunya, bersama dengan rekan-rekan di redaksi kami ada produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, bersama juga dengan gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Joy Purnomo, di Sampang ada Khairul Umam. Kemudian juga bersama dengan tim RRI Net kami, Ahmad Zaini dan Nuril Abrari, dan rekan teknik ada Mukhlis dan Wasil yang bertugas pagi ini. Siap semuanya untuk mengangkat telepon dari Anda di Halo RRI. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Kita juga sudah tuliskan di rri.co.id atau rri.co.id. Silakan Anda bisa juga membaca selengkapnya terkait dengan apa yang sudah berhasil dikonfirmasi oleh rekan di redaksi kami pada edisi sebelumnya. Yang pertama, soal aduan dari Ibu Saniah di kawasan Sampang, di mana mengeluhkan pasar Sri Mangunan yang kurang tertata rapi, demikian yang kemudian menjadi catatan beliau, terutama untuk penjual ikan yang ada di pinggir jalan begitu ya. Terima kasih Ibu Saniah, dan ini sudah mendapatkan konfirmasi langsung oleh dinas terkait. Anda bisa akses di YouTube kami edisi sebelumnya, atau ini dia tampilan di rri.co.id dengan judul yang bisa Anda baca juga. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Terima kasih banyak Diskopindag Sampang yang sudah mengkonfirmasi. Kemudian selain itu juga sudah berhasil mendapatkan solusi bersama apa yang disampaikan oleh Pak Husaini di kawasan Kepulauan Sumenep. Beliau mempertanyakan soal tagline dari Sumenep, The Soul of Madura, yang merupakan visi pembangunan. Ini sudah mendapatkan konfirmasi juga oleh Pemkab Sumenep. Kita coba cek dulu untuk tampilannya di rri.co.id. Kami juga sudah tuliskan. Baik, berikut ini. Anda yang melihat kami secara visual bisa juga untuk langsung mengetahui ya. Oh, ini berarti judul berita di edisi sebelumnya yang sudah berhasil mendapatkan solusi atau penjelasan. Selain itu juga ada Pak Hendra Cipta yang menyoroti kesadaran buang sampah saat event atau kegiatan terakhir soal event nobar. Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari DLH Sumenep. Terima kasih Pak Hendra dan juga DLH. Selain itu juga soal pemangkasan pohon di sepanjang sisi jalan utama. Apakah masyarakat bisa membantu? Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari DLH terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Hendra. Niat baik ini tapi harus sesuai dengan regulasi ya pendengar serta pemirsa, untuk pemangkasan pohon-pohon rindang yang ada di sisi kanan kiri jalan utama ini harus dengan berkoordinasi bersama dengan DLH setempat agar tetap terjaga keamanan Anda maupun keamanan pengguna jalan dan lainnya. Baik, selebihnya saya akan langsung ajak Anda untuk mengkonfirmasi kepada redaksi apa saja yang sudah masuk dan belum sempat mendapatkan konfirmasi dan juga catatan-catatan terbaru dari redaksi kami bersama dengan rekan Supriyadi dan juga Khairul Umam di Sumenep dan Sampang. Yadi Umam, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan-rekan. Suaranya Yadi, boleh kita cek dulu?
3: Oh, belum masuk ya?
1: Ini baru.
3: Masuk ya? Oke.
1: Rame tidak redaksi hari ini, Yadi?
3: redaksi lagi rame-ramenya.
1: Lagi
3: karena
1: rame-rame.
3: Kedatangan tamu kehormatan.
1: Ada tamu kehormatan ya.
3: Ada Dir PP yang hadir langsung ke RRI Sumenep nih, Ais.
1: Aduh, kita ucapkan selamat datang
3: selamat
1: di Sumenep ya. Dan terima kasih sudah
3: memantau langsung. Bapak Dir PP dan juga rombongan yang hadir ke RRI Sumenep.
1: Baik, apakah juga ada laporan ini terkait dengan Sumenep ketika masuk ke Sumenep barangkali ya? Boleh kita carikan solusinya di Halo RRI. Oke, kalau Umam, bagaimana Umam di Sampang hari ini? Apakah juga lumayan redup pagi ini seperti cuaca di kawasan Sumenep, Umam?
2: Kalau di Sampang cerah.
1: Cerah ya?
2: Cerah di Sampang.
1: Sudah cukup panas jam segini?
2: Sudah cukup panas, mulai dari jam 7 pagi tadi.
1: Oke, baik. Berarti sedikit berbeda ini, Umam.
2: Berbeda.
1: Dengan
2: berbeda
1: yang ada di Sumenep, cuacanya lebih adem begitu ya, atau dingin dibandingkan dengan Sampang dan kawasan Bangkalan. Sepertinya demikian. Oke, dering telepon di redaksi mana ini? Kita tunggu dulu ya untuk update-nya. Sebentar, kita ke Yadi kah? Sudah ada yang bergabung, Yadi?
3: Ya, untuk saat ini yang masuk ke redaksi ini masih Pak Endra Cipta ya, Ais. Ini berkaitan dengan update yang edisi sebelumnya berkaitan dengan jalan berlubang di Desa Benar Resep Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep. Dan memang sesuai permintaan redaksi untuk diperjelas, akhirnya diperjelas sama Pak Endra Cipta untuk videonya. Bisa diputar dulu videonya. Baik. Seperti apa kondisi di jalan di Desa Benar Resep Timur, Kecamatan Lenteng, Sumenep.
1: Baik, kita langsung lihat visual yang dikirimkan Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra Cipta, Mantor Saka Langkong, sudah mengirimkan visualnya. Baik. Yadi, apakah pernah melewati kawasan ini, Yadi?
3: Kalau nama-nama desa saya tidak ingat secara pasti. Hanya tapi tidak tahu juga pernah lewat atau tidak, hanya untuk daerah-daerah yang pelosok-pelosok di Sumenep sepertinya sudah hampir
1: melewati semua ya.
3: Lebih dari 60% lah.
1: Ada jejaknya.
3: Ada ya, jejaknya itu.
1: Baik. Kita dengarkan dulu, sepertinya ada suara ya yang dikirimkan Pak Hendra. Coba lebih diperjelas rekan-rekan.
4: Desa Merah Putih. Terus
1: ada kopdes
4: di depan SMP juga banyak lubang, Mbak Is.
1: Oke. Okay.
4: Tambahan ya.
1: Hendra. Baik Pak Hendra.
4: Ini ya, ini lubang cukup menganga. Ini membahayakan pengendara, masyarakat.
1: Baik.
4: Dituntut wajib bayar pajak. Tapi kalau jalannya seperti ini kan tuh pengendara kan. Mungkin kalau kau yang hafal mungkin sudah bisa menghindar, tapi ketika ada berpapasan kan membahayakan. Ini Desa Benar Resep Timur tuh, ini yang kelihatan itu bangunan gedung koperasi Desa Merah Putih
1: di dekat KDMP.
4: Terus selatan lagi ya. SMP di depan SMP. SMP juga banyak lubang, Mbak Is.
1: Baik.
4: Ini tambahan ya, Hendra Cipta melaporkan.
1: Terima kasih Pak Hendra. Sekali lagi, videonya satu atau berapa, Yadi? Ada lagi kah yang dikirimkan beliau?
3: Yang dikirim ke redaksi, namun juga berkaitan dengan jalan rusak. Sepertinya ini satu kesatuan yang disampaikan Pak Endra Cipta.
1: Oke, baik.
3: Bagaimana di jalur itu, namun...
1: Ada lagi?
3: Ini berkaitan dengan jalan rusak, Ais. Memang yang mendominasi masuk ke redaksi berkaitan dengan jalan rusak. Tidak hanya di daratan, di kepulauan pun... dari beberapa edisi sebelumnya banyak yang masuk. Jadi seperti yang dijelaskan oleh dinas terkait, ini melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR Kabupaten Sumenep, Bapak Slamet Supriyadi, bahwa untuk jalan-jalan yang mengalami kerusakan ini menggunakan penanganan pemeliharaan rutin. Artinya masyarakat pun diminta untuk bersabar ya, Ais, karena pemeliharaan atau perbaikan jalan yang mengalami kerusakan tidak bisa sekaligus semuanya ditangani secara menyeluruh.
1: Baik.
3: Namun dilakukan secara bertahap.
1: Baik.
3: Jadi ini sebenarnya sudah menjadi bahasan yang sering kita lakukan di Halo RRI. Jadi untuk daerah-daerah yang mengalami jalan rusak tentu tetap kita tampung, tetap kita sampaikan ke dinas terkait. Hanya saja kalau pernyataan yang secara umum disampaikan oleh pihak dinas PUTR ini karena tim pemeliharaan yang ketersediaan terbatas, jadi masyarakat untuk bersabar dulu ya, karena proses perbaikan dilakukan secara bertahap, Ais.
1: Baik, dan ini juga mungkin tambahan catatan dari Pak Hendra yang saya ingat di edisi sebelumnya ya, Dia. Ya. Beliau mengkhawatirkan ketika malam hari ya, karena penerangan menurut beliau juga kurang di kawasan tersebut.
3: Betul. Nah,
1: ini tentu saja seperti yang ya disampaikan. Setiap keluhan dari Anda, terutama soal jalan, ini tetap masuk jadi catatan redaksi yang akan diteruskan ke dinas terkait. Cuma kita harus menunggu untuk konfirmasinya begitu ya, mengingat ada skala prioritas dan lainnya di dinas tersebut.
3: Baik.
1: Ada lagi ya, Di?
3: Sementara itu yang masuk ke redaksi, nanti kita terus Baik. Update informasi yang masuk ya, ke redaksi dari pendengar atau masyarakat.
1: Baik, adapun yang belum terkonfirmasi catatannya selain Pak Hendra, ada juga Bu Isti di Jalan Lontar Sumenep ya, Di?
3: Ini berkaitan dengan genangan air di pertigaan atau simpang 4 PLN di Jalan Lontar Pangarangan Kota Sumenep.
1: Baik.
3: Ini juga perlu kita update, perlu kita konfirmasi apakah ini kebocoran dari pipa PDAM atau dari kebocoran yang lain.
1: Ya. Kemudian juga Pak Yanto di Kecamatan Kota ya.
3: Ini menanyakan atau menginfokan bahwa di jalur perlintasan penghubung Kecamatan Kota dan Kecamatan Galanget banyak jalur-jalur yang masih penerangannya kurang.
1: Baik.
3: Sehingga memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi, jadi perlu diantisipasi dan perlu penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.
1: Oke, baik. Dan ditunggu terus untuk update-nya, okay. Yadi, baik itu aduan maupun juga konfirmasi dari narasumber. Tadi telepon yang berdering, barangkali juga untuk Anda yang ingin mencoba bergabung, silakan Anda bisa langsung telepon redaksi Sumenep bersama rekan saya Supriyadi dan juga Andi Jayapurnomo di 662317, kode area 0328. Terima kasih Yadi, saya bergeser ke Sampang bersama dengan rekan Hoirul Umam. Umam?
2: Ya, baik.
1: Ya, silakan Umam update-nya untuk dari Sampang, redaksi Sampang.
2: Untuk Sampang sendiri ada keluhan warga yang masuk ke tim redaksi kami, yaitu warga Kota Sampang atas nama Febri yang tinggal di Jalan Raja Wali. Ini mengirim juga video dan voice ini, Ais.
1: Febri, Pak Febri di Jalan Raja Wali Sampang ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Ini ada video juga voice-nya itu yang sudah dikirim ke tim redaksi.
1: Oke, baik.
2: Ini, kita akan. Ini mengeluhkan kondisi tiang, papan nama dan petunjuk jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan ini. Dan besi penyangga papan nama tersebut sudah tampak rapuh, berkarat, bahkan berlubang akibat usia dan cuaca. Ini dikhawatirkan akan roboh dan bisa membahayakan atau menimpa sepeda motor atau mobil yang melintas ini.
1: Baik, ya. Terima kasih sebelumnya Pak Febri di Jalan Raja Wali. Baik, kita akan putar video dan voice note-nya ya?
2: Iya.
1: Umam, baik. Umam, apakah sempat melintas di kawasan ini juga, Umam?
2: Iya, sempat terlintas karena kondisinya sangat mengkhawatirkan itu.
1: Oh, ini tampak dari tiang bagian bawah yang rapuh. Waduh, ini di tali begitu ya? Dari apa dari video yang dikirimkan oleh Pak Febri, tiang ini kemudian diperkuat dengan tali.
2: Tali sementara itu.
1: Sementara di tiang sebelahnya itu tiang apa?
2: Tiang papan nama penunjuk jalan itu.
1: Papan nama penunjuk jalan, kemudian ada tiang listrik di sebelahnya begitu ya?
2: Ada tiang listrik.
1: Dan ini ditalikan agar aman. Oke, baik. Dan ini beliau khawatir begitu ya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
5: Apa rengok ning pola ning edelema grup ni kebet orang dishub ataupun BPBD nikah tiang nikah enggak para robo kasa diberin mari jelas bi dishub ken nikah bulong pole ken takok keker ka orang kendaraan buat mobil lebet mohon tolong pola BDC orang disub tabu BPBD tabu damkar mohon tolong katina apa solusi ni ketero beda ngelaski dan pola tako mereka penakan ageni orang sepo lebar orang sepedaan senikah motor sekarangkong.
1: Matur sakalangkong Pak Febri, ini sepertinya beliau mengirimkan video ini di grupnya beliau juga ya Umam ya?
2: Iya betul.
1: Baik, dan mengharapkan segera ada tindakan untuk perbaikan. Entah itu bilas atau apa tadi ya, kurang lebih begitu yang disampaikan oleh Pak Febri. Ada lagi Umam?
2: Untuk sementara belum ada. Nanti kalau masalah tiang ini bisa dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Beliau mungkin ya sudah siap, Pak Khotibul Umam itu.
1: Baik, akan dikonfirmasi ke Dinas Perhubungan untuk untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Febri. Terima kasih Umam. Saya ke redaksi Sumenep, ada penelpon ya Di? Ya, ada penelpon masuk kah? Selamat pagi, halo RRI. Ya. Kita masih menantikan, saya sebentar untuk konfirmasi terlebih dahulu ke Yadi. Oke, baik. Kita masih coba untuk bisa terhubung bersama dengan penelpon yang sudah masuk. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami, baik itu Sumenep maupun Sampang di 662317, kode area 0328 untuk Sumenep, kemudian Sampang di 323554 kode area 0323. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI. Halo RRI. Assalamualaikum. Baik, masih belum terhubung. Sekali lagi Anda bisa coba untuk telepon nomor yang kami sebutkan tadi atau Anda bisa WA ya. Seperti pendengar maupun pemirsa yang sebelumnya sudah melaporkan bersuara di Halo RRI, baik itu aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda di WA kami 0811-3345-101. Sesaat lagi kami akan segera kembali, pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di news.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Ini dia mana?
6: Yes, teman.
3: Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Schotnegoresen atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.
1: Halo RRI. Halo RRI, ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian di redaksi Sampang melalui 323554 kode area 0323. Atau Anda bisa gunakan WA kami yang standby terus, tidak harus menunggu ketika Halo RRI on air di hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Sepanjang waktu ketika ada keluhan, aduan maupun informasi penting di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan melalui WA Halo RRI 0811-3345-101. Bagaimana dengan live chat YouTube? Juga bisa Anda manfaatkan karena selain di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep dan juga 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kami juga on air secara live di YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa di subscribe. Yang sudah like, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk share dan komen. Anda bisa manfaatkan live chat untuk menyampaikan suara Anda. Ya, pendengar dan juga pemirsa. Oh ya, satu lagi, aplikasi RRI Digital tentu saja bisa Anda gunakan untuk streaming kami dari manapun Anda berada. Kita kembali menuju redaksi bersama rekan Yadi dan juga Umam. Baik. Yadi, Umam?
3: Ya, Ais.
2: Ya, baik, Ais. Tadi nampaknya ada penelpon ya. Ini dari redaksi Sumenep atau Sampang?
3: Penelpon dari redaksi Sumenep, baik. Namun terputus. Dan hal yang disampaikan bahwa lampu yang sebelumnya, lampu penerangan jalan ya, yang sebelumnya padam di depan kantor DPRD Sumenep yang lama, ini diinformasikan sudah kembali menyala dan juga ada informasi-informasi berkaitan dengan penerangan jalan yang sebelumnya juga padam, baik. Sudah terang lagi. Jadi update dari masyarakat atau pendengar menginformasikan tentang kondisi tersebut, Ais.
2: Baik, di depan DPRD Sumenep berarti jalan raya utama DPRD baru tentunya ya. Di mana kita tahu ini menjadi pintu gerbang masuknya masyarakat dari luar Sumenep juga. Berarti yang padam sudah nyala begitu ya?
3: Sudah nyala, informasi.
2: Atas nama siapa ya? Apakah tadi sempat tercatat?
3: Ini atas nama yang masuk ke redaksi juga berkaitan dengan yang melaporkan untuk jalur Kalianget Sumenep, Ais, yang masuk bentar, ya. Sofyan.
2: Pak Sofyan ya?
3: Pak Sofyan,
2: ya. Baik, ya, terima kasih banyak Pak Sofyan sudah menyampaikan konfirmasi apa yang pernah diadukan begitu ya di Halo RRI. Ada lagi ya, Di?
3: Sementara itu yang masuk ke redaksi, nanti kita terus update informasi-informasi terbaru juga beberapa poin yang belum terkonfirmasi. Baik. Seperti halnya genangan air di Simpang 4 PLN termasuk juga yang di jalur Kalianget Sumenep yang penerangannya dilaporkan masih belum maksimal.
2: Baik, ya. Ditunggu ya, untuk Anda yang tadi coba masuk telepon, silahkan Anda bisa coba lagi di 662317 kode area 0328. Biar kita sama-sama dengar suara Anda begitu ya. Terima kasih ya, Di. Saya menuju Sampang bersama dengan Umam. Ya, Umam, silahkan update-nya dari redaksi Sampang, Umam.
4: Untuk update sendiri, mungkin yang Febri itu tadi yang Ais. Untuk sementara ya. Itu yang terkait tiang yang hampir roboh itu, Ais.
2: Iya, sebelumnya ini juga ada laporan serupa ya, tapi sudah tertangani ya, Umam ya?
4: Sudah tertangani.
2: Yang Mas Hendra kalau tidak salah, dari kawasan Jerengik ya?
4: Jerengik, ya.
2: Iya, ini untuk papan selamat datang. Yang
4: papan nama juga... penunjuk jalan ini.
2: Oh, penunjuk jalan. Yang ya. Sebelumnya, Umam. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya juga pernah dilaporkan ya, waktu itu. Kemudian juga dikirimkan oleh Pemkab Sampang bahwa... sudah kemudian dibetulkan begitu ya, atau waktu itu prosesnya sih yang hampir jatuh sudah diambil begitu ya?
4: Sudah diatasi ya. Mungkin ya.
2: Sudah diatasi, cuma memang untuk papan baru selamat datang, kita masih nunggu terus ya, bagaimana untuk update-nya, perbaikan sampai finalnya, dan terima kasih untuk Anda warga Sampang dan sekitarnya yang sudah memperhatikan keselamatan pengguna jalan ini. Di Halo RRI.
4: Di Halo RRI.
2: Iya. Siap. Ditunggu terus Umam untuk update-nya. Apakah sudah coba dihubungi untuk narasumber? Kita juga masih menantikan untuk bisa mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pendengar dan pemirsa.
4: Oke, siap. Baik. Langsung dihubungi dari sini aja ya. Kalau
2: oke, siap. Baik. Ini coba untuk bisa mengkonfirmasi, berarti kita nanti bersama dengan siapa Umam?
4: Pak Khotibul Umam ini, selaku Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
2: Baik, ya kita juga pernah on air bersama dengan beliau ya. Oke, baik. Ini ada informasi tambahan, kita masih coba untuk menghubungi terus Bapak Khotibul Umam. Namanya sama-sama Umam ya.
4: Belakangnya sama-sama Umam.
2: Belakangnya sama. Iya, tapi beliau ini biasanya kalau tidak ada agenda pasti akan mengkonfirmasi begitu ya. Kita masih coba untuk hubungi beliau.
4: Pasti.
2: Baik, ditunggu ya Umam dan rekan-rekan redaksi Sampang untuk bisa terus menghubungi Bapak Khotibul Umam. Beliau Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat Lalu Lintas Jalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Terima kasih Umam.
4: Baik.
2: Iya, pendengar dan juga pemirsa. Kapan hari itu ada yang mengingatkan di program lain, kalau tidak salah di Prodangdut atau di mana begitu ya, di program interaktifnya Pro 1, ada yang menginformasikan soal berhati-hati dengan kecepatan angin akhir-akhir ini begitu, terutama untuk para pengendara di lintasan jalan utama yang biasanya kecepatannya cukup tinggi. Nah ini Anda juga di program ini kembali kami ingatkan apa yang pernah disuarakan oleh pendengar di kawasan Sumenep. Karena tadi menurut perkiraan BMKG Trunojoyo yang Anda tadi juga yang memantau siaran dari pagi pasti sudah mendengar apa yang disampaikan oleh BMKG bahwa kecepatan angin ini masih didominasi dari arah timur dengan kecepatan maksimal hingga 30 km per jam. Dan ini merupakan kecepatan yang patut untuk diwaspadai bagi Anda para pengendara jalan. Berhati-hati ya untuk Anda yang melintas, jangan sampai kemudian hilang konsentrasi dan juga terbawa angin begitu. Ini menjadi satu hal yang perlu untuk dicatat demi keselamatan Anda. Baik. Baik, ada yang masuk lagi kah? Saya menuju redaksi sebelum jeda. Redaksi Sumenep ya. Baik, kita ke Yadi. Yadi. Ya. Supriyadi.
3: Iya, kita coba berkomunikasi dengan Pak Khotibul Umam ya. Untuk menjelaskan atau bagaimana nanti penanganan terhadap langkah-langkah yang terjadi di Sampang khususnya di Jalan Raja Wali yang berkaitan dengan tiang penunjuk arah yang bawahnya tadi di videonya nyaris putus sebenarnya, Ais.
2: Iya, dan ditali begitu ya, ke tiang listrik lagi sebelahnya. Ini lumayan berbahaya. Oke, ada masukan lagi dari pendengar maupun pemirsa ya, Di, yang masuk ke redaksi?
3: Ya, ini terus kita hubungi karena ada beberapa kendala teknis.
2: Baik.
3: Berkaitan dengan nomor telepon yang Pak Otibul Umam berikan. Namun ini terus kita komunikasikan dan beliaunya juga menyatakan kesiapan untuk on air dan memberikan jawaban atas yang disampaikan oleh masyarakat Sampang.
2: Baik, ya, kita masih tunggu terus sambil kami juga menantikan Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan aduan bisa langsung telepon atau Anda bisa kirimkan video maupun voice note dan juga pesan di WA kami 0811334501. Terima kasih Yadi. Kita pendengar serta pemirsa akan kembali di sesi berikutnya. Pastikan Anda terus bersama. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih membuka line telepon. Silakan Anda bisa langsung hubungi 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA Halo RRI 0811334510. Baik, langsung kita konfirmasi. Tadi sudah mendapatkan informasi dari redaksi bahwa kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Khotibul Umam. Beliau Kepala Bidang Kabinet Perhubungan Darat, Lalu Lintas, Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi kembali apa yang dikeluhkan maupun disuarakan oleh masyarakat Sampang ini, Pak.
2: Baik.
1: Ya. Ada Pak Febri di kawasan Sampang. Beliau mengirimkan video ke redaksi Halo RRI, Bapak, yang menunjukkan tiang penunjuk arah di Jalan Raja Wali Sampang bagian bawahnya nyaris putus dan ini ditalikan ke tiang listrik. Beliau khawatir membahayakan pengendara yang lewat maupun lansia ataupun anak-anak yang melintas begitu. Apakah ini juga sudah sampai laporannya ke Dinas Perhubungan, Bapak?
2: Alhamdulillah, Mbak, untuk aduan ini satu minggu yang lalu itu sudah kita terima ya, dari masyarakat yang lain mungkin. Kita tindak lanjuti, kita usahakan untuk kembali asal. Kita las, ternyata satu minggu lagi, nah kemarin itu yang hari malam minggu itu ada aduan lagi bahwa las yang kami sambung itu ternyata putus lagi. Nah, karena sangat membahayakan dan angin kencang sangat luar biasa daerah sana, sehingga malam itu juga kami eksekusi untuk dilepas dari pondasinya seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi malam minggu itu kita eksekusi jam 7, selesai sekitaran jam 9:30 ya. Ini.

0: Dan itu sebetulnya ada sebab ya. Artinya tiang roboh seperti itu ada indikasi kendaraan yang mundur sehingga mengenai tiang kami itu.
1: Berarti
0: Dan
1: ya.
0: yang nabrak ini tidak tidak bertanggung jawab.
1: Dan
0: Seperti itu, Mbak.
1: Tidak terlaporkan juga ya, Pak?
0: Tidak terlaporkan, baru ketahuan ketika ada masyarakat lihat dan ada bunyi yang tidak normal lah, artinya di bawah ternyata tiangnya itu mau putus.
1: Baik.
0: Dan
1: ya.
0: Ada cacat tiang yang kena tabrak. Mungkin bukan tabrak ya, truk mundur ini kayaknya seperti itu.
1: Baik. Pak Umam, kalau dari bisa dikatakan ini kan penunjuk arah ya Pak. Mungkin bisa diinformasikan
0: ya.
1: Dulu kepada pendengar maupun pemirsa, penunjuk arah mana Pak? Dan dari jalur mana?
0: Penunjuk arah ini ngadepnya ke jalan Madegen ya, dari Madegen. Anggaplah dari Makbul. Nah, di utaranya Simpang Makbul itu penunjuk arah terminal dan ke Surabaya.
1: Baik.
0: Tapi kami kan sudah ada itu, Mbak, penunjuk arah yang lain. Artinya enggak usah khawatir masyarakat itu
1: ketika dirobohkan
0: terutama
1: ya.
0: Masyarakat luar luar kota ya.
1: Ya.
0: Ketika ini dirobohkan, ini cuman rambu penegas saja.
1: Berarti
0: artinya
1: bukan
0: rambu
1: yang utama
0: lain
1: ya.
0: Itu sudah ada.
1: Baik.
0: Ya, sudah ada di bawah sebetulnya.
1: Baik. Tapi ke depan akan dipasang lagi atau seperti apa, Pak Umam?
0: Ya, ketika ini kebetulan kami kan kena ini ya, pemeliharaan ini sangat minim sekali.
1: Baik.
0: Akibat apa ya, akibat dana transfer pusat itu berkurang ke daerah. Artinya daerah ini hanya mengandalkan PAD-nya sendiri untuk biaya pemeliharaan. Dan kebetulan di Sub Sampang ini kena imbas terhadap dana pemeliharaan ini. Bukan cuman rambu jalan ya, itu banyak PJU-PJU yang mati karena kita tidak bisa memelihara. Artinya dana pemeliharaan untuk itu kami belum tersedia, Mbak, seperti itu.
1: Baik.
0: Ada cuman minim.
1: Baik, jadi tetap diagendakan untuk dipasang kembali,
0: untuk
1: cuma
0: kembali asal,
1: belum bisa secepat mungkin begitu ya, Pak, kurang lebih.
0: Betul.
1: Baik, baik.
0: Lebih,
1: ya, tapi masyarakat tidak perlu khawatir, terutama untuk Anda pengendara yang melintas dari Simpang Makbul ya, Pak, untuk tujuan terminal ke atau
0: Surabaya.
1: Pun Surabaya. Tetap ada penunjuk jalan utama, begitu ya? Oke, baik.
0: Ada penunjuk lain yang menegaskan untuk tersebut.
1: Baik, iya. Oke, terima kasih banyak Pak Umam sudah mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri di kawasan Sampang. Semoga semua agendanya bisa berjalan dengan lancar, Bapak. Salam buat rekan-rekan di Sub Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Khotibul Umam, beliau Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Dan saya menuju dua rekan saya kembali di redaksi. Ada Pak Umam tapi bukan narasumber ya. Khairul Umam bersama dengan rekan Supriyadi. Sebentar ya, Di, saya ke Umam dulu. Berarti sudah tuntas ya Umam untuk apa yang disampaikan Pak Febri. Ini ternyata sudah di follow up di kemarin lusa berarti, kemarin lusa malam atau malam minggu tadi menurut Pak Khotibul Umam.
2: Iya, dan akan segera diperbaiki, menunggu anggaran itu.
1: Menunggu anggaran masih, cuma memang ini menjadi pelajaran penting juga ya untuk para pengendara, terutama tadi diasumsikan sepertinya terkena pengendara roda 4 ya.
2: Roda 4.
1: Atau truk atau mobil atau apapun itu, Anda yang melintas kemudian mengganggu fasilitas umum atau merusak fasilitas umum, jangan tidak bertanggung jawab, begitu ya Umam ya?
2: Iya begitu, karena
1: berbahaya.
2: Banyak sekali meremehkan hal itu pengendara itu, Pak. Karena pengendara menganggap dia punya pemerintah gitu.
1: Waduh, ya yang penting lapor dulu ya.
2: Yang penting lapor, harus lapor.
1: Iya, harus lapor karena ternyata dampaknya bisa membahayakan.

0: Ya kan, itu bersyukur kita ketika ada aduan dari warga ya, Umam. Dari minggu lalu kemudian diadukan lagi barusan
1: Diadukan.
0: sama Pak Febri.
1: Bersyukur ada
0: Kalau
1: halo halo RRI ini.
0: bersyukur ada halo RRI. Baik,
1: Biar
0: terima kasih, Umam.
1: baik.
0: Ya, ada lagi, Umam. Terakhir,
1: Masih belum
0: update.
1: ada sampai saat ini update ini, Ais.
0: Baik, masih ditunggu terus ya. Yang
1: Baik.
0: masuk ke redaksi Sampang, kita lanjutkan di edisi mendatang. Saya lanjut ke rekan Supriyadi. Ya, Di. Ya, silakan ya, Di, untuk
1: Iya.
0: yang update terakhir dari redaksi Sampang.
1: Informasi yang masuk, update terbaru ini juga mengenai penerangan jalan umum.
0: Ya.
1: Ini di daerah Jalan Slopeng, berarti Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Ais, bahwa ada salah seorang pendengar atau pemirsa RRI yang mengirimkan video malam hari bagaimana penerangan jalan umum di Jalan Slopeng ini padam, dan jika dilihat videonya cukup membahayakan ya, karena kondisi yang gelap.
0: Ya, ini
1: Ais.
0: di kawasan pantai wisata Slopeng ya?
1: Kemungkinan di jalur itu
0: Kemungkinan
1: karena
0: itu.
1: tidak merinci secara detail lokasinya, jalan apa, hanya ditunjukkan ini di
0: Video
1: Jalan
0: ini.
1: Slopeng,
0: Baik.
1: tentu di Kecamatan Dasuk.
0: Baik, kita akan lihat videonya berarti ya, dia.
1: Yeah.
0: Baik, kita tampilkan videonya yang dikirimkan oleh pendengar.
2: Lampu jalan daerah Salopeng, Salopeng ke barat. Gelap gulita, nggak ada lampu jalannya.
0: Slopeng ke barat.
2: Coba dilihat kanan dan kiri. Ada lampu jalannya sedikit. Ini udah di depan Salopeng.
1: Oh, di depan,
0: di depan pantai
1: Slopeng ya.
0: wisatanya.
1: Oke, berarti
0: Baik.
1: di jalur itu
0: tidak ada penerangan
1: tidak
0: sama
1: ada
0: sekali
1: penerangan
0: ya.
1: Sama sekali nih, gelap.
0: Baik. Oh, ini juga videonya. Dikirim lagi ya.
1: Sangat berbahaya
0: ini di
1: ya.
0: depan rumah warga ya, Di.
1: Iya, benar.
0: Dan di depan wisata. Sangat
1: Dan di
0: gelap
1: kawasan
0: sekali.
1: Wisata Pantai Slopeng. Jadi
0: ya.
1: Yang kalau kondisi-kondisi seperti ini, selain tidak ada penerangan jalan umum, yang membahayakan juga kadang kendaraan, khususnya roda dua, yang membahayakan saat malam-malam hari itu, kadang kendaraan roda dua tidak lampu kendaraannya tidak nyala.
0: Tidak nyala.
1: Di jalur gelap, akhirnya ini yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, Ais. Jadi ini coba kita update terus kepada dinas terkait bagaimana di wilayah-wilayah, tidak hanya di kota, namun juga di pinggiran, di pedesaan, penerangan jalan umum dapat kembali menyala, ataupun jika belum ada dapat difasilitasi, karena ini berkaitan dengan fasilitas umum, Ais.
0: Ya, tadi yang mengirimkan video atas nama siapa? Atau mungkin dicatat nomornya ya,
1: dicatat
0: pasti
1: nomornya,
0: ya.
1: Nanti
0: Catat nomornya.
1: Kita update lagi.
0: Baik.
1: Khawatirnya seperti yang Pak pendengar tadi sampaikan, update-nya cukup membantu bagi kita.
0: Ya, benar.
1: Edisi sebelumnya menyatakan bahwa di jalur-jalur ini padam.
0: Ternyata sudah
1: tertangani dan juga terinformasikan kepada kami, sehingga kami juga bisa menginformasikan secara luas kepada masyarakat.
0: Iya, nice. Pak Sofian tadi ya,
1: ya
0: yang
1: benar.
0: Mengirimkan pesannya. Ini juga menjadi pengingat juga ya untuk
1: Betul.
0: Anda pendengar maupun pemirsa sekali lagi yang pernah melaporkan ke Halo RRI, dan ada banyak dari suara Anda mungkin yang masih jadi catatan, belum sempat terkonfirmasi, tapi sudah ada follow up-nya ketika Anda punya, silakan langsung kirimkan kembali ke redaksi kami, sehingga kita tidak kemudian ini ya kadangkala oh iya, berarti di sana bahaya nih, saya tidak lewat. Ternyata sudah diperbaiki begitu ya.
1: Iya.
0: Akan memudahkan juga bagi pengguna jalan lain, barangkali yang ingin melintas kawasan tersebut, kalau sudah di follow up. Baik, sebutkan nama juga dari kawasan mana Anda berada, sehingga biar kita lebih akrab
1: Betul.
0: Lagi ya, Yadi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih
1: okay.
0: Yadi. Dan juga terima kasih Umam, terima kasih juga untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Harap bersabar untuk semua suara Anda agar mendapatkan solusi. Ikuti terus edisi Halo RRI berikutnya. Pastikan Anda terus bersama kami di rangkaian berikutnya di Pro 1 RRI Sumeneb maupun Pro 1 RRI Sampang, Sumeneb siang ini dan Sampang siang ini. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol,

0: kasihan amat lo jadi orang. Gawat.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.

0: Satu.
1: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
2: Saudara di Sumedang, pengen informasi dan inspirasi pendengar di Sumedang siang ini, pengurus utamaan gender hadir sudah yang mungkin Anda tunggu seperti janji Reva tadi, kita bakal hadirkan Ibu Faiza SSI, Wakil Ketua Komunitas Perempuan Hebat Sumedang. Dan kita bakal sapa dulu, selamat siang Ibu Faiza.
3: Selamat siang.
2: Alhamdulillah, sehat Bu siang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Weh, kayak tegang banget Bu, semangat dong Bu.
3: Saya bukan tegang, tapi saya mengantuk.
2: Mengantuk ya Bu. Oh iya, ini memang agak jam rawan ini ya siang-siang.
3: Iya, jam rawan.
2: Jam rawan untuk istirahat. Tapi alhamdulillah sehat ya Bu Faiza ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nah siang ini pendengar, kita bakal bahas tentang perempuan hebat Sumedang, pendamping ibu tunggal. Nah kalau kita bicara tentang tema perempuan hebat Sumedang, pendamping ibu tunggal itu, ya mungkin dari satu komunitas ini langsung ke Ibu Faiza, kira-kira apa yang melatar belakangi terbentuknya komunitas perempuan hebat Sumedang, khususnya dalam mendampingi ibu tunggal Ibu Faiza?
3: Itu latar belakangnya adalah banyak perempuan-perempuan kepala keluarga yang masih trauma terhadap masa lalunya, juga judgment dari masyarakat, sehingga kami berkumpul menyatukan sahabat-sahabat perempuan kepala rumah tangga tersebut, atau dalam tanda kutip janda ya, untuk bisa bangkit dan berkarya dan mampu menghadapi masyarakat dengan pede seperti itu. Karena janda kalau di awal-awal pendirian Perempuan Hebat Sumedang ini, komunitas Perempuan Hebat Sumedang ini, ketika kita keluar itu salah, tapi kalau kita juga di dalam juga salah. Salahnya bagaimana? Ada anak yang harus kita nafkahi, tapi kalau kita keluar, masyarakat itu memandang kita sebelah mata. Seperti itu. Sehingga dengan adanya komunitas ini, kami bersatu, saling bahu-membahu, belajar bersama, dan kemudian banyak dari teman-teman kita yang alhamdulillah sekarang sudah bisa bekerja.
2: Dengan kata lain single mom ya, ya,
3: ya.
2: Ibu Faiza ya. Jadi ya, ya, ya baiknya begitulah.
3: Ya, ya. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dalam salah di luar salah, Pak.
2: Oh. baik, Bu Faiza, kira-kira kalau tadi ada sebuah ini luar biasa sih menurut Refka, menyatukan orang-orang yang mungkin ini juga punya keterikatan sosial yang mungkin ini agak minder, agak, kata Bu Faiza sendiri statementnya barusan, di dalam salah di luar salah, terus maunya di mana gitu ya kan Bu?
3: Iya.
2: Ya, jadi kira-kira banyak tantangan-tantangan yang sudah ada yang paling sering dihadapi ibu tunggal di Sumedang ini, single mom ini, baik dari sisi ekonomi kah, mungkin yang paling sering dijumpai oleh komunitas, teman-teman komunitas ini, dari sisi sosial kah atau dari sisi psikologis kah?
3: Semua, Pak.
2: Kok jadi aku pengen nangis ya? Jadi nggak ada kasih pilihan, malah semua Pak gitu.
3: Iya Pak, benar itu.
2: Oh, emang semua dirasakan Ibu Faiza?
3: Oh iya, semua itu Pak, complete package itu namanya.
2: Aduh, bukan cuma paket ya, ini juga
3: paket,
2: ada
3: ya.
2: Paket komplitnya juga ada ya Bu ya?
3: Iya, itu paket komplit sudah yang kami rasakan.
2: Baik, nah Bu Faiza, program pendampingan ini seperti apa sih yang selama ini digaungkan di dalam komunitas ini agar lebih mungkin ada sedikit nilai plus dari anggota-anggota itu sendiri?
3: Kalau dulu awal-awal di tahun pertama, saat baru-baru perekrutan itu, kita biasanya penguatan secara psikologis ya. Jadi kita memberi penyadaran terhadap teman-teman bahwa kita nggak apa-apa keluar, kita itu nggak apa-apa bekerja, dan kita nggak apa-apa bertarung juga sama seperti perempuan yang lain yang tidak janda. Jadi apapun doktrin masyarakat terhadap status kita tetap maju aja seperti itu. Kemudian di tahun kedua dan ketiga itu kita menggandeng beberapa instansi termasuk seperti dosen-dosen di Unija, terus yang terbaru itu dari dosen Uniba juga, jadi itu mengadakan seperti pelatihan, pelatihan keterampilan, ada yang pelatihan keterampilan memasak, ada yang kerajinan tangan dan lain-lain, sehingga teman-teman itu punya skill untuk bekerja dan bekerja sama-sama pengusaha-pengusaha. Jadi kalau misalnya mereka butuh kayak karyawan dan lain-lain, itu mereka kadang hubungi dan kami posting di grup, dan teman-teman juga banyak yang minat untuk bekerja seperti itu.
2: Sekeren itu ya Bu ya. Padahal mentalnya sudah mental kuat ya Bu ya pasti ya. Biarpun kalau tadi di
3: lumayan.
2: Biarpun tadi di pertanyaan kedua dibabat habis semuanya Pak.
3: Semua Pak ya.
2: Tapi di pertanyaan ketiga mereka mengasah soft skill, hard skill-nya agar mereka bisa pede dan bisa bersama bersaing ya, kata Bu Faiza tadi ya, bersaing dengan yang lain. Nah, kira-kira Bu kalau sudah kita bicara ke psikologis ya, tadi yang sudah Ibu katakan, bagaimana sih menguatkan mereka-mereka yang baru tergabung. Kalau yang mungkin sudah lama, mungkin sudah punya pemantapan, sudah artinya sudah sharing di ini. Kalau yang baru bergabung di sini, bagaimana sih cara komunitas ini menguatkan kepercayaan diri mereka-mereka yang merasa ya tadi netizen atau orang rumah itu, orang-orang pinggir itu, orang pinggir rumah itu keluar salah, nggak keluar salah.
3: Ya. Nah, di situ kami biasanya nerima curhatan ya, maksudnya kayak semacam pengurus itu kalau ada anggota baru terbuka untuk ya buat sahabat-sahabat janda itu untuk bisa curhat sama kami. Dan ya sebagai pengurus, ya, balesin chat aja Pak. Nanti balesin chat, kadang terima telepon dari anggota juga seperti itu. Kalau di kegiatannya itu kan ada kegiatan bulanannya. Setiap bulan kami kumpul, ada arisannya juga. Nah, di situ kami mendatangkan berbagai pembicara. Jadi setiap bulan ganti-ganti topiknya ya, termasuk kadang dalam beberapa bulan satu kali itu kita mendatangkan untuk penguatan itu, penguatan psikologis.
2: Wow, positif banget ya kegiatan ini. Reko baru tahu loh Bu Faiza kalau ada komunitas ini. Yang ya mungkin ini memang surplus ya buat Kabupaten Sumenep, ada hal atau kegiatan yang positif yang seperti ini ya Bu ya. Dan sejauh mana sih Bu dukungan pemerintah, mungkin ada dukungan dari dunia usaha mungkin ini dalam, dan masyarakat yang mungkin ada program yang pendampingan ini semakin efektif, artinya program yang bersentuhan langsung dengan komunitas ini.
3: Sudah beberapa kali kerjasama sama pemerintah, ke Kominfo udah, terus kami sudah handle dua kalender event Sumenep.
2: Keren, sudah dua handle pegang acara event, kalender event Sumenep. Mantap.
3: Dua kali ya. Ya terus banyak sih instansi-instansi yang bantu kita kalau ada acara-acara seperti itu. Sama Basnas juga sering bantu untuk santunan anak yatim kayak gitu. Setiap bulan kan ketika arisan, kumpulan lah macam gampangnya itu, itu kan pasti ada santunan paling sedikitnya 5 orang. Nah itu Basnas juga membantu, terus habis itu ya dari partai-partai itu juga bantu.
2: Keren. Rifka tertarik loh dengan bahasa kalau sudah pegang dua kalender event ini, teman-teman komunitas yang pegang Ibu Faiza?
3: Ya, 2 kali. Jadi tahun kemarin sama kemarinnya lagi. Tahun
2: Asik.
3: ini nggak beruntung. Ya.
2: Keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren. Jadi di situ teman-teman komunitas ada berapa teman-teman komunitas sih, Bu, yang tergabung?
3: Kalau yang di dalam grup itu 300-an. Cuman kalau yang berangkat ke kompolan itu ya palinglah 40-50 gitu.
2: Ada aktif, ada pasif juga ya, Bu, ya.
3: Iya,
2: Oke.
3: ya. Ya kadang ada yang bulan ini datang, bulan depannya nggak datang, terus ya gitu ya.
2: Baik. Nah, Bu, bagaimana sih masyarakat bisa ikut mendukung atau berperan mendukung Ibu Tunggal tambah memberi stigma atau perlakuan yang diskriminatif?
3: Mind your business, Bear. Jadi supaya mendukungnya itu dengan ya sudah sibuk dengan urusan masing-masing aja, nggak usah ikut campur urusan kami. Ya, jadi selama yang kami lakukan itu tidak melanggar norma agama dan norma
2: nice.
3: Inilah ya,
2: yes.
3: Ya sudah, nggak usah ikut campur, udah itu cukup buat kami.
2: Oh, baik. Jadi ya ya sudahlah gitulah ya.
3: Iya, iya. Ya sudahlah,
2: kalau
3: sudah. Ya, sudah aja, biar aja enggak apa-apa.
2: Kalau Anda mau support ya support dengan dukung kegiatan-kegiatan ini ya.
3: Iya, dukung kegiatannya. Tapi kalau misalnya masyarakat secara umum mind your business better.

0: keren keren keren keren. Baik Bu, di karena kita nggak punya waktu banyak ya Bu ya, artinya kira-kira ada pesan apa dan harapan apa dari Bu Faiza kepada single mom yang ada di Sumenep agar optimis membangun masa depan bagi diri sendiri dan ya dan buah hati.
1: Opportunity di dunia ini itu tak terbatas. Jadi yang terbatas itu diri kita sendiri. Untuk menjadikan diri kita tak terbatas, maka belajarlah sehingga kita sampai pada level itu.
0: Baik. Jadi kalau dunia ini tidak terbatas, kamu jangan membatasi diri ini untuk menggenggam dunia ya Bu ya.
1: Iya, jadi belajar terus. Banyak kan perempuan-perempuan, bukan cuma perempuan ya, jadi saya pengalaman pribadi sempat bangkrut 2023, semua usaha saya habis dalam kondisi terlilit hutang, tapi saya bisa bangkit, saya bisa melunasi semuanya, dan saya bisa kembalikan empire saya yang dulu hilang. Nah, banyak orang yang mengeluh, iya kamu sekarang kayak gitu, saya tuh nggak sama kamu. Nah, itu mindset itu, baik laki-laki atau perempuan di sekitar saya, itu mereka mengecilkan diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi kecil. Jadi belajar meningkatkan skill, kemudian teman-teman itu pasti nanti akan ketemu kesempatan yang bisa match dengan skillnya dan bisa mendapatkan sesuatu yang diimpikan.
0: Keren, yang instan itu hanya mie instan ya Bu ya, kan semuanya itu proses, betul.
1: Prosesnya cakep, panjang,
0: cakep, sakit. Cakep, mah keren, statement Bu Faiza mah keren. Aku mau dong quotes pagi ini Bu, siang ini Bu, dari sampean.
1: Aduh, apa ya, saya bukan yang bijaksana ini.
0: Aku bikinin story nanti karena percakapannya manis yang ini.
1: Nah, aku manis.
0: Iya. Jadi aku bakal jadikan quotes ini dan story in siang ini dari Ibu Faiza. Quotes hidup mungkin penyemangat dari hidup. Ibu. Pemegangan Ibu mungkin.
1: Dunia itu tidak terbatas. Maka jangan batasi dirimu sehingga kamu menjadi duniamu.
0: Nice, OTW story Bu. Hey, luar biasa sih, yang disehat selalu Ibu Faiza bersama teman-teman komunitas ya. Eh dia ketawa Bu Faiza. Faiza, oke.
1: Masa lucu? Ya.
0: Lucu karena Ibu Refka tertarik dengan statement-statement dan kegiatan komunitas ini yang memang luar biasa Ibu Faiza.
1: Kami terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun.
0: Iya, terima kasih Ibu Faiza. Sukses selalu, sehat-sehat selalu bersama teman-teman komunitas. Amin. Semoga komunitas ini membawa perubahan yang luar biasa untuk teman-teman yang mungkin senada ya. Dan ya. Semoga banyak manfaat lah untuk teman-teman yang ada di Sumenep ini terutama. Terima kasih Ibu Faiza, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi.
1: Pro satu RR semua kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu lagi kita akan mengikuti dinamika olahraga di Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di RR Pro Gramma 1 Semenap kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delph. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Arga Wirata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat bergawang Surabaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut nulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan akhir. Pelatih Persibaya Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sentayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi proses mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti, perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyampaikan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal laju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sudah sedih karena kalah Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena masing-masing aku tahu semua masing-masing itu terlalu kan nggak mau nggak habis itu kalau mana dia kita pelajar di cuma itu lagi cuma itu di pelajari tak kita harus di main terus ya karena semua gua sih itu ya karena semua rasanya seperti itu harus kita sekali terus harus kita paksain yang
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lufri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi. Di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Perlu satu dari sumber kanal informasi dan inspirasi pedigar diinformasikan untuk anda semuanya bahwasanya azan duhur akan dikumandangkan pukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Perlu satu dari sumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk anda yang melaksanakan. Semoga ibadah anda diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog tanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Rasulullah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu ini. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting, tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumenep siang ini. Madura hari ini.
1: Satu hari di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini di Madura hari ini, RFK bakal hadirkan informasi dari 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura. Dan yang pasti RFK gak sendiri, ada rekan RFK yang sudah standby di RRI Sampang. RFK langsung sapa. Halo, selamat siang Ishak.
2: Selamat siang RFK.
1: Apa kabar hari ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana, ada isu apa nih di Sampang hari ini, Ishak?
2: Untuk isu nantinya diangkat di Madura hari ini, Repka, nanti ada 6 berita khusus dari Sampang semua ya. Yang dimana nanti yang pertama ada Dandim Sampang tekan KDKMP jadi sogugur ekonomi dan penguat pangan. Nanti juga pelantikan pengurus Fatayat NU Sampang, tekankan peran perempuan dan lindungi dari kekerasan. Dan nanti juga ada Polsek Banyuates ungkap curanmor, satu pelaku ditangkap warga. Dan pemulangan PMI non-prosedural asal Sampang menurun pada tahun 2026. Dan Rutan Sampang pisahkan sel tahanan kasus asusila massal. Dan yang terakhir nanti Wabub optimis koperasi bisa tingkatkan perekonomian Sampang. Itu saja nanti RFK yang dihadirkan di Madura hari ini.
1: Wow, keren. Infonya mungkin ini juga bisa Anda akses mendengar di rri.co.id. Itu informasi yang nanti bakal Ishak sampaikan. Diawali dari Sumenep, pendengar, RFK hadirkan informasi dari karya literasi budaya lokal Siswaman Sumenep itu tembus Perpusnas RI. Jadi 5 karya yang ditulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru MAN Sumenep berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpunas RI. Dan karya ini, pendengar, ditulis oleh Nazhifah Alilah Nida, Narisa Putri, Kuina Elkanza Abidah Wafa, dan Arini Rifatul Arifah, kelas 11A, bersama guru pendamping Heri Budianto. Nah, pencapaian ini, pendengar, merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Melalui ini, melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mereka mengangkat ragam tradisi seni serta artefak budaya lokal Sumenep dalam bentuk literasi populer. Langkah ini, mendengar, sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Nah, Kepala MAN Sumenep Zaini Muhsin mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis yang berkualitas. Zaini menambahkan, pendengar, kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal yang bergaung di tingkat nasional. Luar biasa. Dan siang ini RFK langsung ke Sampang untuk hadirkan informasi dari Ishak. Silakan, Ishak.
2: Baik, terima kasih rekan RFK sudah hadirkan informasi pertama. Dan untuk informasi dari Kabupaten Sampang, kita hadirkan. Pendengar, sebagai informasi pertama, kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Wabub optimis koperasi bisa tingkatkan perekonomian Sampang. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menghadiri Bazar Sembako Murah dan Senam Bersama dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 di Alun-Alun Trunojoyo Sampang. Pada kesempatan tersebut, dia mendorong seluruh pihak untuk bahu-membahu memajukan koperasi di Kota Bahari. Dan tentunya, pendengar, mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Wabub yang akrab disapa Lora Mahfud ini menyatakan bahwa Koperasi merupakan instrumen penting bagi kemajuan daerah. Meski demikian, keberadaannya memerlukan dukungan kolektif agar mampu mencapai tujuan utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saat ini, pemerintah juga tengah fokus membangun koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Lora Mahfud mengungkapkan keterlibatan aktif semua pihak sangat krusial dalam menggerakkan koperasi sesuai dengan fungsinya. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan koperasi yang mandiri dan berdaya saing yang pada gilirannya akan mengantar Indonesia menuju kejayaan. Dan pendengar, sebagai informasi berikutnya kita hadirkan yang dimana Dandim Sampang ya tekankan KDKMP jadi sokoguru ekonomi dan penguat pangan. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau yang dikenal KDKMP diharapkan menjadi angin segar bagi peningkatan ekonomi warga sekaligus memperkuat sektor ketahanan pangan di Kabupaten Sampang. Kehadiran wadah ekonomi berbasis kerakyatan ini diproyeksikan mampu memotong rantai pasok dan mental menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Komandan Kodim 0828 Sampang, Letkol Cizi Dika Catur Yanuar Anwar menekankan pentingnya peran strategis koperasi sebagai sokoguru perekonomian daerah dan berperan sebagai off-taker atau pembeli siaga hasil panen petani serta menyalur utama bantuan sosial dan barang bersubsidi dari pemerintah dengan harga terjangkau sekaligus membantu menyalurkan hasil pertanian maupun perikanan warga secara lebih efisien. Melalui kemudahan rantai pasok yang dihadirkan KDKMP, para petani dan nelayan di Sampang tidak perlu lagi jauh-jauh mencari sarana produksi ke luar wilayah. Dan Dim Sampang pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus optimis bahwa penguatan KDKMP dapat mengokohkan sektor pertanian dan perikanan sebagai fondasi utama kesejahteraan warga. Dan kita break dulu pendengar, kita dengarkan satu lagu ke ruang dengar Anda.

0: Pro Satu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Madura hari ini, berjaring dengan RRI Sampang dan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten, di antaranya ada Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan informasi selanjutnya pendengar, saya hadirkan informasi dari Sumeneb. Kekosongan jumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb dinilai tidak hanya berdampak pada birokrasi, tetapi juga mempengaruhi hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Kondisi ini juga disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Sumeneb, Hairul Anwar. Menurut Hairul, keterbatasan kewenangan pejabat yang masih berstatus pelaksana tugas atau PLT seringkali menjadi kendala dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah. Ia menjelaskan DPRD memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan berbagai program pembangunan. Namun ketika keputusan harus menunggu pejabat definitif, proses tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat menjadi lebih lambat. Hairul mengungkapkan pendengar, DPRD sebelumnya juga telah mendorong pemerintah daerah agar segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong. Menurutnya, langkah tersebut penting agar koordinasi antar legislatif dan eksekutif dapat berjalan lebih efektif. Dan dia berharap pengisian jabatan dilakukan cepat, secepat mungkin, dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi, sehingga pejabat yang ditunjuk benar-benar memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih dari Kabupaten Sumeneb, pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP menyampaikan sejumlah aspirasi petani tembakau kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Salah satunya pendengar yang menjadi perhatian adalah perlunya dukungan lebih besar bagi petani, termasuk akses terhadap pupuk bersubsidi serta bantuan sarana dan prasarana pertanian. Kepala DKPP Kabupaten Sumeneb, Hainur Rashid, mengatakan tembakau merupakan komoditas unggulan Kabupaten Sumeneb yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, musim kemarau justru menjadi momentum yang menguntungkan bagi petani tembakau di Madura. Dan dalam pertemuan dengan Kementerian Pertanian, DKPP juga menyampaikan harapan agar petani tembakau dapat diperhatikan dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan serta pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian. Nah, itu informasi sementara dari Sumeneb. Kita dengarkan kembali pendengar seperti apa informasi yang akan disampaikan rekan saya Ishak. Silakan Ishak.
1: Oke, terima kasih untuk rekan Refka sudah menghadirkan dua informasi sekaligus. Dan pendengar, untuk informasi berikutnya, yang dimana masih dari Kabupaten Sampang, pendengar, pelantikan pengurus Fatayat NU Sampang tekankan peran perempuan dan lindungi dari kekerasan. Pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama atau PC Fatayat NU di Kabupaten Sampang masa khidmat di tahun 2025 hingga 2030 yang resmi dilantik menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan serta memberikan perlindungan penuh bagi perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan. Pengurus PW Fatayat NU Jawa Timur, Siti Maulida, menekankan pentingnya penguatan sistem kaderisasi yang kokoh agar roda organisasi dapat bergerak lebih cepat, terarah, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, Fatayat NU harus senantiasa adaptif terhadap kebutuhan zaman, termasuk merangkul potensi perempuan dari ranah sosial maupun lapangan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya perspektif ya gender yang tidak utuh ya, yang utuh maksud kami, dan berkeadilan. Upaya mendorong kemajuan perempuan bukan bentuk emansipasi yang melupakan kodrat, melainkan wujud penguatan atas potensi besar perempuan sebagai mitra sejajar dalam pembangunan keluarga. Sementara itu, Ketua PC Fatayat NU Sampang Hani Sofia berkomitmen menjadikan organisasi sebagai rumah bersama yang hadir memberikan solusi atas persoalan perempuan dan anak. Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, Fatayat NU Sampang siap berada di barisan terdepan dalam program penurunan angka stunting, pemenuhan kesehatan reproduksi, penguatan ketahanan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Sampang. Dan pendengar, sebagai informasi berikutnya, yang dimana kita bergeser kembali informasinya, pendengar, pemulangan PMI non-produce rural asal Sampang menurun di tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat jumlah pekerja migran Indonesia asal Sampang yang dipulangkan karena pekerja secara non-prosedural mengalami penurunan selama di tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, jumlah pemulangan tercatat sebanyak 25 orang. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sampang, Urianto Triwibowo mengatakan, tren tersebut lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika kondisi itu bertahan, jumlah pemulangan diperkirakan sekitar 60 orang hingga akhir tahun. Dan data Disnaker menunjukkan jumlah PMI non-prosedural yang dipulangkan mencapai 65 di tahun 2023, meningkat menjadi 90 orang pada tahun 2024 dan kembali naik menjadi 106 orang sepanjang di tahun 2025. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski jumlah pemulangan menunjukkan tren menurun, Disnaker Sampang tetap menghimbau masyarakat tidak tergiur tawaran bekerja melalui jalur non-prosedural. Calon pekerja migran diminta mengikuti prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan hak selama bekerja di luar negeri. Dan itu saja pendengar, informasi dua sekaligus hadir. Kita break dulu kembali, dengarkan satu buah lagu keren dengan Anda.

0: Baik pendengar, kita melanjutkan sebuah informasi tentunya dari RRI Sampang. Sebagai informasi penutup ke ruang dengar Anda, dua sekaligus akan hadir. Dan pendengar, ini mana informasi berikutnya. Rutan Sampang pisahkan sel tahanan kasus asusila massal. 7 anak berhadapan dengan hukum dalam kasus dugaan rudal paksa resmi dititipkan dan di rutan kelas 2B Sampang oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Penahanan ini dilakukan menyusul pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Kepala Rutan Sampang Agus Yanto mengatakan ketujuh ABH tersebut ditempatkan di ruang tahanan khusus anak yang terpisah dari tahanan dewasa. Langkah ini diambil sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak guna menjamin terpenuhnya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Seluruh ABH tersebut pendengar ditetapkan di ruang khusus agar hak-hak mereka tetap terjaga selama menjalani proses hukum. Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga mencari korban yang sempat tidak pulang ke rumah. Kepada keluarganya, korban mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga melibatkan 27 orang. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan pendengar, sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini yang berjaringan langsung dengan Pro1 Sumeneb. Dan pendengar, sebagai informasi dari RRI Sampang, Polsek Banyuwates ungkap curanmor, satu pelaku ditangkap oleh warga. Unit Satreskrim Polsek Banyuwates berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Dusun Kapasan, Desa Batio, di Kecamatan Banyuwates, Kabupaten Sampang. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan peristiwa itu diketahui terjadi pada hari Minggu di tanggal 26 Juli 2026 sekitar jam 1:30 dini hari. Korban sekaligus pelapor adalah Saputra Gunawan, warga Desa Batio di Kecamatan Banyuwates. Menurut Eko, tersangka berinisial H, warga Kecamatan Sampang, diduga bereaksi setelah mendapatkan informasi dari rekannya berinisial R mengenai secara sasaran pencurian. Keduanya kemudian menuju lokasi pada malam hari untuk menjalankan aksinya. Sesampainya di lokasi, tersangka H masuk ke halaman rumah korban dengan memanjat pagar sedangkan rekannya menunggu di luar. Pelaku kemudian berusaha membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Beat menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan. Aksi tersebut mendengar gagar setelah korban memergoki pelaku dan berteriak meminta pertolongan. Tersangka panik meninggalkan sepeda motor yang hendak dicuri, kemudian berhasil diamankan warga sebelum akhirnya diserahkan kepada petugas kepolisian. AKP Eko Puji Waluyo menjelaskan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, kunci T, PPKB, STNK, serta pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kerugian korban diperkirakan mencapai 18 juta. Saat ini tersangka ditahan di rumah tahanan Polsek Banyuwates untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, seorang rekan pelaku berinisial R masih dalam pengejaran petugas. Tersangka dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Itu saja rekan Refka yang hadir dari RRI Sampang, dan silakan sebagai informasi penutup lainnya dari RRI Sumeneb.
1: Baik, terima kasih Ishak, selamat beraktivitas kembali dan luar biasa info yang dihadirkan pada Madura hari ini. Pendengar, di informasi selanjutnya dihadirkan dari informasi dari Kabupaten Pamekasan. Kelangkaan solar bersubsidi masih menjadi persoalan yang kerap dihadapi nelayan di Kabupaten Pamekasan. Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas melaut sekaligus berdampak pada produktivitas dan pendapatan para nelayan. Menyikapi kondisi ini, Menteri Koperasi Menkop Ferry Joko Yuliantono mendorong pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN di Kota Gerbang Salam. Namun demikian, Ferry menyarankan agar para nelayan lebih dulu membentuk koperasi. Menurutnya, pemerintah saat ini merelaksasi proses perizinan pembangunan SPBUN apabila sebelumnya pemohon harus mengurus berbagai tahapan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses tersebut cukup melalui persetujuan dari PT Pertamina Patraniaga. Dan di samping itu mendengar Ferry juga menegaskan agar kehadiran Koperasi Nelayan Merah Putih KNP di Bumi Gerbang Salam Salah yang nantinya dikelola oleh koperasi juga dioptimalkan. Program nasional ini juga membuka perekonomian baru melalui penyediaan fasilitas pendukung untuk para nelayan. Lanjut di informasi selanjutnya pendengar, masih di Kabupaten Pamekasan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dovi Rosidi mengatakan potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino. Meski demikian, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu mendengar, menurut Dovir, jumlah desa dan dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan SK Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Ini informasi dari Pamekasan yang kita bisa hadirkan dan Anda sudah mendengar beberapa informasi yang kita hadirkan di Madura hari ini. Dan Anda juga bisa akses apa yang kita hadirkan siang hari ini di Madura hari ini di rri.co.id. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Madura hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Oke, yang maha pendengar dan maha pemirsa. Ingat, tempat kultur dapat berat dan berkata penep. Itulah berita olahraga. Hari ini, Senin 27 Juli 2026, berkata

0: Di informasi yang pertama, bagian dan pemirsa, pelatih timnas Indonesia, John Herrmann, menegaskan tim harus fokus membangun identitas pemain dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Kenyataan ini disampaikan Herrmann menjelang laga perdana ASEAN Liga Cup 2026 di Stadion Pakansari, malam. Herrmann menyatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut Herrmann, pemusatan latihan di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi pemain terus meningkat. Herrmann menilai pertandingan pembuka menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia menunjukkan perkembangan identitas taktik. Aspek yang terus dibangun sejak awal pemusatan latihan, Herrmann mengakui Kamboja merupakan lawan yang disiplin dan terorganisasi setelah menyaksikan langsung penampilan mereka pada pertandingan sebelumnya. Meski demikian, pelatih asal Inggris tersebut menegaskan perhatian utama tetap diarahkan kepada peningkatan kualitas pemain timnas Indonesia sendiri daripada mengkhawatirkan seperti apa lawan akan bermain. Dia berharap pertandingan melawan Kamboja akan menjadi awal dari perjalanan panjang timnas Indonesia agar mengejar prestasi baik. Informasi selanjutnya berikut, Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi merasakan suasana berbeda dalam tim Laskar Sate Kerab saat mengunjungi sesi persiapan menghadapi kompetisi musim datang di Stadion Gelora Bangkalan. Lengkapnya dilaporkan Sago Ando Pantria. Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi meninjau langsung sesi latihan hari kedua skuad Laskar Sate Kerab di Stadion Gelora Bangkalan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan tim setelah memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Ahsanul mengaku sengaja meluangkan waktu datang ke Bangkalan usai menghadiri pertandingan di Surabaya. Menurutnya, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan dukungan sekaligus memantau kondisi para pemain pada awal masa persiapan.
1: Saya sengaja datang, ini adalah latihan hari kedua, karena ada waktu saya hari minggu datang ke Surabaya untuk pertandingan. Alhamdulillah bagus, saya lihat pemain bersemangat, dan ini memang suasana yang berbeda. Mudah-mudahan musim ini saya lebih baik dari musim yang lalu.
0: Dia menilai atmosfer yang tercipta di dalam tim saat ini menunjukkan perubahan positif. Semangat yang diperlihatkan para pemain di bawah arahan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva atau J. Gomez diharapkan menjadi modal penting dalam membangun kekuatan tim menghadapi musim baru. Ahsanul berharap seluruh pemain mampu menjaga motivasi dan disiplin selama menjalani program latihan. Menurutnya, proses persiapan yang matang sejak awal menjadi kunci agar Madura United tampil lebih kompetitif sepanjang musim. Menurutnya, pesan pertama yang dia rasakan adalah tingginya motivasi para pemain dalam menjalani setiap penuh latihan. Dia melihat seluruh pemain menunjukkan antusiasme tinggi serta semangat untuk bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Madura United sendiri telah memulai latihan perdana sejak hari Sabtu kemarin di Stadion Gelora Bangkalan. Squad akan menjalani pemusatan latihan di Bangkalan selama beberapa pekan sebelum melanjutkan agenda persiapan lainnya menuju bergulirnya kompetisi Super League musim ini. Dengan dan pemirsa, Persuma Madura City terus memanjangkan persiapan untuk tampil di ajang Piala Pratim U17. Namun agenda tim yang disusun harus disesuaikan dengan bukan para pemain sebagai pelajar. Pelatih Persuma Madura City Muhammad Sobari menyatakan program latihan telah berjalan sekitar 2 bulan. Selama ini latihan dipusatkan di Gor Ayani Sumenep dalam sepekan Laskar Kuda Terbang Muda. Lakukan dua kegiatan, yaitu setiap Sabtu dan Minggu. Tim pelatih belum dapat meningkatkan intensitas latihan karena semua pemain Persu MC masih berstatus pelajar. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus menyesuaikan jadwal agar tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Kuat Persu MC U17 yang akan boyong untuk Piala Pratim U17 berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep, baik dari daratan maupun kepulauan. Para talenta lokal ini tergabung di grup C bersama Persebaya Surabaya, Persebaya Pamekasan, dan Persebaya Salatiga.

0: menjelang kejuaraan antar master kelompok umur tingkat Jawa Timur LC Kabupaten Sumenep Gembleng 6 atletnya. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PLT Sumenep Tengah mematangkan persiapan para atletnya untuk berlaga pada kejuaraan antar master kelompok umur tingkat Jawa Timur. Sebanyak 6 atlet disiapkan untuk mewakili Kabupaten Sumenep sembari menunggu rilis resmi jadwal pertandingan dari Pemprov PLT Jawa Timur. Ketua PLT Sumenep Dewi Skandar mengungkapkan bahwa para petenis andalannya kini sedang menjalani program latihan intensif guna menjaga performa dan stamina di lapangan karena persaingan di tingkat provinsi dipastikan akan berlangsung sengit.
2: Di antar master kita sudah yang masuk finalis itu tanpa harus ada seleksi, Mbak. Jadi sudah dipastikan langsung masuk di kejuaraan antar master kelompok umur nantinya. Dipastikan kita sampai 5 sampai 6 atlet insya Allah akan berlaga di antar master nantinya, Mbak.
1: Jadi menambahkan ke 6 atlet yang dijaringkan merupakan para finalis yang sebelumnya sukses menyabet gelar juara pada kejuaraan wilayah Kejuril 6 Madura pada awal Juli 2026. Melalui persiapan matang ini, Dedi Iskandar berharap para atletnya mampu tampil maksimal dan menjaga tradisi juara di ajang bergengsi level Jawa Timur tersebut.
0: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial usai menggelar evaluasi kejuaraan piala bergilir IPI Sumenep di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep. Rapat evaluasi yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan tersebut dihadiri jajaran pengurus IPI, panitia pelaksana, serta dewan wasit juri. Agenda ini dimanfaatkan untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi pembinaan atlet menghadapi kejuaraan tingkat provinsi. Ketua IPI Sumenep, Santoso, mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang sukses menyelenggarakan ajang tersebut. Menurutnya, pendengar, catatan dari kejuaraan ini akan menjadi bahan pembenahan agar kompetisi mendatang berjalan semakin profesional. Langkah nyata pembinaan lanjutan juga ditegaskan koordinator pelatih IPI Kabupaten Sumenep Muhammad Yono. Pihaknya telah mendata pesilat-pesilat potensial hasil kejuaraan untuk segera masuk ke tahap pemusatan latihan. Penutupan panitia ini menjadi titik awal bagi IPI Sumenep untuk terus membina pesilat muda berprestasi dan beretika guna mengharumkan nama daerah di kancah regional maupun nasional. Pendengar dan pemirsa, sekianlah berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Reva Nanti serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.
1: Saudara di Sumenep, kedai informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Siang ini masih bersama Refka di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa bersama kami di dua layanan telepon kami di 665-396 dan 662-317. Dan Anda juga bisa nikmati atau dengarkan kami di RRI Digital dan di RRI.co.id. Keren dong, Anda tinggal download aplikasi keren kita di App Store maupun Play Store. Dan siang ini banyak lagu yang bisa Refka hadirkan. Di playlist ada nyanyian Rindu Punya Evita Mala, Bukan Karena Tak Cinta, Lesti Judika, Mendadak Dangdut, Natasha, Ada Berkawan Dalam Duka, Punya Hamdan ATT, Setelah Jumpa Pertama, dan masih banyak lagu lain yang mungkin bisa Anda request yang hari ini pendengar. Ya, mungkin cuaca siang hari ini panasnya pol, Anda bisa santai dan bersama keluarga mungkin, bersama rekan mungkin, enjoy sambil dengerin lagu dangdut dan request lagu dangdut yang hari ini ya. Baik, Refka langsung sapa untuk Anda yang mau bersama kami di dua line telepon siang hari ini. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang kembali untuk Refka Karina
1: kemarin ya.
2: Pro dangdut adalah kita, kemana saja deh kau.
1: Aman. Satu tahun 15 hari.
2: Oh ya.
1: Gak cuma.
2: Kalau ke Mekah 30 hari kurang.
1: Aku ke Yordania.
2: Oh. Untuk membantu memadamkan kebakaran itu ya. Karena di Spanyol sama Perancis katanya dua negara kebakaran habis-habisan tuh.
1: Enggak ke Yordania ya. Aku pengen hirup udara yang lebih segar dari Kiliang. Kan karena di sana kan nomor satu terbaik udaranya, nomor duanya kan di sini gitu.
2: Iya.
1: Mas Faruk sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, meskipun gak punya duit. Ada lagunya duit ya?
1: Duit, gak ada. Yang ada pilu. Hah? Yang ada pilu. Kalau gak punya duit kan pasti pilu. Lesau, getur, capek, ketengan, flu, iya, peng-peng.
2: Ya iya, peng-peng kalau apa itu. Ada apa nih kok ada rame-rame di sini ya?
1: Boh, ada apa tuh?
2: Ada saronin, ada tong-tong gaul.
1: Woi, ada pesta rakyat kali ya. Baik.
2: Kacamata cinta itu siapa yang nyanyi?
1: Kacamata cinta. Emang Refka sebutin kacamata cinta?
2: Iya, barusan kamu itu menyebut kacamata hitam apa kacamata cinta?
1: Mak bisa di mak aku nyebutin.
2: Yang kedua.
1: Bukan karena tak cinta.
2: Saya dengar kacamata.
1: Nginom lu mas ya.
2: Emang dikasih ini minuman sama yang punya toko. Saya ada di pos kamling.
1: Kayaknya Anda dehidrasi ya. Bukan karena cinta, kacamata cinta. Macam Juna.
2: Ya, yang pertama yang pilu aja ya. Apa tuh katamu? Pilu.
1: Ya, leso, pilu, kecur.
2: Ya itu aja.
1: Siap,
2: ya.
1: Siap mas.
2: Karena memang itu sudah nasibnya sama nasibku. Salamnya ya.
1: Monggo mas.
2: Kangen banget sama kamu aku.
1: Siap sama mas.
2: Salamnya untuk dirimu ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan masuk terus ya. Sama studio nanti malam ketemu ya.
1: Amin mas.
2: Sampai yang siaran 4 malam itu Bang Waris terus. Kemana saja di kau.
1: Iya.
2: Ya, kalau hal ini kemarin. Pro Dangdut.
1: Lagi healing ya.
2: Iya.
1: Lanjut mas.
2: Ya, terus salamnya untuk dirimu, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, amin mas.
2: Juga di Perumnas Kiling ada Bu Fathor, ada Mama Susotok ya, ada Irmoy, juga ada Cempaka Ayu, ada Suci yang katanya bulan madu. Mudah-mudahan bahagia ya untuk Mbak Suci yang bulan madu sekarang, mungkin ke luar negeri dia.
1: Oh iya, salepon musafka berarti ya.
2: Tidak memantau RRI Pro 1. Juga ada Jeki Asmara, ada Rindi, Adelia Farid, juga Sahdan, Sampang, Sukron Wanda, juga ada Abah Suni, Abah Halim, Wawan, Jeffrey, juga ada Ricky, Pak Ketua ya, Evi juga, Evi sama Ica di Leteng.
1: Siap.
2: Dan kesemuanya saja ya.
1: Baik mas Farid.
2: Salamnya, salam bahagia dan salam kompakan.
1: Mantap.
2: Lagu itu juga untuk saya dan juga untuk Pak Salon ya.
1: Siap.
2: Juga di Rian juga di sana, ketemu gabungannya. Makasih waktunya adikku Refka.
1: Sama-sama mas Farid.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid ya, mudah-mudahan sehat selalu mas Farid, bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut dan acara-acara lain di program satu. Selamat siang juga untuk Is the Best ya, katanya untuk Mas Farid. Ah, Mas Faridnya lagi keluar, udah barusan udah siaran langsung ya di UPI. Dan lanjut Refka angkat penelpon kedua. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Ya, Bro Dangdut, selamat siang. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dut, dut, dut.
3: Dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
1: Aduh, sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Aduh, Mama, saya lesu suara namanya.
3: Kenapa? Lesu?
1: Agak serak kayaknya. Lebih kebanyakan makan tuken. Apa pendeng?
3: Ya enggak lah.
1: Enggak lah ya.
3: Ya enggak lah.
1: Alhamdulillah.
3: Kita ikan lah.
1: Bila situ dia petes.
3: Wajan laguna.
1: Alhamdulillah. Yang penting sama-sama sehat ya. Mbak Irmoy, ya. Irmoy ya, Mbak Irma ya.
3: Iya Mas Reko.
1: Aduh. Siap.
3: Lagunya aku dukung yang kedua apa?
1: Kedua bukan karena tak cinta.
3: Katanya paruh gitu. Kacamata ni ano cinta.
1: Kacamata cinta yang napak-napak. Pas entar di emak. Buk cereng tak nongkrong nengnya bengkar. Bisa ngocak kacamata aja.
3: Iya, lagu na dukung itu ya.
1: Iya, siap.
3: Salamnya.
1: Monggo.
3: Salam yang perdana buat Mas Reptau.
1: Oh, bekas Thailand. Terima
3: kasih guys. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin, Mbak Irma.
3: Aku berjanda, jangan diambil hati.
1: Berdandan?
3: Berjanda, jangan diambil hati.
1: Siapa ngelatin aja gue di dalam? Siap.
3: Barusan ada Faro Karismio ya.
1: Ya, Mas.
3: Juga ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, atau Abah Suno ya. Juga
1: Masa
3: ada Bupat Hor, ada Mama Intan, juga ada Evo.
1: Masuk ke Evo?
3: Evi. Juga ada Iim sama baru Kak Entos ya. Ada fan baru itu, baru Kak Entos. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Juga ada Jelly Asmara
1: dan Rindu.
3: Juga ada Mbak Adelia Farid. Juga ada siapa lagi ya? Ada Mama Susanto.
1: Barak kata di toko bangunan.
3: Ya, juga ada siapa lagi ya? Pokoknya salamnya ke semuanya dulu.
1: Siap Mbak Irmoy. Ah, Mbak Irma.
3: Iya, Mas Rekom. Lagunya tak spesialkan yang punya 788 ya.
1: Sih, aku odoh.
3: Di barat sana.
1: Sudah pakai kode sekarang ya, 788 ya. Siap.
3: Ya, buat Mas Reza. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma ya, dari timur kota sana katanya. Baik Reza, kata teman-teman lagi lah di Prodangdut siang ini. Prodangdut, selamat siang.
4: Assalamualaikum. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana kabar sambian?
1: Sehat, Mbah.
4: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat gitu. Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi, meskipun Abah Suni kena dua ucapan yang sama gitu.
1: Iya, Mbah. Tapi benar ya, Mbah? Ganti ya, Mbah, namanya.
4: Kena ucapan dua yang sama gitu, mengerti sambian?
1: Gimana, Mbah?
4: Iya, kata-kata peng itu diucapkan dua kali karena Abah Suni lagi flu. Peng gitu.
1: Bah, maklum aku, Bah. Saporan, Bah. Sorry, Bah.
4: Enggak biasa. Apa sambian bukan tertawa sama flu-nya saya, tapi kedua yang sama gitu yang ditertawakan.
1: Soalnya beda emang suaranya, Bah. Apa karena diganti namanya, Bah? Bukan ya?
4: Diucapkan lembut-lembut katanya teman, saya nggak mau.
1: Kayaknya kalau
4: ya, soal lagu ikutan aja ya.
1: Ikutan siap, Bah.
4: Yang penting bisa masuk. Saya kirim sambian udah jauh. Di Senandung Rindu udah lama nggak gabungan.
1: Tetap di hati kok, Bah. Tenang,
4: tapi
1: Bah,
4: tetap di hati.
1: Wih, pastilah Abah Sun tetap di hati, Bah. Gara-gara Irma nih, Mah.
4: Kan mangkana canteng Mas Yura. Mohon Mas Rebka, mau apa yang dipinta mesti akan kuberi gitu.
1: Iya.
4: Iya, sesuai kelampuan pantun Bahasa Madura gitu.
1: Siap.
4: Wa on demi berat deja.
1: Asyik.
4: Manu ona maknya son gafi.
1: Masuk.
4: Pokok kelim sambian norok kau udah Mas Rebka. Nafasnya pentak waktu ini berki.
1: Asik. Atager boy akar boy. Siap, Bah.
4: Boleh terong ke Jakarta, boleh berat. Kau coba numpang. Ati kerong, ati susah. Atager ber, mentai capok. Mas Rebka.
1: Asik. Cuk, gua saya ke Jakarta boleh terong.
4: Iya, salamnya ya.
1: Monggo, Bah.
4: Yang berdana buat sambian selamat bertugas. Barusan ada Irma, ada FC, ada Paru, ada Iin di pasokan bersama Dewi, ada Rima Surai, ada Pak Cempaka.
1: Siap.
4: Dia mama di sana. Ada Jim sama Winda, ada Sion sama Wanda, ada Riki Anggara, ada Mama Wathor, Mama Yuni.
1: Siap, Bah.
4: Dan Pak Pida Lau ditunggu gabungannya gitu.
1: Siap, Bah.
4: Eka Jenner, Abah Halim, Pak Tatmono, Pak Nur Komala, dan siapa lagi ya, ada Supriyadi, dan semuanya aja insya Allah sisanya kalau siap, bisa Bapak masuk di acara Senandung Rindu nanti malam gitu.
1: Siap, Bapak.
4: Buat Mas Rebkanya, cek langgung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Mas Saudi yang ada di Ambunten sana. Kali ya ada di Ambunten ya. Selamat siang juga untuk Cece Larasanti. Weh, Cek, apa kabar, Cek? Sehat, Cek? Yang ada di Pulau Rasana ya. Sehat-sehat selalu, Cece, bersama keluarga ya. Nah, pendengar Refka juga bakal hadirkan lagu siang ini. Sebelum nanti Refka juga balik lagi untuk Anda ya. Dengarkan lagu Pilu. Ini Refka khususkan untuk Mas Faruk bersama Pak Ong Salon yang katanya siang ini lagi beraktivitas. Bukan karena tak cinta juga untuk 878 katanya ya. Kalau gak salah sih begitu ya. Dari Kak Irmoy, ini lagunya untuk yang ada di barat katanya. Pendengar, kita dengerin lagunya dari Pilu Fetinur. Dan Bukan Karena Tak Cinta, Lesti featuring Jika.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo saudara, hari semua kanal informasi dan inspirasi masih bersama Refka di Pro Dangdut siang hari ini. Refka juga sapa yang ada di Jakarta Barat ya, yang bareng Refka siang hari ini ada Bos Yuni. Celah. Aku panggil bos karena di CEO ya. Ada Estos juga, ada Sony juga, ada Amelia juga. Banyak lagi stay tune siang ini bareng kita di Pro Dangdut ya. Refka juga bikin sapa untuk Anda yang siang hari ini mau bersama Refka di layan telepon 665396. Ajang juga selamat siang Jang. Jangan lupa nanti sore Jang persahabatan Jang ya. Pro Dangdut selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asiknya enggak ada.
1: Nanti.
0: Oh, deh.
1: Tenang aja ini. Saya sambil ngomong
0: diajang. Aduh, aku dibikin penasaran ya sama si
1: iya
0: Evi.
1: Iya dong, harus.
0: Siap, Vi. Sehat, Mbak Evi?
1: Alhamdulillah, ini lagi kombi acem.
0: Ngombi acem ya. Pantas iya. Tandingin lo. Acemnya udah dikombi sama Mbak Evi semalam.
1: Iya. Iya, lo montai kombi. Kayak gue lebat kole. Nah.
0: Baik, Mbak Evi. Mbak Evi mau lagu apa nih?
1: Lagunya ada apa?
0: Ada lagu punya Evita Mala, lagunya Nyanyian Rindu katanya.
1: Terus ya, Nyanyian Rindu aja.
0: Nah, sih.

0: Siap.
1: Dilihat sih tadi. Ano ini lagi ngomong sama ibu.
0: Enggak apa-apa lanjut.
1: Ibu disuruh ke komponen saya ngebiacem di sini. Soalnya lagi panas. Ya salamnya ya.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Mana kabarmu dulu?
0: Apa Mbak Evi?
1: Di mana kabarmu?
0: Alhamdulillah aku baik, Mbak Evi.
1: Kenapa kok lama enggak siaran?
0: Ke Yordania ikut Mbak Nuri.
1: Oh gitu, iya, nggak apa-apa.
0: Siap.
1: Yang penting sehat.
0: Iya, amin.
1: Ini kan di luar ada bunyinya ayam kan? Ayam berkokok.
0: Ada rezeki itu datang.
1: Iya, salamnya ya.
0: Monggo, Mbak Evi.
1: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan.
0: Amin.
1: Terus juga ada Irma, ada Bu Pakor, ada Mama Intan,
0: iya,
1: ada Mbak Suni, ada Bang Ipon, Ipon,
0: siap,
1: terus juga ada Miki Anggara, terus juga ada Paruk, ada Mbak Yuni. Ada Pak Halim.
0: Siap.
1: Terus juga ada Mbak Siti Aisyah bersama Pak Kasmono.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Dan juga buat siapa lagi ya? Dan ke semuanya aja deh.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Ada Roni lagi. Iya, spesialnya buat yang lagi kerja ya.
0: Siap.
1: Iya, yang ada di Batang-Batang. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di penghujung ada asiknya ya. Refka ucapin selamat siang juga untuk Mbak Mai Susi ya. Terus ada kakak Refka, ada saudara Refka, Taretan ini, ada Kamandanu, Cilah Kamandanu katanya. Ini punya story yang luar biasa ya, bersama tante, Mas Tur bersama tante. Sehat selalu ya di sana. Refka juga rindu, rindu pos kambling yang sering kita buat tidur Refka ya kalau siang. Lanjutlah, kalau lagunya nggak ada om itu. Lanjut di belakang Mbak Evi. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon sedih saja bersesa.
0: Asik.
2: Mohon kulah saja bujai.
0: Asik.
2: Mohon RRI makin beda Mas Refka. Insya Allah ngibah semangat tuh.
0: Budu. OTW story lah, cuk demah apilah ada lelang lah.
2: Oh, coba lah.
0: Dengan siapa di mana Refka lupa siang hari ini.
2: Begitu ya.
0: Iya.
2: Murni mur melarat tinggalkan sokon. Pun melihat saung gun.
0: Gunteng.
2: Nikah datang boleh sedari syukron. Yabi si saparenduan.
0: Perenduan. Nyangka lah. Oh, Yabi maksud nih Pak Milo. Yabi. Si Andi pabriknya genset saya datang ya.
2: Boh,
0: alhamdulillah. Boh, siap. Sehat masuk keran ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Eska juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat masuk keran.
2: Alhamdulillah. Pengarahan Mbak melihat terong mana
0: Mbak? Genteng.
2: Burung saja dan.
0: Mbak terus.
2: Alhamdulillah beri tampan kerong. Burung saya beli.
0: Mbak. Mentolos mulia kader Refka.
2: Tuh mohon leh. Ini lah yang kita gabung.
0: Kita gabungan. Siap masuk keran.
2: Banyak udah yang gabungan ya.
0: Alhamdulillah ada 6 orang dengan sambian.
2: Alhamdulillah. Lagu ada apa Mas Refka?
0: Lagunya nyanyian rindu sebentar lagi, terus mendadak dangdut, berkawan dalam duka setelah jumpa pertama.
2: Setelah jumpa pertama itu.
0: Wih. Lanjutnya tak tahu ya. Terus?
2: Salam ya.
0: Iya, monggo. Ya. Pusang.
2: Mas Rifka.
0: Siap.
2: Wala tang iding kumunya na rin eh. Abo, kancilinan mga kagotako.
0: Ba, maso?
2: Lagharban niya mo na rin din eh.
0: Ay?
2: Kaya mo si Fokus, malarat si kanina tapos. Ba?
0: Nyono, pagkun
2: nyono. Nyono, nyono.
0: Siap.
2: Salam niya ya?
0: Monggo-monggo masuk ran.
2: Salam niya.
0: Mm-hmm.
2: Tadi ada Bang Abasuni ya?
0: Iya, Abasuni.
2: Alhamdulillah. Jagonya pantun juga.
0: Iya. Yeah. Ada Abah Rahmat juga.
2: Rahmat. Tiga salamnya ada Wanda. Ada Jeki, Mas Paru, Karisma.
0: Mm-hmm.
2: Ada siapa yang setelahnya Mas Paru Karisma itu?
0: Ada Irmo ya?
2: Ah, Irma. Apa Irma? Irma. Cinta mau coba Irma, cinta bisa masa boleh. Juga salamnya ada Mas Jeki Asmara sama Winda.
0: Siap.
2: Ada Wanda. Ada Om Boang.
0: Siap.
2: Juga ada siapa itu? Aduh, Mbak Aisyah. Mbak Indah juga, Mbak Ayu. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Mas Sukron.
2: Apa penggalan main tergagalan
0: ya? Ganteng.
2: Bede terong Mas Rosabe.
0: Asik.
2: Ya kalau pai mana siaran ada ki malam. Bin samping nak di gitu.
0: Suruh masuk dulu kali orang. Kalakuan.
2: Ini kelakuan mun Mas Reska biasa mana siaran malam malam ngibe bareng.
0: Gimana gak bisa beruntut.
2: Tengok kalau orang.
0: Siap Mas Sukron.
2: Kata Langkong Mas Raka.
0: Sami, sami Mas Raka.
2: Lagunya spesial buat Wanda ya.
0: Siap.
2: Mari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rafka juga sapa untuk Imam. Halo Cikgu, Mas Imam. Selamat siang Mas Imam. Jam berapa kalau acara kursus bahasa Madura, Bang? Khusus bahasa Madura di jam 22 eh. Nah, itu bahasa Madura semuanya itu malam. Lanjutlah Rifka angkat telepon lagi di Pro Dangdut siang ini. Pro Dangdut selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Tentunya Dangdut adalah kita.
0: Waduh mantap Pak, ini kayak MC undangan ini sudah ya.
3: Oh tentunya saya kalau menjadi MC tentunya betul-betul baik-baik ya. Oke, tentunya Mas Rifka, nama saya tentunya tidak asing lagi pada siang hari ini tentunya ya. Tahu sama saya Mas Rifka?
0: Barusan perkenalan. Masa tanya ke orang
3: baik? Ini dari Ras.
0: Siap. Tentunya Mas Putra ya.
3: Iya. Kayaknya tidak asing lagi kalau saudara Ras. Siapa lagi kalau bukan Putra setia untuk Mas Rifka?
0: Wah, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Putra.
3: Oke.
0: Pak Napa yang siang. Sehat Mas Putra ya?
3: Apa?
0: Sehat ya sampean ya?
3: Tentunya saya sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mas Rifka juga sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau sama saya mau sehat lagunya punya apa?
0: Lagunya sebentar lagi Nyanyian Rindu dan Setelah Jumpa Pertama.
3: Selain itu Mas Rifka?
0: Selain itu ada Salam Trisno. Nggak usah dipikirin, Salam Trisno itu punya Happy Asmara, Berkawan Dalam Duka Hamdan ATT, Mendadak Dangdut Natasha, terus Bimbang Nada Soraya, dan Masih Sendiri Titik Sandora kayaknya nih, Titik Sandora, betul?
3: Berkawan Dalam Duka ya?
0: Berkawan Dalam Duka.
3: Iya, Berkawan Dalam Duka. Katanya orang Madura itu apereng bensosa gitu ya?
0: Cina,
3: ya, mudah-mudahan semuanya nggak akan berkawan dalam duka, soalnya duka itu susah gitu ya.
0: Iya, cak giba, sabo nengi bungkot, sabo jedeng mas, iya kan?
3: Iya. Yang penting kalau punya kesusahan, Bede Prodangdut Paburuwet.
0: Mantap itu mah.
3: Yang juga yang susah-susah mikirin hutang.
0: Mm-hmm.
3: Pelte radiona.
0: Mm-hmm.
3: Suara Mas Repka.
0: Insyaallah.
3: Yang lagi galau putus cinta juga nyalakan punya radionya nyalakan. Mm-hmm. Dengarkan suara Mas Repka.
0: Nah, tepat cocok.
3: Yang sedang berjuak-juak di siang hari ini.
0: Nah, ya. Siap.
3: Pokoknya ada rat Mas Repka, susah saya gitu. Asal jangan bilang, aduh.
0: Siap Mas Putra.
3: Salamnya buat Mas Repka, selamat bertugas.
0: Siap.
3: Ya.
0: Siap.
3: Barusan ada Kang Sukron ya. Biasanya kalau orang Sumenepan itu Kakang gitu ya. Kalau orang Jawa Cak gitu.
0: Cak.
3: Ya. Ada Mas Jeki, ada Kang Jeki ya. Juga ada siapa lagi? Mas Dewa Surayim juga. Ada kesemuanya dan banyak lagi yang lainnya.
0: Nasek, jos.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Abi ya dan Mas Josjis. Josjis itu singkatan dari Jois ya. Salam buat teman-teman SMK 1 Sumenep 2000 angkatan 2003. Oh, angkatan 2003 itu enggak lama ya. Agak lama dikit lah ya. Semoga siang hari ini sehat selalu semua alumni dan semua pendengar. Refka harus hadirkan lagu nyanyian rindu Evita Mala ini. Refka juga hadirkan spesial untuk Anda yang lagi stay tune siang ini bareng Refka di RRI Digital dan di rri.co.id.

Ngireng karetan sumenap majer listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo sapen bulan. Majer listrik tepak betonan ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majer listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat dubulan beti kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari 2 bulan beti kapareng sanksi bekal e pungkar sateje KWH meter ben sampungan kabel e compok sareng langkenan epon beti e cabut PLN ngireng majer lebih kempang lebet aplikasi PLN mobile. Majer listrik e awal betul lebih tenang ate seneng areng-sareng awuje teki sumenep tambe maju kabar panika e sampeaki sareng Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang baru bersama kami di siang hari ini. Ada Kak Ova yang lagi santai di rumah, enjoy bersama Ref Kacil lah. Dan teman-teman yang lagi ini ya, Sahrumonana, coba siaran pedesaan angkui bersama Turo halus mat, iya lah halus matura halus kita ya saki enan ini tak selip. Baik Rafka, kembali angkat telepon nih siang ini. Perlu dangdut selamat siang. Yes, dangdut adalah kita. Mbak Cem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras Mbak Cem.
1: Aduh, teriaknya.
0: Siang. Masih kecil, Mbak Cem.
1: Masa kalau gini gimana, Mas?
0: Sudah.
1: Oke. Anda ya masih cantik ya?
0: Iya. Siap.
1: Kabar baik ya, Mas. Mas Reva. Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, semoga aja selalu bahagia. Keluarga tentunya ya.
0: Amin doa yang sama juga untuk Mbak Cempaka. Lagunya seperti mati lampu, mati lampu. Mau ya?
1: Oke lah. Salam ya mulai pagi. Saya yang dari jauh, dari kepulauan.
0: Monggo.
1: Apa? Putra setia gitu loh, kalau kak itu.
0: Iya, monggo mbak.
1: Iya, selamat siang ya putra ya. Ada Mama Ica. Ada Mama Ica juga. Ada Esi. Ada Abadri. Pak Rukun Mas Ika. Ada si Anggara, ini Majika.
0: Siap.
1: Ada di Pemakasan lagi. Farid. Oh, Majika, sama Asin juga. Halo, Mas Awan. Juga. Ada itu, ada Tommy. Ada Ketrianto dan lain.
0: Siap.
1: Lagunya buat yang jadi jantung kota masyarakat.
0: Siap.
1: Yang mengerti pastinya ya.
0: Siap, Mbak Cem.
1: Makasih.
0: Sama-sama, Mbak Cempaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky sajalah Pamekasan ya. Selamat siang untuk teman-teman yang di Pamekasan. Selamat mendengarkan kita di Pro Dangdut ya. Dan lagunya seperti mati lampu. Mati lampu. Yang penting cintaku padamu gak pernah makan mati ya. Sajalah. Lagu ini spesial untuk Mbak Opa ya. Opa Gangnam Style. Enggak, ini lagi dangdut ya, bukan lagu Korea. Lanjutlah Refka, siapa lagi siang ini yang ada di line telepon? Pro Dangdut selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pripun kabari?
2: Nek kabari mulai koyok pian pianan
0: pian pian mau
2: api api wae pokoke waras wae waras ya apapun nopopun
0: nopopun alhamdulillah
2: ye kabaripun
0: api
2: baik mawon
0: nggih. Jawanya
2: kemarin.
0: Siap. Re ayo re. Siap Ibu.
2: Sing iso ngomong jawane. Meskipun sak metu ni meniko.
0: Masuk sak metu ni siap. Sami rawon.
2: Yeah, sami rawon.
0: Enak. Siang-siang gini enak ya Bu Mator ya.
2: Enak iku.
0: Iya.
2: Di opo jeneng? Dipangan. Dipangan.
0: Dipangan. Ya,
2: dipangan
0: iki.
2: Iya pon.
0: Arep
2: melampah-melampah dhisik.
0: Monggo Ibu Pathor.
2: Monggo binara. Salamipun kagem jenengan. Sugeng yai tugas.
0: Sugeng lagi tugas?
2: Yai tugas.
0: Oh, aku kira sugeng lagi tugas, Bu Fatma. Lagi shift sore Pak Sugeng. Siap.
2: Mawon diparingi kesehatan.
0: Amin.
2: Sing ngopo jenengi. Terus wonten Mama Intani. Wonten Mbak Isanani. Terus ada lagi Pak Dewa Soraye.
0: Siap.
2: Ada lagi Faruk Karisna. Omar Faruk Isan.
0: Yes.
2: Wonten Malik Riki Anggara kalian yang jadi Asmarani. Terus ada Iin, ada Epi, juga wonten Abah Suni, kalian Dewi.
0: Akeh wontene yo. Berbentuk apa?
2: Jadi Mas Reza, wonten menika napa artine?
0: Nah itu dia Bu Fatur, Reva juga nggak tahu itu wonten apa. Nanti Reva tanya, ini kayaknya ada yang dari Malang atau Surabaya di sini. Nanti Reva tanya wonten itu apa.
2: Oke, anu arep takon teng Bu Yuni.
0: Siap.
2: Wonten itu aja mungkin ya. Wonten bahasa Indonesia. Nek bahasa yang ya, nah itu ono.
0: Oh, ono siap.
2: Ono. Terus kinten malih. Anu Pak Haji Burhan nanggungi.
0: Enggi.
2: Pak kinten Pak Bukapu. Pak Bukapu.
0: Siap.
2: Biasanya kalau bahasa Madura itu Pak Bukapu. Karena punya ngomong bahasa Jawa. Jadi tadi ini Pak Bukapu.
0: Agak ngebas sedikit ya, Bu.
2: Iya.
0: Bukapu. Siap.
2: Terus kan pirang-pirang di Indonesia kok suwe ora jarang.
0: Aku kira suwe ora jamu. Refka bertapa Bu Fatur.
2: Kenapa?
0: Bertapa Refka.
2: Bertapa.
0: Biar bisa terbang.
2: Dapat, hasilnya dapat apa bertapa?
0: Dapat pangsit bukan dapat wangsit.
2: Wow. Kalau dapat sekiranya dapat yang mengenakkan saya ikut juga bertapa.
0: Biar kapan-kapan Refka ajak saya kabari sampean.
2: Oh gitu ya. Ya sudahlah, namanya
0: siap.
2: Bergajak ya.
0: Siap.
2: Bergajak ya.
0: Iya betul banget.
2: Boleh kita ini kendagurau lewat udara. Tapi kendagurau yang sehat. Itu lemah terasan.
0: Siap.
2: Yang menyenangkan banyak orang.
0: Betul.
2: Betul sekali. Semoga kita semuanya masih diberi umur yang panjang, yang barokah.
0: Amin.
2: Gitu ya.
0: Amin.
2: Semuanya teman-teman kita Pan RRI Semenanjung mana saja berada.
0: Siap.
2: Sehingga kalau kita diberi umur yang barokah, kita lebih berkenan. Umur yang barokah, kita itu sering jumpa lewat udara.
0: Siap.
2: jumpa kita gabung lewat RRI Sumenep, bagi acara apa saja gitu.
0: Siap Bu Hatal.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
2: Lagunya ada apa saja?
0: Sebentar lagi ada Making Nasar dan Denny Canan. Biar agak sedikit lebih bersemangat siang hari ya. Ini. Mulai tadi
2: aja ya.
0: Lagunya 86. Agak bikin lapar dengerin. Siap.
2: Ya, oh ini siapa ini? Pak Susana ini ya. Susana Pak Evi ini agak gelap anunya. Ini kalau ke sini selamat siang. Ya udah dulu Mas Reza.
0: Siap Bu Fathor.
2: Katanya undur pamit gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi.
0: Amin.
2: Semuanya sehat. Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Dulu terima kasih matur
0: suwun. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Reva juga sapa untuk Lukman ya yang lagi station bareng kita di TikTok siang hari ini, ada Rafa juga. Nah, kita baiknya berdendang dulu ya. Baiknya kita happy-happy dulu. Kita dengerin lagunya King Nasar, Seperti Mati Lampu yang tak akan pernah padam cintaku pada Masih. Ini Refka hadirkan spesial untuk orang yang ada di Kepanjen sana yang lagi stay tune bareng Refka siang hari ini. Yuk kita dengerin lagunya King Nasar, ada yang lagunya Denny Canan yang Refka bakal hadirkan ke ruang dengar Anda.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terus satu hari sumber kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Refa di Pro Dangdut. Ah, lagunya dua-duanya keren abis ya. Isi kebayang-payang. Refa gak bisa nyanyi pada kira. Baik Refa, langsung sapa untuk kalian yang masih mau bersama Refa. Ada sisa berapa lagu lagi ya yang mungkin Anda untuk bisa bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dan selamat siang juga ya untuk Mas Afif ya. Dangdut adalah kita. Salamnya untuk banyak nih salamnya. Buat Mas Refa, selamat bertugas, selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan. Siap. Lagunya Avan Oi, Avan Oi. Refa harus cari lagi ya Viv ya. Ada sisa lagu nih Viv, mungkin kamu lagi enjoy. Nanti Refa hadirkan untuk kamu ya. Baik Refa, langsung sapa di line telepon Pro Dangdut, selamat siang.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Reska yang ganteng.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mas Reska?
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bang Roni ya?
1: Hari kok lama tidak siaran kawan?
0: Lagi healing.
1: Oh, kalau tidak ada Mas Reska aku kesepian gitu.
0: Asik.
1: Tanpa RRI Pro 1, tanpa Reska saya kesepian gitu. Iya, makan tidak enak, apalagi tidur.
0: Aduh, ngelengsan.
1: Cuma satu yang dipikirkan.
0: Gimana?
1: Hanya Reska seorang.
0: Aduh, asli.
1: Iya, karena saya ini saking cintanya sama RRI Pro 1 Semenep.
0: Siap.
1: Tapi di sekarang ditemani pada siapa itu? Bang Reskanya?
0: Enggak ditemenin siapa-siapa.
1: Masa?
0: Sendiri, Mas Jeb.
1: Tidak ada cewek.
0: Enggak ada.
1: Kalau ada, saya mau datang ke sana insya Allah ya.
0: Iya, saya kirimkan langsung ke Pamekasan kalau ada di sini.
1: Kalau saya sendirian gitu Bang Rizka, pasti tetap hujan.
0: Siap.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Salam Tresno punya Happy Asmara dan punya Natasha Pramudita Mendadak Dangdut.
1: Sedap Trisno aja.
0: Iya.
1: Trisno kata aja modurnya Tresna gitu.
0: Tresna. Cuman pindah ke Jawa jadi Tresno.
1: Tresno. Mungkin lama kamu ada di Jawa ya dulu.
0: Awet di Jawa.
1: Kenapa?
0: Enggak. Cuman istri orang Jawa.
1: Oh,
0: kalau
1: Refka-nya
0: asli sini.
1: Oh, tapi sekarang istrinya ada.
0: Ada dong.
1: Punya berapa dong? Punya anak berapa?
0: Masih tiga.
1: Oh, masih tiga. Ya, untung Bang Rizka punya istri. Kalau aku tidak punya sama sekali dong. Masih tetap kedinginan, apalagi musim kemarau seperti ini gitu. Ya selamat aja ya Bang ya.
0: Monggo. Siap.
1: Salam yang pertama untuk Bang Reska, selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi, Mbak Irma, Bang Syahdan, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisher. Dan tidak lupa pula untuk Abah Suni.
0: Siap.
1: Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surayin. Kesemuanya tanpa terkecuali Pak Iim
0: bersama
1: baruknya ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan langgeng menghadapi kehidupan ini. Ya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Reska, terima kasih. Lagunya saya tunggu ya.
0: Siap.
1: Ayo, assalamualaikum Bang Reska.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pamekasan hadir ya. Lanjut Refka, angkat satu penelpon lagi sore hari ini. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ingat Bang Nizar di Mending Senep.
0: Bang Nizar, siap Bang Nizar.
2: Ya, gimana punya kabar sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Nizar. Bang Nizar sendiri sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, lagi panas.
0: Iya, betul. Semenep lagi ya, panas. Ya,
2: tentunya ada apaan?
0: Tinggal happy asmara salam Trisno dan
2: oh ya salam Trisno yang enggak apa-apa.
0: Siap.
2: Salamnya buat berkenan umat berdeka ya.
0: Siap.
2: Tinggal tadi ada Bang Roni. Ada Pak Fika Setia. Ada Pak Gelendangan.
0: orang gelandang. Siap.
2: Cuman nak dan tak ada kena kemurahan nak orang nak orang salam. Kau kena kita ambil lagi yang ni.
0: Siap.
2: Tidak ada Bang Jeky semuanya aja.
0: Siap Bang Nizar.
2: Masukannya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Refka, akhiri untuk sesi telepon ya. Refka juga ucapin thanks untuk yang lagi stay tune siang ini bareng Refka. Terus ada Yanto ya yang request lagunya. Mau dia mau request lagunya Padamu Negeri, mak bisa minta request pada lagu negeri. Jadi suruh top siaran. Baik, Refka hadirkan ada dua lagu yang bakal Refka hadirkan sore siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Refka siang hari ini di Pro Dangdut. Dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin gak bisa bergabung siang hari ini. Semoga sehat selalu untuk Anda semuanya yang stay tune siang hari ini di Pro Dangdut. Ada salam Trisno dari Happy Asmara dan Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita.

0: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-45 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Sumeneb siang ini

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Baik, pendengar setia RRI UMKM Bicara, saat lagi saya akan ngobrol bersama Bapak David, Kepala Pusat HKI Publikasi Universitas Trunojoyo Madura, terkait dengan ini ya, pentingnya HKI bagi pelaku UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune pendengar, pastikan Anda stay tune, karena saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.

0: UMKM bicara, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI yang sudah berada. Saya kita ingin menemani Anda UMKM bicara di edisi Senin 27 Juli 2026. Kita bersama dengan Bapak Ahmad David, Kepala Pusat HKI dan Publikasi Universitas Sriwijaya Madura. Assalamualaikum Pak David. Kabar baik hari ini Pak David. Lagi di Bangkalan ya berarti ya.
2: Ya betul.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di UMKM bicara Pak David. Dan topik kita pada pagi sore hari ini jangan sampai diklaim orang. Nah, itu pentingnya HKI bagi pelaku UMKM. Wah, ini sesuai ya dengan diskusi Anda ya. HKI yang sama ini Pak ya?
2: Betul.
1: Oke, kekayaan intelektual ya.
2: Betul
1: ya.
2: Memang betul kekayaan selama 5 tahun ini.
1: Apa saja yang sudah dipatenkan ya? Kalau di Universitas Sriwijaya
2: Pak, satu-satu. Ya, oke. Materi kali ini memang menarik bagi kita karena sebagiannya memang sudah saatnya kita mendiskusi karya-karya atau produk-produk kita, terutama yang paham, yang mana tentang kekayaan intelektual ini menjadi dasar agar produk-produk kita ini aman dan tidak diklaim oleh orang. Nah, sebenarnya HKI itu Pak, HKI itu adalah hak yang diberikan negara untuk melindungi hasil karya, kreativitas, inovasi, dan identitas atau badan usaha. Nah, tentunya yang namanya UMKM, kenapa hal ini sangat penting, sangat satu ya. Kalau kita ini punya produk ataupun punya penemuan yang sifatnya ini berdampak dan bermanfaat pada orang lain, dan itu untuk usaha sendiri ataupun paten-paten tertentu yang diberikan asal sebagai pengembangan produk atau distribusi produk, gitu kan? Banyak risiko sebenarnya yang muncul. Satu, yang pertama adalah tentu nama usaha kita didaftarkan oleh orang lain, karena kita melihat status tertentu bangsa. Contoh yang paling sering gitu ya, salah satunya adalah geprek bentu.
1: Pernah viral tuh ya Pak ya?
2: Pernah viral. Ini yang satu ngeklaim bahwasannya itu saya yang duluan, yang satu juga ngeklaim dulu itu saya sudah punya anak. Banyak yang jelas yang paling diakui adalah yang mendaftarkan pertama secara legal melalui kita, baik itu merek ataupun produk-produk lainnya yang kita tentunya yang namanya hak cipta ini kan

0: merek aja, terlalu banyak. Ada Agita, ada Paten, ada Paten sederhana, kemudian industri, rahasia dagang, dan geografis itu adalah
1: kata-kata
0: untuk yang kita di, apa namanya, yang kita lakukan oleh UMKM. Kenapa itu wajib dilakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, nama usaha ini bisa didaftarkan oleh orang lain kalau
1: tidak segera ya, diklaim ya,
0: segera. Kemudian kita ini juga harus mengganti merek. Kalau misalkan merek kita ini sudah didaftarkan orang lain, tapi kita belum didaftarkan, dampaknya apa? Kita ini sudah hal besar banget gitu kan, misalkan bebek, misalkan ini bukan contohkan jenisnya, misalkan kayak bebek hijau, ya ini seharusnya kan sudah punya mereknya, bahwasannya bebek hijau ini bebek yang dimiliki oleh Sinar Jaya, jadi lokasinya di Bangkalan. Karena ketenarannya di bebek hijau, ada nih misalkan pengusaha di Bali, misalkan dia membuat merek juga Sinjai juga, tapi bukan Sinar Jaya, tapi Sinjai biasa yang dia juga bebek. Jadi Sinar Jaya gak bisa ngasih bahwasannya, oh ini merek saya, kalau dia tidak terdaftar ya habis, berarti Sinar Jaya itu harus diganti. Kalau gak diganti maka akan dikenakan sanksi juga dengan peraturan
1: terbang. Oke, Pak Darus, ini untuk pembiayaannya kira-kira sampai berapa nih Pak? Karena memang saya melihat pelaku UMKM sedikit ya yang peduli mengenai hal ini. Biayanya berapa nih Pak?
0: Sebenarnya begini Pak Gita, kalau apa namanya pembiayaannya ini kan sudah ada ketetapan nih dari DPKI gitu ya. Gimana kalau merek ya, saya bahas merek. Kalau merek, kalau dia umum itu 1.800, tapi kalau UMKM itu hanya 5.000 Pak. Dan itu sebenarnya setiap kabupaten itu kan ada masing-masing UMKM. Jadi dengan rekomendasi dari Dinas, itu sudah bisa diusulkan untuk merek dagang yang kalau umum itu bayar 1.800, karena UMKM biasanya bayar 500.000 rupiah Pak kita. Bisa melalui UTM juga, bisa, boleh. Nanti sudah seharusnya produk-produk lokal, misalkan yang kita miliki melalui pemerintah daerah itu sudah harus nih membebaskan agar produk-produk asli itu tidak diklaim oleh orang-orang lain. Sehingga produk unggulannya UTM itu produk unggulannya sebenarnya misalkan itu gitu.
1: Pak, tadi UMKM UTM juga menawarkan bisa melalui UTM ya untuk
0: bisa dong.
1: Nah, ini selaku jasa konsultan atau bagaimana? Karena memang ada Pak ya konsultan yang mengurusi hal ini juga ya.
0: Ada.
1: Ini UTM sebagai itu atau bagaimana? Hanya membantu
0: sebagai
1: atau
0: sebagai pengusul, sebagai konsultannya juga bisa. Okay. Jadi karena kita memang punya program di mana kita kalau ada pendampingan, kalau UMKM terutama, kita memberikan pelayanan secara penuh dan gratis untuk pendampingannya. Sehingga harapannya kami dengan adanya UTM, maka produk-produk yang ada di wilayah Madura khususnya itu tidak diklaim oleh orang banyak. Salah satunya kami sudah kemarin tahun ini untuk kita sedang mengusulkan batik betong. Batik betong itu kan sebenarnya secara historis ini asal muasalnya tidak hanya dari Bangkalan sebenarnya, cuma karena pendalaman historisnya yang kita ini lebih punya banyak data, akhirnya di tahun kemarin batik betong itu secara HKI dan pemerintah pusat, ini koordinatornya Pusat Ekonomi Kreatif Daugus kemarin, jadi sudah berhasil memberikan HKI itu kan di kekayaan intelektual berupa jati geografi yang mana batik tutup itu berasal dari Bangkalan, jadi nggak bisa diklaim daerah lain.
1: Baik, kalau dari UTM sendiri Pak, apa yang sudah ini kreasi dari UTM sendiri?
0: Kalau dari kami ini Pak Cinta sebenarnya banyak ya, salah satunya paten yang dari hasil penelitian dosen, di mana paten ini ada paten sederhana dan paten ya. Ada paten sederhana, ada paten. Kalau paten sederhana itu bisa hanya melakukan satu klaim, tapi kalau paten itu bisa lebih dari satu klaim kebaruan. Jadi UTM sendiri Mbak, untuk paten sudah 11 paten, dan untuk paten sederhana kita 24, dan kita 24 paten sederhana, jadi total semuanya untuk paten itu 35 paten Pak yang sudah dikandung. Kemudian untuk apa namanya, untuk hak cipta kami ini di tahun 2025 saja itu sudah 1.224 hak cipta. Di tahun 2006 pertengahan tahun Juli kemarin kita sudah punya hak cipta sekitar 446 kalau tidak salah terakhir data kami. Dan ini memang kita gaungkan, kita berikan apa namanya, memberikan sosialisasi melalui anak-anak KKR, melalui penelitian datang ke dosen, agar outputnya itu nanti berupa hak kita. Dan sebuah skema penelitian juga, ada skema penelitian di tadi yang produknya itu nanti hasilnya adalah paten, sehingga penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen berupa penelitian itu tercatat di kekayaan intelektual yang diprakarsai oleh UTM, dan hasilnya pun sekaligus patennya dipegang oleh UTM, sehingga sudah produk secara klaim kita aman dari klaim orang lain.
1: Saya kalau ingat hak paten itu kalau mengenai UMKM, jadi misalnya di produk makanan itu selalu resep ya, ingredients gitu ya. Yeah. Nah, ini berarti kan kalau memang sudah di stok hak paten, berarti memang ingredient atau komposisinya ini wajib dicantumkan gitu.
0: Betul, wajib dicantumkan, dan juga claim, mau dilakukan klaim oleh orang lain atau pengen ngadopsi patennya, berarti harus ada royalti yang dikenal dalam bentuk perjanjian.
1: Jadi memang kalau menciptakan sesuatu yang mutakhir gitu, memang harus didaftarkan ya untuk kata
0: itu. Wajib. Jadi jangan sampai nanti kita ini sudah punya 100 cabang, misalkan gitu ya. Yang 100 cabang ini sudah jalan 10 tahun, tiba-tiba di pertengahan jalan, di tahun ke-11, misalkan ada yang mendaftarkan dengan merek yang sama. Dengan merek yang sama, tiba-tiba pemilih kekayaan intelektualnya ini buat juga cabang. Berarti 100 yang sudah jalan 10 tahun itu harus berhenti,
1: Pak. Iya, baik. Ini, walaupun memang misalnya ada yang kurang gitu ya, ada pesaingnya yang mengklaim, tapi memang mencontoh, sedangkan yang kreatornya tidak mendaftarkan, ini tetap secara hukum yang mencontoh yang menang ya, Pak ya?
0: Iya, karena... betul. Secara hukum yang mencontoh juga yang menang. Apa yang mau dibuat? Oleh mereka secara datar melalui klaim dan sebagainya mereka belum mendaftarkan, berarti kan tidak perlu diputuskan yang jelas produk-produk yang sudah beredar itu tidak punya kekayaan intelektual masing-masing itu merendahkan bidang industri, paten itu bidang misalkan mau menggunakan paten di bidang A mengenai klaim A misalkan, jadi dia harus bayar royalti ke pemilik paten baru dia bisa menggunakan. Ini biasanya berlaku pada perusahaan-perusahaan seperti kita yang dia ngadopsi paten salah satu pemilik misalkan. Jadi yang dari hasil paten itu ada royalti yang masuk ke pemilik paten dan institusi yang berpegang paten.
1: Baik, ini kalau disebut sebenarnya ada kasus ini, Pak, menarik sekali. Dan ini mungkin Bapak sering mengkonsumsi, tapi ternyata memang akhirnya seterkenal itu dan itu belum ada paten. Kalau di Sumeneb itu kan ada kerupuk paru. Nah, kerupuk paru itu memang ada yang mengklaim sebagai pencipta awal. Ada yang mengklaim, tapi ternyata dia punya karyawan. Nah, kemudian dia punya karyawan berkembang agak besar, akhirnya karyawannya buka sendiri. Nah, sampai akhirnya di satu kampung, Garang Panasan ya, nah itu sebagai sentra paru. Dan itu akhirnya karena sampai sekarang tidak ada yang dipatenkan untuk ingredients dan lain-lainnya. Itu akhirnya untuk untungan pinternya marketing. Jadi ini ya, konsumennya ya tergantung kepintaran marketing.
0: Ya?
1: Ya, jadi kadang oh kesini, oh kadang ke A, oh kadang ke B. Dan ingredientsnya juga tidak paten. Jadi kadang rasanya berubah-ubah. Ini, jadi memang kalau semuanya sok ngaku gitu ya. Kalau yang pencipta awal tapi tidak ada buktinya, kita juga nggak bisa percaya. Dan ini akhirnya jadi problem ketika sekarang sudah berkembang besar, merugikan gitu ya istilahnya.
0: Ya. Jadi kalau memang case-nya begitu, dan kita nyalahkan si karyawan karena dia buat usaha baru, apa yang mau kita klaim datanya apa? Itu loh, saya tahu sekian sudah punya produk ini, sudah saya jual, dia hanya bukti foto dan sebagainya,
1: nggak bisa.
0: Tapi pencatatan, misalkan sudah ada nomor pencatatan dari BPK, sudah jelas itu lebih bebas.
1: Baru ya Pak ya?
0: Begitu. Baru itu bisa jadi, kan biasanya kan ada merek, merek itu bisa dicek Pak kita melalui website BPK. Di mana merek apa yang sudah muncul di sana, itu sudah bisa diklaim. Sedangkan kerupuk paru, apa, misalkan. Tapi kalau rata-rata merek yang disukui, memang menghindari kalimat-kalimat yang formal dilakukan tiap hari. Misalkan merek kue, tanda aku deh, merek kue itu kan semuanya berlaku kue, gitu. Gak bisa diusulkan merek kue dan kita itu pasti ditolak sama dipegang yang kata yang digunakan itu adalah kata sehari-hari yang dilafalkan kue, misalkan kue kan dia udah tahu bahwasanya kue siap, kue apa dan macam-macam itu kan namanya kue, itu tidak bisa menghasilkan merek namanya kue tak boleh.
1: Dan ini jadi memang ketika Anda punya nama, kemudian mendaftarkan, dan ini pasti tercatat ya, pemerintah punya datanya. Jadi
0: betul.
1: Di Sumeneb sama di Bandung misalnya, ada nama yang sama, ini tetap nggak boleh Pak ya, pasti akan ada perubahan-perubahan ya, gitu.
0: Nggak boleh, kalau di sengketakan, ya menang yang punya, yang punya aktifan, yang punya pencatatan, karena secara cepat negara itu akan melindungi hasil karya atau berarti inovasi atau bisnis perorangan atau badan usaha merek kayak yang sudah tercatat kita ya jelas dia tidak boleh dilakukan orang lain seperti yang dilakukan Batik Gentong tadi. Jadi Batik Gentong itu indikasi geografisnya ya di Bangkalan, dan juga diklaim oleh daerah lain.
1: Dan kemudian ini kalau sekarang ini bisa mengurus secara online mandiri Pak ya, ribet nggak Pak? Kalau untuk pengurusan
0: tanda? Kalau pengurusan tidak ribet Pak, munculkan tinggal letup-letupkan di tadi.
2: Jadi memang ini dibilang
1: nggak penting, wajib, penting gitu ya,
0: ini nggak penting. Dan ini harus para pemangku kebijakan di daerah masing-masing ini juga harus melibatkan melalui misalkan ada dinas apa namanya UMKE, perekonomian dan UMKM misalkan, itu juga sudah harus dijalankan tiap tahun. Dan kita harus jemput bola untuk mencari produk-produk di apa namanya di daerah masing-masing, mana yang bisa kita apa namanya yang bisa kita munculkan kekayaan intelektualnya agar tidak diakselera orang lain, sehingga kalau sudah viral, lame, income-nya gede, baru mau di

0: anggota ini minta bantuan Pak
1: Dati,
0: pendampingan. Okay, baik. Dan ini terima kasih pada sore hari ini MKM bicara sudah bersama kami Kepala Pusat KKI Publikasi Universitas Budayaya Madura Pak Ahmad Dapit sudah memberikan ini sosialisasi juga pengetahuan juga jadi terutama pelaku UMKM apalagi perusahaan Anda progresnya cepat gitu ya kemudian ya. Kemudian hari prospek untuk menjadi ini usaha yang sangat besar jadi memang jangan lama-lama segera didaftarkan gitu ya kekayaan intelektual ini. Terima kasih sudah bersama RRI Pak.
1: Ya.
0: Saya selalu untuk Anda sukses selalu ya, Bapak.
1: Ya.
0: Oke, lain kali kita akan ngobrol kembali di segmen ya. Yang lain yang jelas memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekitar itu pamit. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: UMKM Bicara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih.

Timur Insinyur Haji Bambang Haryo Sukatono mengapresiasi prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur yang menunjukkan progres yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan banyak atlet pencaksilat Jawa Timur yang memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional.

0: standar, sesuai dengan standar dari kepelatihan ini, kita sangat mengharap di daerah-daerah juga muncul atlet yang standarnya ya memang standar kualitas nasional gitu. Kualitas Jawa Timur, kualitas nasional. Itu yang kita harapkan.
1: Ketika ditanya terkait target, ya, dijelaskan bahwa ada beberapa event yang juga

kasih Dia Laras, pendengar dan pemirsa Bulog Sabang Madiun bersama Dinas terkait di Kabupaten Ngawi memastikan distribusi minyak kita di pasar besar Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.

0: terjadi, antara lain jika terjadi kemungkinan cabang pilot mobil atau variabel pengecekan pilot bersama PPPK rutin memantau alat CCTV untuk menentukan keberhasilan kegiatan kegiatan perbaikan dan pasar balik hukum yang dibentuk pendapatan sistem pemantauan pasar dan sebuah toko tersebut kemudian kita dari pada kesempatan
1: mulai di kemarin kami sudah merenung rutin juga di pasar 221 yaitu salah satu pasar besar sementara ini kami menjodohin ke masa kemarin apa namanya pasar Ternawi itu tempat untuk 1800 meter 1800 meter di pasar Ternawi itu sekitar

reporter Ulfa Larasati melaporkan pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling. Jadi harapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling

Kabupaten Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di

mengetahui dalam waktu singkat. Meski demikian, dua pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis tadi. Sementara itu, Bupati Madiun hari berjalan berkas,

0: Jika demikian kabar dari Madiun, selanjutnya kita bergeser ke arah di Sumber, sudah darat Mopaluku, silahkan. Tepuk.
1: Terima kasih, Minggu. Ribuan penonton padati World Carnival dan Fair Carnival di Sumber Fashion Carnival GSC 2026. Dia Deborah melapor.
2: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan World Street Carnival GSC Expect Carnival. Ribuan penonton memadati jalur parade untuk menyaksikan beragam penampilan peserta, termasuk Expect Carnival yang menghadirkan satwa dengan tema Guardian. Yeni Mardianti, warga Kabupaten Mojokerto, mengaku sengaja datang ke Jember untuk menyaksikan kemeriahan karnaval. Menurutnya, penyelenggaraan WKCCLC Expect Carnival menjadi bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang dan semakin beragam.
3: Tapi sekali menurut saya, budaya dan ini menunjukkan budaya semakin semakin berat. Alhamdulillah ya, saya tahu, insya Allah nonton sampai
2: antusiasme juga datang dari wisatawan mancanegara. Dave Schaefer, wisatawan asal Amerika Serikat, mengaku terkesan dengan suasana karnaval dan tidak sabar menyaksikan seluruh rangkaian pertunjukan. Sementara itu, manajer Jember Miniso Arif Adrianto mengatakan pihaknya terus berpartisipasi dalam rangkaian Jember Fashion Carnival melalui Fest Carnival dengan menampilkan berbagai satwa sesuai dengan tema Guardian.
4: Oke, hari ini lebih berminggu berpartisipasi dalam acara Jember Fashion Carnival yang dibagian Fest Carnival yang dikiri. Jadi nanti ini cukup satwa-satwa dari
5: ya, temanya apa hari ini?
4: Temanya itu Guardian.
2: Partisipasi berbagai komunitas, pelaku wisata hingga wisatawan dari luar daerah dan mancanegara menunjukkan Jember Fashion Carnival atau JFC terus menjadi daya tarik yang mampu menghidupkan sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas dan budaya Jember kepada dunia.
6: Reporter Jadidara dari kamera. Ya, selanjutnya kita ke RRI.
7: Baik, terima kasih Retno. Dinas Satpol PP Sumenep terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah gangguan ketertiban dan keramaian masyarakat. Patroli menyasar sejumlah titik dinilai rawan aktivitas miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Rukaya Zain melaporkan.
2: Kepala Bidang Sanksi Jendini Satpol PP Sumenep Ajar Sumpah dan Kesehatan patroli dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Patroli menyasar sejumlah desa dan kelurahan di wilayah Kota Sumenep serta kecamatan terdekat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan satuan lintas agar mengaktifkan kendali sistem keamanan listrik dan sistem listrik, petugas juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja pada mereka.

0: jalan Barito juga menjadi perhatian karena diduga saat disalahgunakan sebagai ruang publik untuk pesta miras dan penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan pedang.
1: Perlu perhatian kepada kita semua, terutama masyarakat yang ada di jalan Barito, ya, untuk tidak membiarkan lingkungannya ini, ya, semata-mata hanya terima kasih. Informasi ini jadi bagian ya, dari kegiatan kami, ya, patroli Satpol PP.
0: Satpol PP sangat mengajak masyarakat untuk berperan menjaga keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali sistem serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban publik.
2: Jalan sehat menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Pamekasan. Kegiatan itu tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi menggerakkan perekonomian setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Ribuan warga mengikuti jalan sehat

dan pemimpin koperasi. Apel Akbar bersama Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur. Termasuk di dalamnya adalah pasar rakyat yang alhamdulillah selama 6 hari dipenuhi dengan pengunjung. Tujuannya apa? Pertama, tentu memajukan koperasi di pemerintah. Nomor dua, sebagai media silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah merupakan

sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang 5,96% adalah tertinggi di Pulau Jawa, termasuk bagaimana kontribusi masyarakat itu. Terima kasih Pak Bupati, Bapak Bupati.

0: Pendengar dan pemirsa dari semua kita KRRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
1: Peringati adalah ke-28 DPC PKB 14 gelar jasa fokus dong.

0: itu memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ketua DPC PKB Jombang, Anas Berhari, menjelaskan data jalan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda hari lahir PKB ke-28 setelah sebelumnya melakukan konsolidasi dan pelatihan Jakarta. Dalam bagian amal tersebut, pangkat RKM diisi oleh petugas keterwakilan bantuan dari BKB Perempuan Bangsa di Jawa Selatan.
1: Kami tetap sampai cukup di alam dari kecil. Ya, harapannya kita bisa tetap

0: Ya, penyelenggara maupun para pelaku UMKM mengharap agar dana khusus yang diinisiasi oleh perempuan bangsa ini dapat diberlanjut secara rutin setiap tahunnya dan memasukkan perekonomian yang ternyata di Jombang. Sandra melaporkan.
1: Itu kita telah melaporkan dan di penyelenggaraan disabilitas desa Pulau Gelagi, Kecamatan Kedasari, mandiri secara ekonomi dan peroleh akses pendidikan. Hari ini, melaporkan.
2: Universitas Islam Lamongan terus memperkuat komitmen dalam pemberdayaan masyarakat rentan melalui proses hibah pemberdayaan desa binaan dari Kemendikbud Ristek dalam anggaran 2026. Program ini difokuskan untuk mendukung penyandang disabilitas di desa Blok Pakung, Kabupaten Gelang Bau, agar lebih mandiri secara ekonomi dan diperoleh akses pendidikan yang inklusif. Sebagai pelaksana program di Wisato, mengatakan pendampingan tahun ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi melalui teknologi peternakan dan penyediaan sarana pendidikan inklusif bagi anak usia dini.
3: Kemudian dari kerentanan inilah kami merasa anak-anak ini ternyata tetap tinggal oleh orang tuanya atau keluarga. Ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan mungkin ini sebenarnya ada banyak institusi

saja bisa ditinggal oleh orang mana itu sama itu, cuma kita terlalu bagong sekian toh nilai.

0: hingga pertengahan 2020-an, program tersebut telah mendampingi 20 penyandang disabilitas. Sejak tahun pertama mengikuti program peternakan dengan bantuan 13 ekor kambing betina, 1 ekor kambing betina, serta 140 ekor ayam petelur. Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, sangat banyak penyandang disabilitas yang beroleh kesempatan hidup mandiri dan sejahtera. Arin Resi melaporkan.
1: Kita beralih ke kabar olahraga. Berhasil taklukkan Persija di laga awal Piala Presiden, pelatih Kedaya, skuad utama Kedaya masih belum siap. Satu tim kemudian lambat.
2: Pelatih Kedaya Bernardo Tavares mengutus kemenangan atas Persija Jakarta pada laga perdana Persija Piala Presiden 2022.

0: proses evaluasi seluruh pemain, baik pemain senior, pemain asing maupun juga pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama. Dia menegaskan setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mulai terjadi. Saat ini kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga memantau pemain lokal. Ini menjadi sinyal bagi semua pemain, baik lokal maupun asing, bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan akan mendapatkan kesempatan bermain. Waktu asli Portugal itu juga menjelaskan kesempatan bermain akan diberikan berdasarkan performa pemain selama latihan. Menurut itu tidak ada jaminan bagi pemain lokal maupun asing untuk selalu menjadi pilihan yang utama. Yang mengungkapkan laga melawan Persija, dirinya lebih banyak mempertahankan pemain asing di lapangan. Keputusan itu diambil karena tingginya intensitas pertandingan, sementara sebagian pemain lokal di lain belum mencapai kondisi fisik ideal untuk bermain dengan durasi yang lebih panjang. Demikian Tavares menilai dua pertandingan yang telah dijalani memberikan manfaat besar bagi proses pertanding. Agustin Irjen mengatakan.
1: Sementara itu pasca taklit 0-1 dari Persebaya, pelatih kepala Persija Sintayong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi tim. Laporan sebelumnya disampaikan Faris Jati.
2: Tim Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya baik taklit dengan skor 7-1 dalam laga grup Piala Presiden 2019 di Stadion Gelora Bung Karno tadi malam. Meski mengetuk hasil yang kurang memuaskan, jujuran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan tanpa menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.

0: sementara itu, Pertamina Persija Jakarta Riyata Amin mengakui laga melawan Persija bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Ria menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan tim yang untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
1: Sebenarnya bukan pertandingan yang mudah, tapi

0: paling merawatkan ya kan datang pertama ke kebudayaan dan saya katakan dari ini bahwa kepadanya bisa melangkah sejauh lebih dari
1: kesalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi setiap macam penyiaran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Dari Jerry melaporkan.
2: Reporter Januar Pak melaporkan pekan olahraga kabupaten dan pekan sidoarjo 2020 dan terus ikut. Ribuan atlet peraih medali

0: itu di kota-kota Inang Kiara, kita membagi charger juga akan membawa nama baik di sini.
1: Kami tentu apresiasi Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan bagi atlet pelajar peraih juara 1, 2, dan 3 untuk diterima melalui jalur prestasi di sekolah negeri sesuai ketentuan berlaku. Bagi menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Pemkab merupakan hasil sinergi antara Pemkab Sidoarjo, Polri, dan pihak terkait lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, laporkan.

Setelah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima. Prima. Rangkuman informasi RRI.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Sakit Ayu masih menemani Anda di Sumenep sore ini, pendengar. Dan tentu saja di sore hari ini saya akan hadirkan info terkait dengan ini ya, hasil jadwal klasemen turnamen Mobile Legend, pendengar, yang edisi Bang Bang Mid Season Cup, yang termasuk e-sport World Cup ya, yang mulai masuk persaingan fase grup. Ini telah digelar dan kemenangan dua wakil Indonesia melaju, yakni tim Vitality dan Onyx, berlangsung di Paris Rabu 1 Juli hingga Sabtu 1 Agustus 2026. 24 tim mengikuti MSC 2026 memperebutkan hadiah $3 juta sebanyak 15 tim langsung lolos ke babak grup, sedangkan 9 tim lainnya memulai perjuangan dari wild card. Nah, oke, okay, baik, 4 tim yang telah memastikan lolos ke fase grup ialah tim Vitality, tim Famous, Yangon Galacticos, dan Aurora Gaming. Babak perempat final dijadwalkan berlangsung Rabu besok ya, 29 Juli, dan Kamis 30 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya cek satu
1: beredar unggahan perintah Hafiz telah dikembangkan Moderna 13 mRNA COVID. Nah, tak benar dari virus pertama di menarik dari 1910-an di dekat Sungai Hantan, Korsel, yang menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea. Vaksin Hanta telah mendapat izin penggunaan sejak 90 dan bulan September 2000. University

0: Salah satu tugas pimpinan adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Evaluasi ini tidak hanya berperan sebagai penilaian, namun juga menjadi motivator untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Akan tetapi, banyak pimpinan yang kurang mengindahkan, bahkan meremehkan proses tersebut. Akibatnya, tidak sedikit karyawan yang merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pimpinan mereka. Untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengevaluasi kinerja, dibutuhkan kerjasama dari pimpinan maupun karyawan sendiri. Itu diharapkan agar penilaian yang diberikan kepada karyawan bersifat membangun dan bukan sebaliknya. Ada tips utama yang bisa dilakukan sebelum mengadakan pertemuan dengan karyawan. Tentunya, untuk menghindari adanya ketidakpuasan karyawan terhadap hasil evaluasi. Antara lain, menentukan waktu dan tempat yang tepat. Riset membuktikan bahwa menyampaikan evaluasi dengan bertatap muka lebih efektif dibanding melalui media komunikasi yang lain, seperti email atau surel. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan faktual. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kewajiban pimpinan, ia harus mengevaluasi kinerja karyawannya berdasarkan standar kinerja maupun deskripsi tugas mereka yang tentunya telah disetujui baik oleh karyawan dan pimpinan di awal tahun atau sebelum karyawan bekerja.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pengantara dan Maghrib, saat lagi saya akan hadirkan Islam di Nusantara. Pendengar, kemudian pengajian Al-Quran sore akan dibacakan Qori'ah Mutiyah Rahmi dengan Quran Surah An-Nur ayat 51 dengan sampai dengan selesai. Kemudian tepat di menit ke-28 nanti akan dikumandangkan adzan Maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kita ikuti penghantar adzan Maghrib Islam di Nusantara, tiga kerajaan Islam di Sulawesi, pengajian Al-Quran sore. Dan kemudian di menit ke-28 adzan Maghrib.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Pendengar, Islam datang di Sulawesi, terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi. Para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera banyak berdatangan di kawasan ini. Khusus Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lawu, Gowa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah kedatangan Islam, terjadilah proses penyebarannya, salah satunya di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Gowa Talo, Boni, Sopeng, dan Wajo. Dan di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Konawe. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Sulawesi.

pertama, Kerajaan Goa Talo. Secara resmi, kedua raja dari Goa dan Talo memeluk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak itu, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Meski Goa Talo sudah Islam, pada masa pemerintahan raja-raja Goa selanjutnya, mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Contohnya masa Sultan Goa Muhammad Said pada 14 Juni 1639 sampai 16 November 1653 dan masa putranya Sultan Hasanuddin 16 November 1639 sampai 29 Agustus 1669. Yang kedua, Kerajaan Bone. Islamisasi di Bone tidak terlepas dari Islamisasi Kerajaan Goa. Sultan Alauddin melakukan penyebaran Islam secara damai. Pertama-tama ia melakukan dakwah Islam terhadap kerajaan-kerajaan tetangga. Islam masuk di Bone pada masa La Tenri Rua sebagai Raja Bone ke-11 pada 1611 Masehi. Dan ia hanya berkuasa selama 3 bulan saja sebab ia menerima Islam sebagai agamanya, padahal Dewan Adat Ade Pitue bersama rakyat menolak ajaran tersebut. Perlu diketahui, sebelum Sultan Adam Matindore Ri Bantaeng atau La Tenri Rua memeluk Islam, sudah ada rakyat Bone yang telah berislam. Bahkan raja sebelumnya, We Tenri Tupu, karena mendengar Si Denren telah memeluk Islam, ia pun tertarik belajar dan wafan di sana. Sehingga ia digelari Matin Roe Ri Si Denren. Yang ketiga, Kerajaan Konawe. Masuk dan berkembangnya Islam di kerajaan ini merupakan bagian dari proses perkembangan agama Islam di Sulawesi Tenggara khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Islam masuk di Kerajaan Konawe pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bugis. Namun diduga jauh sebelumnya telah masuk pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bone, akan tetapi Islam belum diterima secara resmi. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan selalu Islam di Nusantara edisi berikutnya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat di menit ke-28 akan dikumandangkan adzan maghrib flash mob dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: كم من أمال يتصور بصورة عقلية ويسير بسنية من أقلية. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan. Contoh, para istri di rumah menanah di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan. Tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari baru ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati akmalil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'idiyah. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siogianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini.

0: Yang update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Let's go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumeneb, Sesi Ngoperasi dan Kafir dari Kota Madura. Ada pemakaian Senin tanggal tes telepon bulan Juli hal di Indonesia. Ataran dan kaulah untuk nama Sesi Ngoperasi Kafir selangkong parlo tak ada MC Pak Tito Kafir Desa Desa. Anggota Satlantas Polres Sampang Ros Alampa Aji 3 Satu Ngator Aros Lalu Lintas Sabun Langku, Evan Saponapan Tidik Jalan, Esa Kobeng Kota Sampang. Beda lima, Lalapa Nasa Ito, Kedua Faktor, Kakui Aru Jiseki, Rasa Aman Tor Nyaman. Mong Tidak Satu Jem Masyarakat, Ke Aku Nasa Tidik Jalan, Sikun Takso, Ke Kami Sekun, Tor Kecelakaan Lalu Lintas. Selain ngatur lalu lintas, anggota Satlantas Sikun Aku Sayuran Seger, Sarang Gratis, Ke Masyarakat Delegat, Ejelen Jamaludin, Jalan Trunojoyo. Kasat Lantas Polres Sampang akan silai mengerjasi lalapanan ke Aropa, pengaturan lalu lintas, Aropa Aksi, agenda wajib harian, segi kapsel, sejar, langkah.
1: Tujuannya untuk

Aku berarti lalang panen Kak Dinto. AKP Silai Harap tingkat kepatuhan masyarakat edelem lalu lintas Kabupaten Sampang Keros Asambe SMA di pelanggaran Kor Kebian Langka Lontas juga bisa

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kabupaten Sampang, Mas Uki Hadi Wijaya, ACW, Sekolah Angka Dito, Yaka, Garda, Paleng, Adek, Jeleng, Abun, ke karakter Torbuse, Kaset, Bias, dan Kerasan, ke Akana, Tor, Satu, Jangom. Menurut Epon, Sekolah Angka Dito, tak namun ke Tuan Tugas Aparin Tomo, Kota Beda Bidikan, Adik, namun Tugan, namun Nanti, Nilai Kenal, Tadi Disiplinan, Tor, Kapan, Kilian, para epon moret dan lain. Pendidikan karakter atau pengawasan dan tidak perkembangan perilaku peserta

0: Kak Dinto masih mengharap kerja kami antara ekon, pihak sekolahan, keluarga, atau masyarakat terus evakuat supaya bisa audisi lingkungan pendidikan seaman, nyaman, ramah, anak-anak tetap
1: Dari Kak Dinto, Mas Udi ngarep kerjasami antara EPON, pihak sekolahan, keluarga, tor masyarakat, terus evakuat, sopaje bisa awujud teki lingkungan pendidikan seaman, nyaman, tor ramah nak kanak e Kabupaten Sampang.

0: Kaper Sepongkasan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Tor Perlindungan Anak Otabe Dinsos P Teloa Kabupaten Sumenep Kantos Samangken Ki Belun apareng bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau Otabe BLT DBHCHT mongkude 2600 calon seka catet narema bantuan kasebut seka dima kaangkui nyeraaki bantuan kasebut ki kotu ngantos katantuan penerima seanglebeti sorat kapotosan Otabe SK Bupati Sumenep. Kepala Bidang Perlindungan Tor Jaminan Sosial Dinsos P Teloa Kabupaten Sumenep Erwin Hendra Adebu sateje tahapan verifikasi tor validasi data seperti narema bantuan kasebut asal epon dari Dinas Ketahanan Pangan Tor Pertanian sareng Dinas Tenaga Kerja ampon lastare elaksana aki tor saat mangken usulan se ampon tep-tepeki bedi narema bantuan kasebut ampon esra aki de Bupati Sumenep tor saat mangken namong ngantos maka luar SK minangka dasar hokom delem apareng bantuan.
1: Jadi sebelum dia tanam mereka dapat sedikit bantuan dari pemerintah untuk bisa melangsungkan kehidupan hidupnya sehari-hari. Kalau sudah panen tembakau, mereka sudah pegang uang, rata-rata sudah pegang uang.
0: Menurut Erwin, etahun 2000 melekor, BLT DBHCHT bedi eparengaki de 2600 masyarakat seampon kacatat bedi narema bantuan kasebut. Seantara epon, 1600 keangkui buruh pabrik rokok, tor 1000 keangkui buruh tani beko. Ya rebeki sareng bantuan kasebut bisa ningkat teki kesejahteraan sateje panglako sektor industri hasil beko tor pertanian beko Kabupaten Sumenep. Pamirsa sakadinto berkabur dalam bersama Tura produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Buduk nak kerja, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carok-cak. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kebuk dul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panet. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belenak, engki kak dinto lakala. Budukna pare esepute ki engki Kak Dinto katoka. Budukna bingkol engki Kak Dinto kaben. Otabe mon ki keni rencep. Budukna odeng engki Kak Dinto kereku.

Thank you Anda masih stay tune pendengar di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Dinas Tenaga Kerja Sampang menyampaikan 25 pekerja migran Indonesia dipulangkan karena bekerja secara non-prosedural. Dan jumlah selama 3 tahun terakhir ini justru meningkat ya. Ini kalau dibandingkan 2023 yang hanya 65 orang, 2025 kemarin sebanyak 106 orang. Menurut Uriantono selaku Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja mengatakan untuk menekan angka PMI ilegal, pihaknya terus memperkuat edukasi kepada calon pekerja migran dan juga mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur resmi pemerintah sebelum berangkat kerja. Karena penting pekerja memperoleh perlindungan hukum, hak ketenaga kerjaan, serta jaminan keselamatan selama bekerja di luar negeri.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-ahad, yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan, industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset kajian-kajian besar-besar yang terkait juga perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
10: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI, ada.
15: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf K KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
16: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
17: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
16: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
17: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
18: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Sebenarnya tempe.
17: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
20: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
19: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
21: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sumbuk persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
19: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
22: Daerah-daerah yang rawan troping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
22: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
23: Belum ada bukan berarti tidak ada, okay. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristiol ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tidak Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
5: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana
4: antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nyarat Duli Celolupo, TGRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
2: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam edisi 27 Juli hari ini ya, bersama Ustadz Hudaifah, interaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang munafik. Sekaligus saya kita pamit undur diri bersama rekan kami Cak Lili Halili menemani Anda nanti sampai tutup siaran jam 24 ya. Tetap sehat selalu, semangat selalu hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena akhlaknya yang mulia. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Nah, keagungan akhlak Nabi itu adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan semua orang, dengan segala segmen masyarakat, dengan segala lapisan masyarakat. Jadi kalau di kitabnya Sayyidina Al-Munajjid itu, Kaifa Amalukum, bagaimana interaksi seni, interaksi Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana interaksi Rasulullah dengan para istrinya, interaksi Rasulullah dengan anak-anaknya, interaksi Rasulullah dengan tetangganya, interaksi Rasulullah dengan orang kaya, interaksi Rasulullah dengan orang miskin, interaksi Rasulullah dengan siapapun. Ya, termasuk diantaranya ada satu segmen, satu lapisan masyarakat yang dikenal, yaitu adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang secara tampakan lahir, ya, itu tidak sama antara lahir dan batinnya secara umum begitu. Walaupun nanti kita bedakan antara nifak amali dengan nifak i'tiqadi. Jadi nanti Rasulullah berinteraksi dengan dua kategori orang munafik ini ya. Baik kategori munafik i'tiqadi, yaitu menyatakan beriman padahal tidak ya. Atau kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya dia punya tanda-tanda nifak tapi dalam hal-hal amali. Seperti misalnya suka berbohong, suka berdusta. Atau kemudian mencari janji atau dia berkhianat tapi dia masih muslim, bukan yang i'tiqadi tadi. Jadi nanti ada dua orang munafik. Nah, secara umum kita memahami dulu bahwa perilaku munafik ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kufur ya, atau orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu berada di dalam umat Islam sendiri, sehingga lebih berbahaya itu karena dia berada di dalam kelompok Islam gitu ya, atau berada di dalam. Jadi kalau orang kafir itu jelas sudah berada di luar gitu. Sehingga kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman innal munafiqina fid dharikil asfali minan nar ya. Jadi orang-orang munafik itu dia berada di kerak yang paling bawah di neraka itu ya. walan tajida lahum nasira, dan tidak ada yang menolong nanti. Karena memang lebih berbahaya dan lebih laten. Makanya sampai-sampai kemudian di misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang unik, ketika berbicara atau menyebut tiga kelompok manusia yaitu mukmin, lalu kafir dan munafik. Itu ketika berbicara tentang kelompok orang mukmin itu ternyata di dalam Al-Qur'an cuma 4 ayat yang berbicara tentang orang mukmin. Sedangkan ketika berbicara tentang orang kafir itu ada 2 ayat. Dan ketika berbicara tentang orang munafik itu justru di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada 13 ayat. Sehingga kemudian memang sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Nah, tetapi menarik ketika misalnya di kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu, di Mausu'atul Manahi As-Syar'iyyah itu, ada cerita yang cukup menarik gitu ya. Ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi itu mendengar ada orang yang berdoa. Ada orang yang berdoa begini, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik," katanya. Nah, lalu ketika selesai berdoa, orang itu kemudian ditegur oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima pesan dari Rasulullah tentang nama-nama orang munafik ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini dikenal sebagai orang yang pemegang kunci rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang yang munafik itu. Nah, Hudzaifah bin Yaman suatu saat mendengar ada orang yang berdoa, "Binasakanlah orang-orang munafik itu ya Allah," gitu. Nah, selesai berdoa begitu, lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman menghampiri orang itu dan mengatakan, "Kamu tidak perlu berdoa untuk kepada Allah agar dibinasakan orang-orang munafik itu. Karena apa? Karena nanti kamu nanti akan ketemu orang di jalan sedikit. Nanti kalau binasa semua orang-orang munafik itu, kamu ketemu orang di jalan sedikit." Nah, itu artinya memang potensi kita untuk menjadi orang munafik itu, siapapun ya, itu sangat besar. Baik itu terutama nifak amali atau kemunafikan yang berdasarkan tadi itu tanda-tanda orang munafik itu, yang kita kenal dengan tanda tiga, yaitu bila berbicara bohong, kalau berjanji dia tidak menepati, dan kalau dia diberi kepercayaan dia tidak amanat misalnya. Nah, orang-orang yang semacam itu kalau didoakan tergolong orang munafik, kamu nanti ketemu orang cuma sedikit karena banyak yang mati gitu. Jadi kalau itu dalam konteks nifaq amali. Nah, memang seperti yang kemudian disampaikan oleh para sahabat itu, karena takutnya ketika Hudzaifah bin Yaman itu diberi nama-nama orang-orang munafik itu, dan itu rahasia sifatnya, sampai para sahabat itu khawatir termasuk di situ. Bahkan orang sekelas Umar bin Khattab sempat bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Apakah namaku termasuk yang dicatat atau kemudian disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik?" Ada banyak sahabat yang kemudian ada kekhawatiran, ada kecemasan begitu, karena memang tidak mau tergolong orang-orang munafik itu. Nah, memang ada hal yang juga kita pahami di dalam kitab At-Tariq Al-Muhammadiyah itu, karangan dari Syekh Al-Bithawi itu, beliau menyebutkan bahwa ada banyak kemunafikan yang bisa muncul dari diri manusia itu. Ya. Bisa dari cara berbicara dia, bisa dari penampilan dia, bisa dari bagaimana dia beribadahnya juga. Bisa dari bagaimana dia berkomunikasi, berpenampilan, atau hal-hal yang tampak dalam dirinya. Itu semua yang ada pada diri kita, yang melekat pada tubuh kita, ataupun kemudian yang menempel pada tubuh kita, itu bisa menjadi bahan-bahan untuk kita menjadi orang munafik. Jadi oleh karena itu memang harus kita jauhi. Kalau Syekh Ayat Al-Qarni itu bahkan menulis kitab kecil ya, tapi itu justru memberikan tanda orang munafik itu 30 macam ya. Jadi kitabnya itu berjudul Salasuna Alamah lil munafikin. Ada 30 tanda alamat orang yang munafik. Saya kembali ke yang tadi bahwa ulama salaf itu membagi nifak itu ada dua, Mbak. Jadi ada nifak i'tiqadi, ya, nifak takzib, ya, nifak akbar ini. Karena dia menyatakan Islam, tapi sebenarnya dia pura-pura, ya. Seperti tadi yang disebut salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia menyatakan masuk Islam, tapi sebenarnya dia bohong, pura-pura. Itu namanya nifak takzib atau nifak akbar. Kemudian yang kedua adalah nifak amali. Jadi nifak asgar itu yang kita sebut tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau yang nifak akbar tadi itu memang dia keluar dari Islam karena dia pura-pura keislamannya. Tapi kalau nifak amali itu adalah memang kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan nifak. Seperti tadi itu bicara, bohong, berjanji tidak ditepati, kemudian dipercaya dia inati. Bila dia bertengkar atau berselisih dengan orang, dia curang. Itu juga ciri-ciri orang munafik dalam riwayat yang lain. Jadi ada empat itu. Walaupun nanti kalau Syekh Ayat Al-Quran itu menyebut ada 30 dari berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya tentang mau sholat, malas, itu juga ciri-ciri orang munafik. Jadi itulah yang kemudian sangat perlu kita introspeksi pada diri kita. Nah, berbicara tentang kemunafikan atau orang-orang munafik ini tadi sudah disebutkan, jadi salah satu gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini adalah seorang tokoh dulu yang diharapkan jadi memimpin kabilah Aus dan Khazraj pada waktu itu. Tetapi karena Rasulullah itu datang sebagai pemimpin, maka lalu kemudian pamor dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang harusnya dia yang menjadi tokoh gitu. Tapi karena kalah pamor dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam juga. Padahal itu adalah kepura-puraan. Dia hanya pura-pura. Dia yang harusnya memimpin, dia yang harusnya menjadi tokoh, dia yang harusnya menjadi. Tapi karena kalah kepopuleran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kemudian hijrah ke Madinah itu, jadi Rasulullah hijrah ke Madinah dan tidak ada apa-apanya Abdullah bin Ubay Salul ini, lalu kemudian dia menyatakan masuk Islam padahal itu pura-pura. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia punya rencana-rencana jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dirinya yang harusnya jadi pemimpin di Madinah itu, artinya popularitas dia kemudian turun. Makanya dia benci, dendam, dan dia pura-pura masuk Islam. Nah, tetapi sikap Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay ini, beliau ya tetap lunak gitu ya. Jadi Rasulullah itu tetap lunak, tapi beliau baik, menunjukkan toleransi yang paling besar, ya, dengan harapan agar nantinya barangkali nanti Abdullah bin Ubay ini betul-betul kemudian kembali mau lunak ikut beneran ke Islam atau ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang munafik itu suka bersekongkol dengan orang Yahudi, ya. Jadi di karakter yang sudah dilihat bagaimana kemudian disifati bagaimana ketika di Bani Qainuqa pada waktu itu, saat kemudian kaum muslimin dilecehkan, lalu kemudian dibela oleh orang muslim sampai syahid itu, lalu kemudian diblokade oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang munafik ini suka berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Kemudian misalnya juga dalam perang Uhud itu, bahwa sepertiga pasukan itu sempat terpecah, tetapi kemudian ada juga yang kemudian memang betul-betul bertobat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya gambaran-gambaran tentang betapa di kelompok dalam secara internal kadang-kadang muncul orang-orang yang munafik ini. Begitupun juga pada saat perang Tabuk juga, di beberapa perang yang lain ada kelompok orang-orang yang ini orang Islam ya, atau menyatakan dia dalam Islam, tapi lalu kemudian dia berbuat yang tadi itu membahayakan, antara di depan dan belakang dia bohong. Jadi itu yang bahayanya orang munafik itu, daripada jelas kalau lawan itu jelas di depan kita, tapi kalau orang-orang nifak ini berada di dalam. Nah, orang-orang munafik ini juga suka mengolok-ngolok, ya, suka menghasut agar saling bermusuhan. Jadi karakter kalau di dalam itu ada orang-orang nifak itu jadi provokator gitu. Jadi kalau orang yang dalam satu organisasi atau dalam satu tempat dia memprovokasi, sebenarnya dia adalah termasuk orang-orang yang punya karakter munafik, karena orang munafik itu suka menghasut, suka mengolok-ngolok, dan itu di dalam ya. Jadi apa yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyatakan kelompok mereka itu berkumpul lalu mengolok-olok orang Islam yang ikut perang Tabuk, ikut ekspedisi Tabuk, atau kemudian perang-perang yang lain. Jadi ketika diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka mengatakan hanya bercanda, hanya bersenda gurau. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 65. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa karakter orang-orang munafik itu kalau dalam internal tadi itu dia itu suka menghasut, suka mau membuat pengadu domba, suka juga berbuat selain mengolok-olok itu menghasut dan menjadi provokasi. Dia itu ketika kemudian ditegur nanti, kamu kok seperti itu? Enggak kok, cuma bercanda, cuma sekedar senda gurau aja. Nah itu orang-orang nifak gitu, Pak. Jadi itu biasanya ada di dalam ya. Makanya di dalam Quran surat At-Taubah 65 di situ Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perilaku orang-orang yang nifak di dalam itu. Nah, bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan orang-orang munafik ini? Ya, nanti kita akan bicara juga dengan interaksi Rasulullah dengan yang lain-lain tadi yang saya sebutkan. Tapi ini kita dahulukan dulu bagaimana interaksi Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang munafik. Yang pertama, beliau itu memang katanya Syaikh Al-Munajjid itu dalam kitab Kaifa Amaluhum itu berdasarkan penelitian, beliau itu pertama memang bersikap lunak. Ya. Apa yang bersikap lunaknya Rasulullah itu berharap nanti mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena terbukti pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia, sebagian besar pengikutnya ketika sudah Abdullah bin Ubay itu meninggal, mereka kemudian masuk Islam beneran. Jadi memang di Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembong orang munafik yang pura-pura masuk Islam ini punya pengikut. Dan ternyata betul, karena sikap Rasulullah yang lunak ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah meninggal, ternyata sebagian besar ada yang memang menyatakan masuk Islam dengan beneran gitu. Dan inilah sikap rahmatnya Rasulullah, masih tetap lunak tadi itu. Artinya tidak bersikap keras atau tegas, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu masih menerima alasan-alasan mereka ketika bersumpah untuk tidak ikut perang atau apa gitu kan. Dia pakai alasan-alasan. Selama itu alasannya masih rasional, itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah indahnya akhlak Rasulullah, masih pakai rasional gitu ya. Artinya dalam keseharian selama itu alasannya masuk akal, masih diterima. Dan inilah luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita mungkin ini pura-pura, ini bohong. Tapi Rasulullah enggak, masih menerima selama itu masih masuk akal ya. Kemudian Rasulullah juga menahan diri untuk tidak membunuh mereka. Walaupun orang sekelas Umar bin Khattab itu minta izin saja. Kalau model tipikal begini sudah dibunuh aja ya Rasulullah gitu kan. Nah ini kan terjadi ketika misalnya di kelompok-kelompok Islam itu ada juga yang kemudian mengatakan seseorang itu masih seperti jahiliyah. Jadi ngomong misalnya kamu kaum Ansor, kamu kaum Muhajirin. Jadi seolah-olah Ansor dan Muhajirin itu kan sama-sama sahabat Nabi. Tapi kemudian muncul keeguannya, kekelompokannya gitu kan. Jadi wajar lah misalnya kesukuannya itu muncul. Dan lalu kemudian Rasulullah SAW, Umar itu kan mendengar ada beberapa orang yang begitu, bunuh aja ini Rasulullah orang-orang kayak gini. Tapi Rasulullah kemudian melarang, jangan Umar, nanti Muhammad itu dikenal suka membunuh sahabatnya, karena mereka juga sahabat gitu kan. Jadi gimana kalau dibicarakan orang, ternyata Muhammad itu bunuh sahabatnya, walaupun itu adalah sahabat-sahabat yang memang bersalah, tapi Rasulullah melarang, menahan diri untuk tidak membunuh. Tetapi kemudian Rasulullah tapi tidak memberikan jabatan-jabatan publik atau memberikan kesempatan

0: tadi, kemudian penagih zakat, kemudian panglima perang. Bahaya kalau ini di apa dipercayakan pada orang-orang munafik. Nah, ini juga pelajaran pada kita di sektor apapun. Bahaya kalau sudah dikuasai orang-orang munafik, itu habis itu di apa di satu organisasi, satu negara atau apa. Jadi memang itu tidak dipilih itu. Kemudian orang-orang munafik ini memang tetap diperlakukan selayaknya sebagai muslim oleh Rasulullah. Karena mereka memang tidak terang-terangan membuktikan bahwa mereka itu orang munafik. Beda kalau kemudian terang-terangan, maka jelas kemudian Rasulullah menggolongkan mereka murtad. Jadi ada kelompok orang-orang yang memang mereka sembunyi-sembunyi. Dan yang sembunyi-sembunyi ini yang kemudian masih dilunaki oleh Rasulullah. Tapi yang sudah terang-terangan kemunafikannya, maka dihukum sebagai orang murtad dan diberlakukan mereka hukum-hukum kemurtadan itu. Catatan menarik terakhir adalah ketika Syaikh Shaleh Al-Munajjid itu menyatakan bahwa sebuah kekeliruan, kekeliruan besar ketika kita membiarkan setiap orang munafik itu berbuat zalim. Karena kalau orang dulu itu memang sembunyi-sembunyi munafiknya. Tapi kalau sudah terang-terangan, maka itu sebenarnya bukan bukan munafik lagi, karena harusnya sembunyi-sembunyi. Tapi kita harus melakukan hal yang tegas kalau ada perilaku-perilaku munafik yang sudah menyimpang. Karena Rasulullah sendiri sudah memberikan contoh tadi, secara umum lunak, tidak memberikan jabatan tertentu. Tetapi di sisi lain, kalau itu sudah terang-terangan, Rasulullah menghubungi dengan waktu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Tahir hadir kembali dengan Anda yang akan menemani Anda di malam ini, tentunya dalam Sampang Malam ini. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Pendengar, selamat malam, selamat menikmati teman-teman kami yang hadirkan kembali dengan Anda, dan juga selamat beraktivitas apapun di malam ini. Tentunya aktivitas kita harus membahagiakan bersama dengan orang-orang tercinta dan juga orang-orang terkasih. Pendengar, gue lihat dengan tembangnya Romansa bakal hadir dengan kedua dengar Anda, dan juga nanti drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Bogor dengan judulnya Teman Tanpa Jarak. Dan juga bakal dirangkai dengan tembang dari Ada Band, Tak Lagi Cinta, yang dirilis pada Desember tahun 2020. Pendengar, teruslah bersama kami di 100,8 FM RRI Sampang, dan juga informasi-informasi terupdate bakal kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, sebagai informasi perdana yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali turun ke pesisir. Kali ini giliran Kabupaten Bangkalan yang menjadi tuan rumah Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN dan Sekolah Lapang Gempa Bumi Tsunami SLG. Pendengar, kegiatan dipusatkan di Balai Desa Lacing, Kecamatan Arosbaja pada Senin 27 Juli 2026. Ratusan warga pesisir berkumpul untuk belajar langsung dari BMKG. Pendengar, melalui edukasi cuaca maritim, gempa bumi, dan juga tsunami, BMKG mendukung keselamatan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana. Disampaikan oleh Bapak Cahyo Nugroho yang merupakan Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar. Dan juga mengatakan kegiatan ini adalah komitmen BMKG untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir. Ia juga menambahkan Bangkalan dipilih karena dua alasan utama. Pertama, wilayah pesisir dengan aktivitas perikanan tinggi. Kedua adalah memiliki potensi kegempaan. Data BMKG mencatat aktivitas seismik di Bangkalan dipengaruhi oleh RMKS Balinga, juga RMKS Ketapang, dan sesar geser Somorkoning yang merupakan sumber gempa aktif di Pulau Madura. Ia menjelaskan tahun ini SLCN di Bangkalan diikuti 68 peserta, sementara SLG diikuti oleh 55 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Sejak 2017, SLCN di Jawa Timur sudah digelar di 22 lokasi dengan 2045 alumni. Untuk SLG hingga 2026 sudah 7 angkatan dengan sekitar 350 alumni. SLCN mengusung tema mewujudkan nelayan dengan hasil tangkap meningkat dan aman berbasis informasi cuaca. Sedangkan SLG mengangkat tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, di kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 DPR RI Haji Safiuddin Asmoro menyampaikan dalam sekolah lapang ini peserta dibekali materi informasi cuaca maritim, potensi gempa bumi dan tsunami, sistem peringatan dini BMKG, serta langkah penyelamatan diri sebelum, saat, dan setelah bencana. Ia berharap para alumni bisa menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, tujuannya agar informasi resmi BMKG cepat tersebar, keselamatan nelayan terjaga, dan ketangguhan masyarakat pesisir semakin kuat.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: hari.
1: Aku juga mau, tapi jangan lupa healingnya, bukan cuma makan.
2: Ah, aing mah yang penting bisa ngaso sakeudeung lah. Asa stres tiap hari nugas.
3: Fix nih ya, kita liburan akhir bulan.
0: Fix dong.
3: Gua urus booking-bookingnya deh.
1: Teman, tanpa jarak. Dava sebagai Raka, Alia sebagai Putri, Wawan sebagai Asep, Gelagah sebagai Arya, dan Delis sebagai Ibu.
4: Halo Ibu.
5: Halo Nak, apa kabar di sana?
4: Baik Bu, keluarga di sana sehat Bu?
5: Baik Nak, maaf ya Ibu mau bilang sesuatu Raka. Kondisi di kampung lagi susah, Bapak juga belum dapat kerja lagi. Jadi maaf, bulan ini Ibu belum bisa ngasih uang Nak buat jajan Raka di sana. Raka hidup hemat dulu ya Nak ya.
4: Oh iya Bu, gak apa-apa, Raka ngerti.
5: Raka, kalau kamu butuh, bilang ya. Tapi untuk sekarang kita belum bisa bantu banyak.
4: Iya Bu, tenang aja, Raka bisa kok urus sendiri.
5: Ya udah ya Nak, baik-baik di sana ya Nak ya. Ibu tutup dulu ya Raka ya. Sehat-sehat di sana, jaga diri. Assalamualaikum.
4: Iya Ibu. Waalaikumsalam. Gimana ya? Uang liburan udah kepake. Apa gua minjem ke si Arya lagi? Tapi kemarin udah minjem. Apa gua coba pinjol ya? Abis itu gua puterin deh di slot.

0: Yaelah, coba aja tadi gua tarik, lumayan tuh dapat banyak. Sekarang malah kalah, mana modal udah habis. Aduh, gimana ya caranya buat gua ganti pinjol?
1: Raka, kamu jadi ikut liburan kan?
0: Pasti Put, udah gua siapin kok.
2: Maneh kunaon sih Rap, rada beda tadi aing lihat di kelas, asam urang wae.
3: Iya, kayak bukan dia yang biasa.
0: Enggak, paling gua kurang tidur. Udah ya, gua duluan.
1: Eh Raka, mau kemana sih buru-buru amat?
0: Aduh Put, biasalah gua ada urusan nih bentar.
1: Kalian ngerasa gak sih? Si Raka tuh kayaknya lagi nutupin sesuatu deh.
2: Kan kata Aing gak apa. Aing perhatiin dia bengong wae.
1: Aduh, gue jadi khawatir.
3: Udah, biarin aja. Kan dia udah bilang dia kurang tidur.
1: Nanti malam gue coba telepon deh.
2: Aing orang iraha Put di teleponnya. Hayang atuh.
1: Yeah, pengen aja gue telepon.
0: Halo Put, kenapa?
4: Lu kenapa sih? Lagi ada masalah?
0: Enggak, gua gak apa-apa Put.
4: Gak apa-apa? Kayaknya lu aneh deh. Lu kalau ada masalah, cerita sama gua.
0: Enggak, gua gak apa-apa Put.
4: Cerita deh. Soalnya gua ngeliat lu aneh gitu loh dari tadi siang.
0: Santai aja, kalaupun ada masalah. Gua udah gede, gua bisa nyelesain masalah itu sendiri.
4: Loh, kita kan temenan udah lama. Kok lu masih aja nutupin sesuatu sih dari gua?
0: Gue bilang nggak apa-apa Put, lu nggak usah ikut campur deh.
5: Baik anak-anak, saya kira cukup untuk hari ini. Kalian boleh pulang ya.
2: Aduh, akhirnya beres OGE matkul si bapak. Geseriet sirah. Eh, siraka kemananya?
3: Tadi sih dia bilang mau ke kamar mandi. Tahu deh. HP-nya si Raka bunyi terus tuh dari tadi. Diangkat aja kali ya.
2: Angkat weh. Siapa tahu penting.
1: Sini deh, biar gue yang angkat. Halo?
6: Halo, ini Raka. Raka pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Kami akan datangi kalau tidak dibayar ya.
1: Hah? Pinjaman?
0: Ngapain lu buka HP gue?
3: Oh, ini alasan lu selalu menghindar dari kita, Rak. Udah curiga gue dari kemarin. Jadi ini yang lu sembunyiin. Kenapa sih lu gak cerita ke kita?
0: Lu pikir gampang? Hah? Gue cuma gak mau kelihatan miskin di depan lu semua.
3: Tapi bohongin kita semua bukan solusi, Rak.
0: Alah, mulut lu gak usah sok bener deh.
1: Jangan berantem dong.
3: Udah kelewatan lu, Rak.
2: Enggak satu. Jangan malah ribut.
1: Berhenti!
3: Udah, sekarang terserah lu. Kita udah berusaha bantu, tapi lu nya yang gak mau dibantu.
1: Kenapa sih kalian malah ribut?
3: Gua.
1: Harusnya kan kita cari solusinya bareng-bareng.
0: Udahlah.
2: Mereka mana, Rak? Aduh, Put. Kumaha ya, Put?
1: Besok kita samper ke kosannya Raka.
7: Hei, Raka! Kalau hari ini gak ada uang, gua ancurin motor lu ya.
0: Jangan, Bang. Tolong kasih gua waktu lagi.
7: Alah, gak mau tahu gua, lu bayar gak utang lu? Udah berapa bulan lu nunggak nih?
3: Udah bang, dia teman gua.
7: Lu siapa dateng ngatur-ngatur gua, ha?
3: Iya, bang, sorry, utangnya berapa bang? Kita bakal bantu, kasih waktu sampai besok ya bang. Pokoknya kita lunasin deh.
7: Lu siapa ngatur-ngatur? Gua udah capek nagi-nagi dia lewat telepon.
3: Gua teman dia bang, gua janji kita bakal lunasin besok. Tapi sekarang lu cabut dulu ya bang.
7: Bener gak besok?
3: Iya, kita janji bang.
7: Ya udah, tapi gue minta besok lu beliin gue rokok 2 bungkus, gimana? Deal gak?
3: Iya bang.
1: Iya. Besok kita bakal beliin, tapi sekarang lu pergi dulu.
7: Besok bener ya.
0: Maaf ya guys, maaf banget. Gue goblok banget, gue gak tahu diri banget. Gue malu sama kalian.
1: Raka, kita semua sayang kamu. Mau gimana pun lu tetap teman kita.
2: Maaf. Makanya mun maneh boga masalah ulah disimpen sorangan atuh. Kita mah kan saling bantu.
3: Udah, sekarang kita hadapi bareng deh.
0: Kenapa sih kalian masih peduli? Gua udah marah, bahkan sampai ribut sama kalian.
3: Santai aja. Yang penting sekarang lu sadar, lu gak sendirian kok.
1: Raka, kita bukan teman buat seneng doang. Kita juga ada buat saat kayak gini.
2: Maneh kudu kuatnya, Rak. Kita masih di sini. Iya tah, cobaan pertama buat bantu maneh.
1: Ya, cuma cobaan. Gimana sih, pasti mencobaan. Drama radio Teman Tanpa Jarak, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ketua Tim Siaran RRI Bogor. Sutradara Deli Tambunan. Penulis naskah Dava, Sadam, dan Marcella. Penyelia musik Dwianto. Teknik dan montase Rudi dan Naufal.
0: Gue belajar sesuatu. Kadang yang kita pikir bisa hadapi sendiri justru makin berat kalau kita tutup-tutupin. Ternyata punya teman yang peduli itu anugerah. Gue beruntung. Maaf dan makasih ya.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

103,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang malam ini, 45 menit lepas dari detik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Pendengar, unit reskrim Polsek Banyuates berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Dusun Kapasan, Desa Batio, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Seorang pelaku diamankan warga sebelum diserahkan kepada petugas kepolisian pada Minggu 26 Juni 2026 kemarin. Pendengar, peristiwa ini diketahui sekitar pukul 1.30 WIB saat korban Saputra Gunawan memergoki pelaku sedang membawa sepeda motor Honda Beat miliknya. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan sehingga mengundang perhatian warga sekitar yang segera melakukan pengejaran bersama. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan pelaku berinisial H diduga masuk ke pekarangan rumah korban dengan memanjat pagar sebelum mengambil kendaraan menggunakan kunci T. Pelaku berhasil diamankan warga dan langsung diserahkan kepada petugas. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut diduga telah direncanakan bersama seorang rekan berinisial R yang kini masih dalam pengejaran. Pelaku disebut berangkat menuju lokasi setelah memperoleh informasi mengenai sasaran kendaraan yang dinilai mudah diambil. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2023, kunci T, dokumen kendaraan, pakaian yang dikenakan pelaku, serta barang lain yang berkaitan dengan proses penyidikan untuk kepentingan pembuktian perkara. AKP Eko juga menjelaskan penyidik menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 2 KUHP. Ia mengatakan ia masih memburu satu pelaku lainnya yang terus melengkapi penyidikan agar perkara segera dilimpahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi sekitar 18 juta rupiah. Polisi telah memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, memeriksa tersangka, serta melanjutkan pengembangan kasus guna mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam jaringan pencurian tersebut.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: 100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. The Potter dengan temannya Feeling in Love mengakhiri jumpa kita di Sampang malam ini, edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Pendengar, kami ajak ke Anda untuk beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, kanal informasi

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik itu 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Nah, kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat,
5: kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okey. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer melintas batas negara. Kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri.
7: bahwa Melayu kita.
0: Pendengar, demikian picer budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu. Ruang Rindu, Pro 1.

0: Ruang Rindu Pro 1 100,8 FM di Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sesuai dengan lagu yang dibawakan oleh Arwana, Rinduku. Wah, mungkin dari Anda ada kisah, pengalaman ataupun cerita kehidupan yang selidik dengan sebuah lagu. Silahkan Anda request lagu tersebut, tentunya tembang-tembang lawas nih, tembang-tembang yang penuh dengan kenangan, penuh dengan memori, penuh dengan cerita ataupun cerita kehidupan, cerita cinta. Wah, silahkan request di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Buat Cakanya RRI yang ada di seputaran kota, yang ada di utara kota, juga di timur kota, di sana ada Camplong. Gimana nih, punya kabar semuanya? Di selatan kota, di Pangarengan. Wah, ya kebanyakan di barat kota nih. Ada di Bangladesh, juga ada di Cirengi, di Belega juga. Semuanya tanpa terkecuali, selamat menikmati tembang-tembang kami dengan kedengar Anda. Dan semoga selalu membawa bahagia. Pendengar, di playlist masih ada Harvey Malaiholo dengan tembangnya Anugerah Cinta, ada Hedi Yunus, ada juga Januari Kristi, dan Memes juga turut memandu jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, teruslah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
0: Ruang Rindu Pro 1.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Ruang Rindu Pro 1.
2: Rp100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Poppy Mercury dengan tembangnya Betapa Sayang Aku Padamu. Sebagai lagu terakhir dijumpa kita pada Ruang Rindu malam ini, edisi Senin 27 Juli 2026. Saat ini kita telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Tretan terapole pami arasa, ding-ding maturan pon kapi arasa, dua ding-ding pon kapi arasa, dua panggilan pon satu hiji rata yang kima lemangkin, tantona si pertama kelihat tantona berada merang, si kaping dua nikah tantona berada ding-ding lancalan. Tretan terapole pami arasa, sesalah kisah pak saya kemi arasa lagi. Dalam acara ding-ding maturan yang seratus situng wadul FMR, sumenep tantona berada kola langsung berdinya apa menelpon si pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding maturan.
1: Aduh, cik kau bersana kena.
0: Cik kau bersana, enggak?
1: Ngantos mulain kerja.
0: Engki, nengkin tu sama kuna berada acara.
1: Wengki, cik pontan kuna kagak di mana tak lintang.
0: Entan berada acara. Kulai lastarina nyapa pancenengan sarang Faruk le, panggil. Acara, engki.
1: Ternyata, nah. Satu aja nomor yang miskon sarang dan gue gak dipakai satu aja ngetokan
0: oh iya ah ini kapuru bubar acara nah thank you makan ini kak bagian kalau langsung ke susu langsung masuk dah gento niser kasih agak bunga nah gak nikah
1: thank you salam
0: thank you ngereng apa
1: tau gak tau kasih gila ini kak Rinto boleh pak ketua sarang pak Panji bade kuda laut sarang meskipun jukan bade iin bade pangeran bukabu tor jukan bade aset bade ketohir desaper
0: leres
1: kutera setia sarang anwar tor jukan ahel pemekasa sarang wibin Haji Burhan tor jukan irma tor dak kaseta jana bisa
0: engki bang
1: engki bade patuh sakone
0: ngereng ngocol
1: karu baru mak meletobung.
0: Aduh, jauh.
1: Ngalak terong, mak terong pote. Teka akila ki kudu mari agabung. Mak ati kerong si agabung gak boleh.
0: Pakun kerong.
1: Iki kak lintang mantu na. Nah kamu arah, mak melela mari. Kasarokah, mak lebat pasar turi.
0: Keras.
1: Pun apa boleh pandu siara sarang cak lili. Tak sekut pakun tak no mungkin.
0: Alhamdulillah.
1: Atas betul dah. Cik kalangkong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang antaratan Abah Suni. Berapa sila? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kele ruang rindu pertama Abah Suni. Sekaping dua Faruk. Makin nih kak Abah Suni Faruk boleh. Ini kalah kera cincian lah kak. Katin apa nih kak?
2: Janjian balik.
0: Janjian. Kelak lah setelah pancenengan buatan ngola langsung panggil. Sangkunya nengkin to nikah buat acara dari pokol belu ki puru tengki. Nikah ki puru bubar malam angken.
2: Oh, ki acara apa?
0: Engki acara penyambutan Der PP. Se kalau ke nepon dari Jakarta.
2: Oh, engki.
0: Buatan ngola sebagai bintang tamu. Buatan ngola ki puru nyombong nyanyi sapona pagaleh ta yang kimangkan aku le panggil ki puro anika
2: oh engki
0: alhamdulillah
2: oh masuk TikTok ki
0: entan sabong
2: oh karena kau le mentar ke lapangan sepak bola sarong ki ayo tanya ki Irmo ibu ketemu
0: engki
2: ini gabungan
0: Engki
2: dek sini apa konbon masuk bover ngabasunit kan?
0: Enten tak kok salah maksud tengki dek setia jenah pamiarsa nggak nikah, sangkuna nikah pada acara kipuru. Betul kalau tak masuk, napa sebagai tuan rumah nggak nikah? Tak masuk panitia juga nah, panitia juga. Saking nggak kalau tak masuk panitia, kita kalau tak kira ikut campur.
2: Oh, engki.
0: Mangga nak gula lestarinya apa pancingan langsung eolog ngan engka. Langsung mangkat gula.
2: Engki. Ikal kendinga pada kon apa?
0: Kendinga pada napa nika? Oh, kircukiran.
2: Kircukiran.
0: Cukir-cukiran.
2: Engki bon rok no rok bon
0: rok no rok si penting saya.
2: Engki. Ya kapi itu ngaki dekik. Ki tikel salam lagi. Mata toko segala tak sakone ada sampean selamat alam pak itu gas ki. Jukanan pada Pak Haji Kama, jukan Asep Irama, jukan pada Keleke, toreke, jukan Pak Nor Komala, pada Pak Mahesa Tenar Jenar, jukan pada Bada satu aja nampun ke? Oke, satu aja nampun.
0: Thank you, Bon.
2: Yang tersa gabung nama mulai sekelak Ruang Rindu sampai Samangken Kenting Madura. Satu aja pon yang tersa gabung nanda kan Nisar, Sedeng. Itu kan yang tersa gabungan. Nah, oke, motor sakalang kongge, bakton lagi. Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing gengan tretan Faruk mbak putus seluler. Ebing gengan tretan Faruk berdisapa sarang beten gol beberapa syarat. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Jahalili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding kending Madura.
3: Ala karmat tepungku. Napa boleh pas pancingan penyerahku. Sedua rasa tangit.
0: Nak geni kena.
3: Ini cakap suara cak Halili semirip Omai Ramadu
0: ngeleser asarang Roni.
3: Kini mana mater manis cak Halili?
0: Saya
3: ero cak kemantar jelo ah. Eti nak cak Halili mater nangis ya?
0: Bom tentak nangis kan?
3: Paru karu semangat cak mater noro ah.
0: Oh mater noro lagi.
3: Mater noro ruk kerongko ruk kromaro.
0: Tuli noro ruk.
3: Salam ki.
0: Ki salam epon ngiring deh Pak Sera.
3: Salam si pertama katur kita Cak Halili, muka-muka parina lancar di kepo.
0: Amin.
3: Aku kenal deka paru karisma, Jeki Asmara, Alindi, Apa Soni, Adewa Suragi, sukenan deka Haji Burhan. Aku kenal deka Tan Irma, ber-FP, deka kita jenopan RRI Pro 1. Selam kompakan setuju.
0: Leres.
3: Ting-ting rau nurau buntet dan
0: gigi. Ting-ting
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkang teretan Roni Sanjaya Barebasera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
1: Waduh, latar mantap aku jali.
0: Fan Anyar.
1: Engkau
0: jali. Jeki Asmara.
1: Leres cebu kali.
0: Gending punya.
1: Engkau baku tangan lain lagi jali.
0: Empon cok lengal leh.
1: Baik jadi.
0: Baik alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah. Semoga kalian masih terus
0: berdoa. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Wan genting ruk nuruk sih.
0: Oh ruk nuruk buntit.
1: Wan bulan tiga bulan itu mata wan tu kajali.
0: Awal.
1: Kalau pasal ni kalau ngatama kini.
0: Oh ngatama kina panjenengan. Thank you pon ngereng mon ngatama kina lawanan.
1: Sekolah
0: nak jadi kerja
1: lagi. Okay. Saya kebun nak berak bunyi tong luwa punya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Kita pertama langsung angkut jalan buat bertugas. Dekik mana lebih boleh mantap tengah tes semua
0: kepada kita. Okay, amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Bila pada Mas Faruk?
0: Laras.
1: Pada saya rasa sebelum Mas Faruk.
0: Abah Suni.
1: Abah Suno, okay, selamat malam Abah.
0: Okay.
1: Abah, lakukan ala ada Abah. Muar itu tak pemilu.
0: Tak kene kan?
1: Okay, Mas Paru Karisma. Ibu Mas Roni.
0: Laras.
1: Bada ni Sar. Sore Sar, gabungan Sar.
0: Masuk Sar.
1: Bada Pak Nur Kumala, Bada Leke, Pak Pangeran Bukabu. Bupat Por. Dengan Mbak Cempaka.
0: Laras.
1: Pemekasan Bayu ni jali.
0: Okey.
1: Mas Ganto Farid ada lihat syukuran Wanda. Satu aja nari. Ano? Mas Putra Setia.
0: Oh Putra Setia.
1: Satu aja nabo.
0: Okey.
1: Ada kecuali.
0: Si
1: Karina, ibu tato kalau ni perundang tu, pokok tak ada dulu ngak gelo.
0: Oh. Okey.
1: Gelo terlelap jali tahun ni.
0: Okay. Terlalap gelo ki.
1: Nyaman
0: lah gelo jadi. Mujur saya nak gelo.
1: Semua ada nasar.
0: Ada nasar temu ni tak kerusah ki.
1: Jika langsung jali.
0: Ongki saya boleh kepon ngereng.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoba nang seluler, boleh bisa boleh. Oh tak bisa kan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Negara mantap ongku kali di ongkuannya.
0: Ongkuan.
2: Ongkuan kali di
0: mantap. Tak lecek.
2: Mantap kali di.
0: Oh mantap ki.
2: Ki.
0: Saya panjeringan Gran.
2: Saya kali di.
0: Alhamdulillah.
2: Aku ber kali aku ber kali di.
0: Aduh, duduk ramai mas.
2: Bila ya bus mak keton gira aja. Cek kengah emon waktu si lambo kali di.
0: Duduk ramai mas.
2: Kengah waktu si manggen.
0: Oh, nggak kenika. Paman selam buat cok kengak.
4: Cok kengak. Pling-pling mak ikut dulu.
0: Meras.
4: Tajuk-tajuk mak ni ku TV. Wana gabung nak kencing mak tu dulu. Tantan pada kak Halili.
0: Alhamdulillah.
4: Okey. Bukan boleh kak Halili.
0: Oh, jol mungkin pada.
4: Okey, mari kita orang sarang Abah Sunni.
0: Meras.
4: Dan cik dengan mak kabut nasari. King saya cik dengan mak cik cik nak cik. Mon saya elang ngiring cik sari. Ki sari si budi ni orang mana fuy.
0: Bang, ki. Mon pun saya elang pun cik sari. Sari saya pun bodoh nak nikah yang ki mon pun sobung tak pan pun apa.
4: Paling bulan kali ni. Penting pun dahat sehat yang ki.
0: Lah, kini karena saya harap cik.
4: Deng-deng mak mau nian.
0: Ah, napa kau? Lapar ngera?
4: Okey. Mau nian mak ibuk tu malam. Tika ngelembang ni kita nian. Boleh enggak pas kari seneng.
0: Oh, enggak kari seneng.
4: Okey, kak gitu.
0: Kari ngelembang ngan yang kaki.
4: Kari ngelembang.
0: Kari ngelembang pas tahu-tahu pas elang ngan yang kaki.
4: Pas elang, bu. Pas bu, itu kini.
0: Tak kini kan.
4: Cak bonteng madura. Tak cip. Aduh, ya Allah. Jadi apa jaga studio?
0: Aduh, jelap sekoni.
4: Padahal kali. Mana okay. Bila jelap juga padahal.
0: Tak kena karena.
4: Pada jelap lah. Cik malah tak pada jelap. Ting-ting gula. Kau naro sampon sedia.
0: Mungkin ni kak sampon siap ni kak kircukiran.
4: Cepat ni.
0: Wah, cokir marin ni kak.
4: Ini kan cokir, ini punya apa matur kan ini. Cokir, cocok tak kepikir.
0: Saya kini kan.
4: Okey. Salam lagi.
0: Salam pun ngiring dek pasirah.
4: Sepertama itu Rafi Dega Kak Halili.
0: Terus.
4: Kamu kebaringnya tetap sehat dengan setuju keluarga.
0: Amin.
4: Dan selamat dalam bagi tugas.
0: Amin.
4: Coran kibur gula sampun amonitor ini kepada Bang Roni Sanjaya. Bagi itu orang langsung. Bade sedih di Timor, sekoni air set, bade kak Jeki Asmara.
0: Oh, okey.
4: Air set kebaran sekoni, bade Winda lagi.
0: Oh, okey.
4: Okey. Kebaran kebaran sekoni.
0: Air set boleh?
4: Air set boleh.
0: Hei, demam dekik pas kini kak depan.
4: Bade Wanda.
0: Oh, bade Wanda.
4: Air set kalau an sekoni, bade Wanda. Hei,
0: boleh.
4: Okey. Juga air set kebun Timor. Yang tak lagi, pada Pak Irma.
0: Kini, Pak.
4: Kan jauh, Pak Irma.
0: Jauh.
4: Jadi, Erset. Ah, Erset boleh sekonik, pada Bang Baru Karisma.
0: Nah, mana menset Erset dan gini, kawas?
4: Okey, Pak. Dia ini, kamu tak Erset, aku pasti ingat lah,
0: kawas. Tak kini, mana menset Erset dan gini, kawas, Renggola.
4: Si, salam. Kawas. Bila-bila abu sebu sang samjan, gula lagi kesokan beri ahli di.
0: Okey, Wan.
4: Ki, de bahasa sana, cikkan kong serah, ini serah, Bang Ombo Ang.
0: Oh, Ombo Ang.
4: Ki Cak Putra.
0: Putra Setia.
4: Ken, wede Dewa Surahi.
0: Yes.
4: Air set pas kempo kapi. Satu je.
0: Saya kini kan.
4: Okey. Salam kompakan. Ben selamat berbahagia. Ben selamat bagi rata.
0: Terus.
4: Am aku ni set set malu. Alur kita mana hari
0: kan? Set air set dekik depak kiri sereng gua
4: saya. Terus kelain kau enggak lili.
0: Ki saya boleh kepon, saya boleh kepon.
4: Ki kenting panik kau bareng lagi dek Wanda. Selamat tang kentangan.
0: Oh, tang kentangan.
4: Okey.
0: Bapak saya kentang kengguan. Menteng tang kentangan je pun umpian.
4: Cuma kentang kengguan, saya ni kan.
0: Gimana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing yang ngatur tuan syukuran pada Pak Sira. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matur ya.
5: Lakar mantap ongku Mas Halili.
0: Lakaran mantap ongku Mas Halili.
5: Oke.
0: Evi. Bisa
5: nampian mulai gelap.
0: Udah aja, Ran, nengkin toh.
5: Ini nanti. ano, rojak yote mon kula.
0: Oh, nang kita beracara sang kuna dari kalau perlu kantos kipur ni kalau lestare. Alhamdulillah. Kalau
5: lecet kipur kalau belum juga.
0: Ki.
5: Ki bos.
0: Ki. Tikel si penting bawa pada saya.
5: Terima kasih lima orang na. Ah, dia jangan gula. Kalau par gula. Oh, cek tiuti.
0: Okey. Nanten bodoh.
5: Okey, ya. Kipon salam ki.
0: Salam pun ngiring deh Basera.
5: Pertama, ya terus lagi nade ke Pancenengan. Selamat bertugas.
0: Leras.
5: Dan pareng sehat ki.
0: Ki amin, sami sami.
5: Bukan berdebat Yuni si talier.
0: Ngetuh talier jam.
5: Bukan berdebat Bathon. Bada Abah Suni, bada Diki Anggara,
0: Laras,
5: Bukan, bada Pak Nor, bada Ibu Widati, Bukan bada Pan Baru, Pan Bila pula, jadi pesoke.
0: Oh, si diri pesoke.
5: Okey, Bukan bada, hai. Bada Pak Nur Kumala.
0: Oh, bada Pak Nur Kumala.
5: Okey, kita gabungan lagi.
0: Sobung, sobung.
5: Abang. Kan gula mi belas tari masuk.
0: Oh, pun. Sobung lagi.
5: Tari Pak Nur, masuk Pak Nur. Juga bada Ivon. Bada Kelekeh. Juga bada Pangeran Bukabu.
0: Oh, Pangeran Bukabu.
5: Bada Umbuang.
0: Umbuang.
5: Tolong satu jenah.
0: Satu jenah lagi.
5: Tanpa terkecuali, kih spesial. Ibu orang yang kini dekat, ibu datang petang kih.
0: Beres.
5: Langkong atas betul nama
0: saya. Saya pelik kepon, saya pelik kepon.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggang teratan Evi pada pasir. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau bantu ganteng, alhamdulillah.
0: Masih bantu ganteng. Aduh, nak buat cerita ngocak seratin kok.
6: Bah, tak balik masa ini.
0: Tak balik.
6: Saking tak bisa masuk, bukan sambian saya akar wakil masa ini.
0: Masa beri.
6: Aduh, inci.
0: Aduh, darah mama bisa tak masuk, sob.
6: Aduh, malarat masa ini.
0: Malarat, ki. Tikal lagi dengan karaoke, neng prodang dut.
6: Dari se polisi tung lebat 10 menit tak kerja setengah telok tak masuk sekali
0: tak masuk ini. Masuk masuk ki. Aduh, dok rem pas. Yang benar cekena panjenengan lah karan beri ngara.
6: Aduh, kita ngerti. Ti. Cina tro. Aduh itu sarang masalah ini cina.
0: Asyik. Aduh itu kenapa kenikan pas pada lagi an.
6: Engki. Sarom bendiki.
0: Cuki caki cuki caki cuki. King king
6: king. Aduh. Apa kabar Mas Lili?
0: Iya, alhamdulillah keadaan sehat saya enggak nih kawan. Panjenengan katipun apa saya juga.
6: Thank you Mas Lili.
0: Alhamdulillah. Mana bisa ya.
6: Saya kelek roh. Mana bi sobung saya sayangnya sayang dan kau le.
0: Oh, enggak kenika.
6: Mana bi pada saya lebih sayang kau le mi lebih sama kanan saya kau ni nak.
0: Oh, king,
6: Kendingan pada apa masalah ni?
0: Kendingan pada kircugiran ni kah?
6: Lain nak kircugir apa masalah ni?
0: Bodo kending angling.
6: Ini kan masa lili punya masa lili.
0: Oh, kibon.
6: Mana kircukiran ini kerja jarak kejauhan masa lili.
0: Tentak jarak kejauhan kircukiran. Amu nyongku kircukir nggak nih kerja ki.
6: Tak ini kan masa lili.
0: Cukir cukiran, kentingan cukir cukiran. Di telepon perang ngaki nggak nih kapas saya nggak nih kah.
6: Thank you masa lili. Salam lagi Mas Arili.
0: Ngireng salam epon ngireng dek pasera.
6: Salam adek Mas Arili, selamat alam Pak Aki tugas, semoga orang anak kesehatan.
0: Amin sami-sami.
6: Tak mangki aral sampai dek Palembang.
0: Amin.
6: Bentar pangki boleh sareng Mas Arili lakui.
0: Amin. Dan to salak kuna.
6: Engki salam lagi.
0: Ngireng salam epon.
6: Bade Mas Jeki, bade Abah Sunni. tu kan tak ketinggalan boleh bade Mas Putra Setia.
0: Laras.
6: Bade Anwar, tu kan bade Pak Asep.
0: Mm-hmm.
6: Tu kan bade Mama Susana, mm. bade Lek Niser, tu kan tak ketinggalan boleh.
0: Mm-hmm.
6: Bade Pak Dewa Surayeng.
0: Laras.
6: Tu kan Pak Sofi, si bade kali angat sering kalau lupa. Cukun Pak Hendra.
0: Oh, Pak Hendra.
6: Inci. Satu je nak salam Mas Halili.
0: Okey, Pak. Okey, okey.
6: Mana bi Mas Halili tak keberatan.
0: Hmm?
6: Dan boleh teruk anyu ona nombor lagi.
0: Oh, okey.
6: Mana bi tak keberatan.
0: Kosong boleh sektong.
6: Tinggal ni kat lesu Mas Halili. Sekolah boleh Mas Halili.
0: Oh, okey. Lima tak
6: kosong nama. Kosong
0: boleh. Tak nama bolpen kau lah ni gangkin gelong. Kengreng langsung
6: 02.
0: Mm-hmm.
6: Lok atau lokale.
0: Mm-hmm.
6: Lemak beluk.
0: Mm-hmm.
6: Apollo.
0: Mm-hmm.
6: 64.
0: Oh, oke. Kipan.
6: Telepon biasa bi lecuk peluwi.
0: Thank you.
6: Pola nak kita anu rasa. Kenapa? HP saya agak saya perbaiki.
0: Oh, oke.
6: Thank you.
0: Ki.
6: Ki de makane bi. Mata saya bisa kalang kok ngatas waktu lagi.
0: Saya boleh kepon.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kalang kok thank you dah datang Supriyadi Faraci. Evelyn tang syukran berenduan. Jika Semara Kending, Roni Pamekasan, Faruk Sarongki terus syukran Abasun di Mandala Rubaru. Kending sisa terus saya pon kiri cukiran si pedikator. Ngireng biar sakit di menarang sarang.

0: 1.
1: Dan terus melalui biasa kending sehingga bingkai tanpa tangki pada kending angling seperti kata dapat telepon setia jina tangki neka sehingga bingkai malam angker nyon sopro ada setia jina biasa sehingga bion kabilan waktu malam angker ini sama lo kemalam bisa pangki pada tangki dalam acara sesami tanpa acara dalam acara ding ding.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi? Tenang, serahkan pada ahlinya. Di Dokter Handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, yang pastinya hari Senin di lebar yang ke-27 di bulan Juli 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama, yang pastinya di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
0: Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TV 2026, di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
0: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009.
1: Ya.
0: Bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
1: Yeah.
0: Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesehatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah.
0: Nah, oleh karena itu, dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rindisan-rindisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
0: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua. Gitu.
1: Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
0: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1476 orang, kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
0: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu. Apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah, lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya Pak?
0: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
0: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk.
1: Yeah.
0: Beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
0: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
0: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat satu, untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga, berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
0: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya. Nah ini sampai menarik seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
0: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan. Dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen. Yaitu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi. Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka hutan ini, dulu begitu ya
0: ini,
1: Pak Yoga.
0: Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Pak ya.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak bagi teman-teman dari kampus begitu ya untuk turut serta dalam tim Patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu Pak Yoga?
0: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main. Itu juga kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Ya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
0: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
0: Ini bukan piknik, Pak. Ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
0: Buat masyarakat. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
0: Ya, dari 1.476 orang itu ada 246 tim. Jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa? Agar lebih fokus. Satu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya,
1: yeah.
0: Daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi, pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda,
1: yeah.
0: Sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
0: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
0: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi,
1: yeah.
0: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti Pak seleksinya Pak, untuk Patriot ini?
0: Ini baru dua,
1: dua,
0: ini,
1: ya, dua kali.
0: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot, 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya.
0: Dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: ya.
0: Sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
0: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini, kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu, kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang, di Provinsi Kepri. Dan yang kedua, kawasan transmigrasi Pahalona,
1: yeah.
0: Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, yeah. Antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Yeah.
0: Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
6: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Banyuasin menyiagakan 4 posko untuk menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Laporan yang disampaikan Muhammad Irfan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuasin menyiapkan 4 posko siaga untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Posko tersebut akan dilengkapi dengan mobil tangki air bersih guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan 4 posko tersebut berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Keberadaan posko merupakan hasil koordinasi BPBD bersama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dalam menghadapi musim kemarau. Selain mendukung penanganan karhutla, setiap posko juga disiapkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah ketika terjadi krisis air di sejumlah wilayah. BPBD juga telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah kecamatan dan desa agar menghimbau masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau.
2: Nah, kami di BPBD tentunya sudah menyiapkan 4 posko, baik untuk penanganan penyediaan air bersih dan karhutla. Itu ada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 3, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Di mana di setiap posko itu kami siapkan mobil tangki untuk penyediaan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Sementara itu Putri, warga Palembang, menyatakan dukungan terhadap imbauan agar masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih. Menurutnya, tidak ada yang tahu berapa lama musim kemarau akan berlangsung, sehingga langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini. Ia menilai kebiasaan sederhana seperti mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, serta menampung air hujan dapat membantu menjaga ketersediaan air.
3: Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu.
1: Ditambahkan Agus, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, wilayah yang mulai terdampak kekeringan berada di Kecamatan Banyuasin 3, sebagian Talang Kelapa, serta beberapa desa di Kecamatan Betung. BPBD menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan mobil tangki dapat segera disalurkan ke lokasi terdampak. Agus berharap kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat disertai penggunaan air secara bijak dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan masyarakat di Banyuasin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kondisi lahan yang kian mengering di Kabupaten Sintang mulai meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga BMKG hari ini mengeluarkan peringatan dini potensi karhutla di sejumlah wilayah di daerah itu. Laporannya disampaikan Ade Ramli.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menghindari pembakaran lahan serta memantau perkembangan cuaca melalui website resmi BMKG. Petugas Perakirawan Cuaca BMKG Sintang Paujul meminta warga untuk mewaspadai karhutla seiring dengan periode peralihan dan mulai berkurangnya

0: intensitas hujan pada bulan Juli hingga Agustus 2026 karena pengaruh dari El Nino. Ia menerangkan agar warga tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar karena berisiko besar. Selain itu, warga dapat memberdayakan sumber air secara efisien. Munculnya titik panas akibat dari berkurangnya curah hujan.
1: Kondisi cuaca di Sintang saat ini menunjukkan belum adanya potensi hujan di beberapa wilayah, seiring dengan indeks El Nino yang terus menguat. Curah hujan terendah di sejumlah wilayah Sintang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus mendatang, dengan sebagian wilayah diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal selama Juli dan Agustus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta menggunakan sumber daya air seefisien mungkin.
0: Warga Sintang, Wardi, mengatakan kondisi cuaca saat ini memicu kekeringan lahan khususnya bagi para petani. Untuk itu perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla.
2: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa membagi peran, lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
0: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita sampaikan tadi ya bahwa kita akan membahas soal program Tim Ekspedisi Patriot TEP 2026, di mana Kementerian Transmigrasi resmi melepas 1.476 Patriot Muda ke-53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Nah, target besarnya apa sebenarnya? Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Pak Wamen. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Wamen?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Pak, ini kan kita akan bahas soal TEP 2026 ya. Sebenarnya target besarnya apa sih Pak? Dan pergeseran paradigma transmigrasinya bagaimana sebenarnya Pak?
2: Sekarang ini ada perubahan paradigma transmigrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Ya. Bukan sekedar perpindahan penduduk, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kita lebih berorientasi kepada bagaimana warga trans yang ada di pemukiman, termasuk juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi, itu dapat meningkat kesehatannya, dapat lebih sejahtera. Karena kita melihat bahwa hampir seluruh kawasan transmigrasi itu rata-rata menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Meskipun juga kita tahu dalam kasus-kasus tertentu, pada awal-awal dulu ada yang tidak kuat, sehingga ada yang kembali.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu, dengan adanya Tim Ekspedisi Patriot itu, kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan menerjunkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan di kawasan transmigrasi itu agar dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, kemudian dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan pelajaran tentang produk unggulan yang akan bisa dikembangkan, dan kita juga melakukan tindak lanjut riset agar ada rintisan-rintisan apa-apa yang akan bisa dimanfaatkan di kawasan transmigrasi dalam rangka untuk mengembangkan sistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Tahun 2026 ini kita kirim sebanyak 1.476 orang dengan perincian profesor ada 39 orang, doktor 158 orang, magister 263, dan sarjana S1 106. Jadi kita ingin menghadirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan untuk dapat menggerakkan inovasi, menggerakkan ekonomi, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta memberikan penyadaran agar seluruh kawasan transmigrasi ini bisa berkembang dengan pesat sesuai dengan produk unggulan masing-masing.
1: Yeah.
2: Kita sebar di 53 kawasan transmigrasi dan 10 titik itu ada di Papua.
1: Gitu. Yeah. Pak, kalau yang di 2025 itu kan fokusnya pada prastudi kelayakan, sedangkan di 2026 ini kan fokusnya tahap studi kelayakan mendalam. Nah, bedanya apa ini, Pak Viva?
2: Jadi kalau 2025 itu pada riset ya, kalau sekarang ini follow up dari riset. Jadi 2025 kita mengirimkan 2000 tim ekspedisi Patriot.
1: Yeah.
2: Kalau 2026 kita kirimkan sebanyak 1.476 orang. Kita terjunkan di 53 kawasan. Tujuannya adalah satu, untuk melakukan perintisan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan produk unggulan yang dapat memberikan inovasi, kreasi, agar masyarakat dapat meningkat pendapatannya. Yang ketiga, pendalaman tentang riset.
1: Yeah.
2: Jadi follow up dari riset itu harus dalam bentuk praksis gitu, apa yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan, memberdayakan, dan bisa mengembangkan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.
1: Ya. Nah, karena mereka ini punya keilmuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sebuah lokasi transmigrasi, apakah lokasi yang mereka akan ditempatkan itu memang sudah lokasinya sudah jadi itu bagaimana itu Pak Yoga sebenarnya, Pak?
2: Kita tetapkan di 53 kawasan itu justru kita ingin menggali lebih dalam produk unggulan mereka yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Karena dengan program transmigrasi ini sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1576, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Jadi semuanya itu adalah merupakan produk dari program pembangunan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Yang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk proses, bukan hanya sekedar distribusi penduduk beberapa daerah yang longgar, tapi lebih dalam dari itu adalah untuk menciptakan bagaimana daerah yang terisolasi itu bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, beranak pinak. Kita melihat bahwa dengan adanya program ini, kita ingin menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Jadi dengan program transmigrasi ini, proses distribusi sumber daya manusia, peningkatan pendapatan, kemudian adanya keamanan ya dari sisi wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, dengan program transmigrasi itu telah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Ya.
2: Sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo, bahwa berdirinya Kementerian Transmigrasi ini ada amanat, satu untuk menjaga NKRI dan memperkuat nilai kebangsaan, dua meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, tiga berkontribusi terhadap swasembada pangan, dan yang keempat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
1: Ya, berarti 53 kawasan tempat mereka dikirim ini memang kawasan pilihan yang sudah diidentifikasi punya potensi besar di bidang ekonomi begitu, Pak Yoga, atau potensi lokal begitu, Pak?
2: Ya, kita ingin mengembangkan 53 kawasan ini agar mampu untuk meningkatkan produk unggulan lokal yang bisa dikembangkan sehingga masyarakat di 53 kawasan ini bisa bergerak ekonominya, bisa meningkat pendapatannya, dan bisa menambah ilmu pengetahuannya, karena yang datang itu adalah sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi
1: yeah,
2: kawasan transmigrasi harus dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan sehingga tata kelola dan pelaksanaan pembangunannya itu bisa terarah dan bisa eskalatif untuk dapat melakukan proses transformasi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan kalau dari data seleksi 2026 kan pendaftarnya cukup banyak ini Pak Yoga ya, ada 10.359 orang dari 157 perguruan tinggi begitu ya Pak Yoga ya.
2: Ya.
1: Nah ini sampai menarik ya, seperti ini, kenapa ini sebenarnya Pak? Mungkin Bapak pernah ngobrol dengan mereka begitu yang ikut seleksi ini?
2: Oh iya, sering. Tahun 2025 juga kita datang ke beberapa kawasan, dan nanti setelah kita akan melakukan menerjunkan mereka, kita juga akan mendatangi mereka. Jadi ada 10 kampus mitra yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan rekrutmen.
1: Yeah.
2: Itu UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UNBRA, ITS, UNER, dan UNHAS. Jadi ini adalah merupakan kampus mitra strategis kita untuk melakukan rekrutmen dan menjadikan satu daya ukur bahwa yang hadir, yang terseleksi itu adalah betul-betul harus sehat fisik, memiliki tekad, memiliki keberanian untuk diterjunkan di kawasan transmigrasi. Kalau kawasan transmigrasi sekarang itu tidak seperti masa pemerintahan masa lalu.
1: Buka Pak hutan Yai, dulu begitu ya.
2: Ini,
1: Pak
2: Yoga, ya. Kalau sekarang ini ya sudah ada listriknya, ada televisinya. Kalau pada tahun 70-an, pada tahun 80-an itu ya seperti lahan kosong, tempat buang anak, kemudian tidak ada instalasi listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio. Kalau sekarang sih ya seluruhnya relatif sudah memiliki itu, hanya memang ada di pelosok. Tapi meskipun pelosok, kita di situ hidup sehat karena udaranya bersih, kemudian cuacanya bagus, dan pemandangannya sangat indah. Saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi, dan memang Indonesia ini sangat kaya raya, sangat luas, dan kita harus menjaga sejengkal tanah air kita agar bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Ya, Pak Wamen, tapi sebagai daya tarik ya Pak, bagi teman-teman dari kampus begitu ya, untuk turut serta dalam tim patriot seperti ini, apakah ada seperti fasilitas memang yang diberikan sehingga mereka juga tertarik begitu, Pak Yoga?
2: Iya, itu fasilitas itu merupakan bonus saja, karena kita lebih berorientasi pada pengabdian, kemudian kepada upaya untuk melakukan transformasi sosial melalui ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi. Kita terjunkan selama 4 bulan, dan kita juga ingin agar mereka, tim ekspedisi patriot yang terdiri dari 39 profesor, 158 doktor, itu kan tidak main-main. Itu juga kita jaga kesehatannya, kemudian kita fasilitasi yang bisa memberikan nilai manusiawi, sehingga kita lebih berorientasi kepada aspek pada pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu di kawasan transmigrasi.
1: Ya, mereka juga bisa bawa keluarga juga begitu, Pak Yoga?
2: Oh, tidak bisa.
1: Oh, begitu. Jadi harus berangkat sendiri ke sana begitu ya, kalau kasih transmigrasi ya.
2: Ini bukan piknik, Pak. Ini adalah
1: pengabdian begitu ya, Pak.
2: Buat masyarakat. Kemudian mengabdi. Kalau kemudian bawa keluarga ya sehari dua hari, tapi ya buat apa gitu. Makanya selama 4 bulan ini jangan rindu keluarga dulu, jangan rindu pacar dulu, tapi fokus untuk mengabdi di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah ini kan ada kategori anggota dan juga ketua tim. Berarti ini mereka kerjanya memang berkelompok atau bagaimana itu, Pak Wamen?
2: Ya, dari 1476 orang itu ada 246 tim. Jadi kita kelompok-kelompoknya itu kita bagi agar apa, agar lebih fokus, yaitu yang bagian tim investasi dan bagian tim untuk bakti transmigrasi. Jadi investasi itu lebih pada aspek ekonomi, kalau pada bakti itu lebih pada pengembangan sosial, budaya, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi semuanya sudah ada titik koordinatnya, daerah-daerah mana yang akan kita terjunkan, apa tugasnya selama 4 bulan, dan kemarin kita melakukan pembekalan sebelum mereka berangkat, gunanya adalah untuk melakukan proses sosialisasi, pemahaman bahwa tiap-tiap kawasan itu tentu memiliki kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik yang berbeda, sehingga mereka harus betul-betul memahami, berinteraksi, melakukan pendekatan persuasif kepada tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah, agar mereka bisa involve begitu, bisa datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai warga baru yang ingin berkolaborasi, bersinergi untuk sama-sama membangun di kawasan transmigrasi.
1: Ya, nah dari tim yang sudah ada itu, ada pendampingan juga kah dari kementerian ataupun dari tenaga ahli lainnya begitu, Pak Yoga?
2: Iya, akan dimonitor dan didampingi oleh Kementerian Transmigrasi dan juga dari kampus masing-masing.
1: Ya.
2: Kita akan melakukan monitoring dan kita akan terus untuk mengevaluasi terhadap target-target yang dicapai oleh masing-masing tim itu di 246 kelompok di 53 kawasan transmigrasi.
1: Yeah.
2: Dan selama 4 bulan ini kita akan terus untuk memonitor hal itu.
1: Ini akan dibuka setiap tahun nanti Pak seleksinya Pak, untuk Patriot ini?
2: Ini baru dua,
1: dua, ini, ya, dua kali.
2: 2025, 2000 anggota tim ekspedisi Patriot, 2026 kita kirim 1476 anggota Patriot,
1: ya.
2: Dan Kementerian Transmigrasi akan menjadikan program ini menjadi program tahunan, karena kita menginginkan kawasan transmigrasi itu mengalami proses transformasi dan memiliki produk unggulan yang harus bisa dikembangkan secara eskalatif,
1: yeah.
2: Sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, dan bisa menambah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ya, Pak Wamen mungkin bisa sampaikan kembali perubahan paradigma seperti apa yang sekarang memang sedang dijalankan dari program transmigrasi, tidak hanya memindahkan orang ke satu wilayah, Pak.
2: Ya, bukan hanya sekedar memindahkan orang, tapi lebih berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, bukan hanya masyarakat transmigrasi yang ada di satuan pemukiman, tapi juga masyarakat lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Orientasinya tidak bersifat sentralistis dan top-down. Kalau dari hulu sampai hilir kita punya kewenangan, tidak. Tapi sekarang itu bersifat bottom-up dan desentralisasi. Sekarang ini ada sekitar 61 pemerintah daerah yang mengajukan daerahnya agar bisa dibuka menjadi kawasan transmigrasi yang baru. Karena apa? Karena ingin membuka daerah yang terisolasi, yang terasing, agar ada manusia di situ. Tahun 2000 sampai 2026 ini, kita telah membuka dua tambahan kawasan transmigrasi. Yang satu, kawasan Barelang, kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Rempang, Galang, di Provinsi Kepri. Dan yang kedua, kawasan transmigrasi Pahalona, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah. Pak Bupati Sigi mengatakan dulu sebelum kawasan itu kita buka menjadi kawasan transmigrasi daerah itu, ke daerah itu saya lebih mahal ongkosnya daripada saya ke Jakarta, karena memang betul-betul terisolasi. Makanya dengan adanya program transmigrasi, kita mendatangkan orang, baik itu transmigrasi lokal, antar desa, antar kabupaten, atau transmigrasi karya nusa yang berasal dari pulau lain, itu agar tanah sebagai sumber ekonomi mereka bisa kita gali, bisa diolah menjadi sumber penghidupan, sehingga semula daerahnya yang terisolasi, dengan adanya manusia, ada aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, mereka bisa berkembang, sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru.
1: Ya.
2: Bagaimana yang telah tadi saya katakan, sampai saat ini program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wamen, kami nantikan perkembangan soal program transmigrasi. Terima kasih banyak untuk waktu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nah Pak Bayu, untuk saat ini di tengah derasnya arus informasi dan juga media sosial, bagaimana media ini bisa memastikan Bapak untuk informasi kebencanaan tetap akurat, cepat, dan tidak memicu kepanikan?
4: Iya, yang pertama pasti sumbernya harus sumber resmi ya, artinya ketika bencana ya kita mengambil sumber dari BMKG atau BNPB gitu ya, itu sudah pasti. Tapi yang kedua, bagaimana media bisa mengemas berita-berita itu atau informasi itu dengan apa ya, dengan ringkas tetapi kena ke pendengar atau pembaca, atau ya ini kalau bahasa anak sekarang, relate dengan hidup saya gitu. Nah itu itu gimana mengemasnya itu mungkin salah satu tantangan dari sebuah media. Jadi bukan menjadi berita yang swing gitu ya, hanya oh korban sekian ini sekian, tetapi bagaimana kita bisa mengemas umpamanya oh terjadi gempa dan apa yang harus tadi dikatakan oleh Pak Tony ya, bagaimana itu membangkitkan semangat untuk bangkit umpamanya. Oh dari sini desa ini sudah digotong royong untuk memperbaiki jembatan umpamanya. Nah itu kan info-info yang bisa membangkitkan semangat ketika terjadi bencana.
3: Oke, lantas Pak Bayu bagaimana sebenarnya untuk bisa memproses informasi atau memverifikasi informasi ketika terjadi bencana Pak, agar masyarakat itu memperoleh informasi yang valid, dapat dipercayakan. Sekarang ada AI juga Pak, ketambahan itu, jadi kita tuh melihat informasi kalau tidak benar-benar jeli, kadang bisa saja termakan hoax dan semacamnya. Tips dan triknya seperti apa Pak Bayu?
4: Iya, tentu pertama dari sisi media, ketika bencana tentu mesti turun lapangan ya, tidak berdasarkan AI, tapi mungkin AI membantu entah itu ilustrasi dan sebagainya itu silakan, tapi informasi kita harus dapatkan langsung dari lapangan, itu dari sisi media. Dari sisi masyarakat, bagaimana supaya tidak tersesat gitu ya, tersesat tentu kita harus lihat medianya, jadi bukan pertama-tama kita lihat medianya, mana media yang selama ini punya rekam jejak untuk memberitakan bencana, gitu ya. RRI yang biasanya memberitakan, nah itu mungkin bisa dipercaya. Tapi kan dia ya, jangan kemudian cari informasinya di rambi turah gitu umpamanya. Nah itu kan sesuatu yang ekstrim ya. Tapi kira-kira track record media yang biasa meliput bencana itulah yang bisa kita percaya, dan tentu kita harapannya media itu juga menjaga kepercayaan itu ya, mengambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya itu sih. Jadi pada situasi bencana jangan terlalu banyak sumber ya. Pilihlah aja sumber-sumber yang memang selama ini bisa dipercaya.
3: Apalagi kalau kita melihat saat ini citizen journalism juga lumayan cukup tersebar dan juga bisa kita lihat secara sporadis di media sosial ya Pak Bayu, entah itu di TikTok, kemudian di Instagram dan yang lain-lain. Jadi ketika ada bencana yang paling urgent begitu, paling penting adalah mencari portal-portal yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers, salah satunya seperti itu. Dan juga apalagi Pak Bayu, atau ada tambahan barangkali untuk mengenali video yang hoax atau bukan, itu tipsnya bagaimana Pak Bayu?
4: Ya tentu itu ada teknik khusus untuk mungkin agak panjang kalau dijelaskan di sini, tapi biasanya gini polanya. Ketika ada berita bencana gunung meletus Merapi gitu, tiba-tiba akan banyak video-video gunung meletus yang belum tentu itu Merapi. Itu bisa Papandayan, bisa itu di Gunung Agung Bawi gitu ya. Kadang-kadang begitu. Jadi biasanya hoax itu dia mengikuti trennya, lagi ada berita gunung meletus, maka dia akan menampilkan video atau foto seputar bencana gunung meletus. Nah, ini harus polanya semacam itu. Maka paling saya tidak punya cara lain adalah ya kita cari medsosnya media yang biasa bikin berita bencana gitu. Jadi umpamanya kalau di sini RRI ya, cari medsosnya RRI. Kita tidak boleh di portalnya RRI, tapi medsosnya juga bisa kita lihat kan gitu. Tapi jangan percaya pada atau skeptis dulu ya pada medsos-medsos yang biasanya tidak kita kenal gitu, terutama untuk bencana ya, kemudian untuk jumlah korban, kemudian mana yang jalur bisa dilewati dan sebagainya, itu kita harus andaikan medsosnya media yang biasa meliput bencana. Itu
3: baik ya. Oke, baik. Saya bergeser ke Bapak Fatoni. Nah, Pak Fatoni, kalau saat ini bagaimana cara Pak untuk bisa menyampaikan pesan mitigasi kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas khususnya yang tentunya punya treatment yang berbeda ya dengan disabilitas yang mereka miliki. Ini Destana bagaimana mengakali hal tersebut, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih. Untuk di sana untuk memberikan informasi kan semua pihak ya, jadi pihak yang tidak ada kebutuhan disabilitas gitu ya, Tidak ada. Ini kita ada programnya JETSI itu mbak, ya, Gender Equality Inclusive dan Disabilitas. Jadi kita kan semua gender, semua gender tidak hanya laki-laki tapi perempuan, ya, itu yang rentan, yang hamil, kemudian yang menyusui, kemudian bahkan juga ini ya, waria ya. Nah itu kita berikan informasi karena mereka juga butuh sekali terkait dengan evakuasi dan penanganan pada saat tanggap darurat bencana. Jadi kita tidak membedakan apa namanya semua gender. Kemudian yang equality, jadi semua kesetaraan. Kemudian yang disabilitas itu baik ya. Yang mohon maaf ada saudara-saudara kita yang cacat, kemudian berkebutuhan khusus, bahkan tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, itu juga ada kelompoknya mbak. Jadi kalau ini yang sering adalah gerkatin ya, yang tunarungu, bagaimana ketika bencana misalnya ada sirine, ini kan nggak dengar mbak. Nah, mereka dilatih dengan bahasa-bahasa isyarat atau GBI ya, juru bahasa isyarat ya, sehingga mereka bisa menularkan kepada teman-temannya. Dan nah, ini tidak disangka mereka sangat aktif mbak, ya, sangat aktif sekali ya, teman-teman yang mengalami kebutuhan khusus, disabilitas dan sebagainya. Kemudian inklusif ini juga butuh juga kelompok-kelompok khusus ya, yang juga membutuhkan apa perlakuan khusus ya. Jadi mereka tidak hanya menjadi objek tapi bisa menjadi subjek dalam penanggulangan bencana kan, seperti itu ya. Nah, untuk itu perlu ketika di sana itu juga menghadirkan tidak hanya bapak-bapak yang sebagian besar ya, tapi ibu-ibu ya. Kenapa ibu ini adalah sebagai edukator dalam keluarga ya. Misalnya bercerita pada putra-putrinya, menjadi sentra untuk keluarga takut bencana, seperti itu ya. Kemudian yang disabilitas itu juga menjadi mengedukasi sesama temannya ketika terjadi bencana. Nah ini mereka sudah siap untuk evakuasi diri sendiri, ya. Minimal evakuasi diri sendiri. Ya. Ya, kalau penelitian di Jepang itu 34,9% adalah yang selamat itu adalah evakuasi diri sendiri. Kemudian yang kedua dengan keluarga 31%, kemudian tetangga itu sekitar 17-20%, ya. Tim SAR, tim medis dan sebagainya itu hanya 1,7%. Jadi dalam arti ini bahwa di Destana itu kita ajarkan bagaimana mengevakuasi diri sendiri secara safety, ya. Kemudian pertolongan pertama ke darurat, ya, ini kita latihkan, dan juga bagaimana mengedukasi di dalam desanya atau orangnya, sehingga tidak hanya memberikan informasi, tetapi bisa memvalidasi. Nah, desanya ini bisa memvalidasi bagaimana data yang tadi disampaikan, apakah yang pertama itu disinformatif, yang kedua misinformatif, yang ketiga hoax, ya. Kalau yang misinformatif benar kejadiannya, misalnya kejadian Gunung Merapi atau Gunung Semeru, ya. Tetapi misalnya jam segini, jam tanggal 27 jam 8 malam terjadi erupsi Gunung Semeru, benar. Tetapi dampaknya tidak seperti yang diberitakan, ya kan? Kemudian disinformatif. Kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu kan gitu ya, diinformasikan terjadi pada hari ini, padahal itu kejadian 5 tahun yang lalu misalnya 2021 kan, seperti itu. Kemudian hoax, nah ini yang berbahaya mbak. Hoax itu adalah berita yang dibuat-buat, tidak ada angin, tidak ada petir kan gitu ya, tiba-tiba ada berita ya, hari ini Gunung Semeru jeblok ya misalnya. Nah itu kan membuat panik ya. Nah bagaimana caranya? Jadi dari tim di sana atau agen bencana ini akan menjadi validator di sekitarnya. Misalnya katakanlah di Jember ada Pak Indra, di Kaliwates, ya. Apa benar Kaliwates banjir? Oh, enggak itu hanya genangan saja. Nah, ini kita bisa validasi dan verifikasi bahwa data tersebut di lapangan itu adalah tidak benar, misalnya. Kemudian data resmi yang disampaikan tadi oleh Pak Bayu Adana, baik itu dari BMKG, dari BNPB, BBBD setempat. Nah, di sini BMKG maupun BNPB, BBBD itu ada pusat data dan pengendalian operasi, Mbak. Ya. Kalau di BMKG ada pusdatin, ya, BNPB ada pusdalem. Nah, ini akan menginformasikan, ya. Ya, dan memvalidasi bahwa misalnya terjadi gempa di sekian kotanya sini, ya itu pasti update, ya. Nah, kadang-kadang ada yang dipelintir ini sumbernya dibilang dari BMKG tapi 5 tahun yang lalu, kan gitu ya. Jadi kita harus ini dari medianya apakah itu memakai sumber data resmi atau tidak, ya. Kemudian dengan teknologi misalnya citra cuaca itu kan bisa dideteksi juga kalau dengan penginderaan jarak jauh maupun dengan Inaris, ya, atau dengan geographical information system, sehingga verifikasi informasi benar adanya divalidasi dan diverifikasi. Kemudian dari desa itu juga mengutamakan keselamatan, misalnya info jalur evakuasinya di mana, jangan sampai misalnya terjadi tsunami, harusnya naik ke atas, tapi ke daerah sungai yang bisa tergenang oleh gelombang tsunami, kan, seperti itu. Kemudian tidak menakut-nakuti. Ya, biasanya yang viral itu sebarkan, viralkan, kan seperti itu ya, Pak, ya. Sebarkan, viralkan, bahwa ini terjadi gempa 8,2 skala Richter. Nah, itu biasanya ini adalah hoax. Kemudian tidak mengeksploitasi korban, sehingga kalau biasanya data dari media resmi itu tidak mempertontonkan korban secara vulgar. Nah, ini sebenarnya dalam etika ini yang saya pelajari jurnalisme itu kan tidak boleh, ya. Jadi konten yang berdarah-darah, kemudian kejatuhan batu, kemudian ada yang pokoknya miris, membuat miris, ini sebenarnya tidak boleh, Mbak. Harus diblur atau korbannya itu harus tidak diubahkan ini, ya. Harus disamarkan seperti itu, sehingga tidak mengeksploitasi korban. Nah, biasanya yang mengeksploitasi korban, menakut-nakuti, kemudian membuat informasinya viral secara cepat, ya, ini biasanya adalah informasi-informasi yang hoax, ya. Sehingga nanti harapannya boleh memakai media sosial, tetapi tidak misinformatif, tidak disinformatif, dan juga tidak hoax. Sehingga ini bisa lebih cepat menyebarkan edukasi dan peringatan dini. Begitu, Mbak Tia.
3: Oke, dan tidak menyebarkan foto korban untuk mengurangi dampak psikis juga, ya, Pak Fatwa.
5: Betul. Come on.
6: Ini baru enak.
7: Mulai yang semalam di Nino.
8: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat.

Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir hadir kembali ke ruang dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini di detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar ada di dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi.

0: ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, yaitu surat Az-Zumar ayat 71 sampai dengan surat Al-Mu'min ayat 50. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى

فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون يسوء وحاق

0: 100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, saat ini 30 menit lepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Farhan Syahruddin dengan topik yang akan kita angkat adalah istiraj.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bihusban fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammada sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati oleh Allah, saya Saleh Farhan Syahruddin selaku pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang ingin menyampaikan tentang kajian keilmuan, khususnya tema tasawuf pada kesempatan kali ini. Yang akan saya baca adalah kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktu, kami baca sebagian redaksi di dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidraja. Takutlah jika kamu selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap dalam kemaksiatan. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang, ketika kita selalu merasakan nikmat dari Allah, Allah selalu memberikan kita nikmat. Nikmat sehat, nikmatnya rezeki, nikmatnya bisa bernafas, nikmatnya bisa berjalan, nikmatnya bisa makan dan minum, dan nikmat-nikmat yang lain. Tetapi kita masih selalu berbuat maksiat kepada Allah, lalai atas perintah Allah, dan sering melanggar aturan Allah. Takutlah bahwa kenikmatan itu hanyalah istidraj, tipu daya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, suatu saat kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah dan digantikan dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu tetapi membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah. Mereka orang-orang kafir yang diberikan kehidupan yang nikmat serba kecukupan, tetapi mereka tidak menyembah Allah, durhaka kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka lupa kepada Allah, mereka durhaka kepada Allah, maka Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan. Enak hidup mereka, mewah hidup mereka, serba kecukupan. Tetapi hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang terlena, sedang merasa nikmat dengan anugerah-anugerah yang Allah berikan, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, kenikmatan itu dicabut oleh Allah dan diturunkan dengan siksaan sehingga mereka dalam keadaan mublisun, berputus asa. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tetapi mereka tetap lalai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihil ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka banyak kaum-kaum yang diberikan kenikmatan oleh Allah tetapi mereka membalasnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Contohnya ada kaum Lut, mereka diberikan kehidupan yang cukup, yang kaya, yang serba enak, tetapi mereka melanggar aturan Allah. Mereka melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah berupa sodomi. Apa yang terjadi akhirnya? Mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan azab oleh Allah berupa angin yang begitu dahsyat, kemudian diangkat buminya oleh Allah, kemudian ditelungkupkan kepada mereka sehingga mereka terbenam di dalam tanah. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Bumi mereka diangkat oleh Allah, kemudian bumi itu dibalik oleh Allah dan dilemparkan kepada mereka sehingga mereka tertanam di dalam tanah. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, kemudian mereka dihujani dengan batu-batu dari neraka sijil. Inilah adab bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah tetapi mereka membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati Allah, banyak contoh yang lain kaum-kaum di Al-Qur'an yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Mereka mendapatkan nikmatan tetapi malah mereka tetap lalai kepada perintah Allah dan sering melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Firaun, contohnya juga Qarun dan lain sebagainya. Firaun orang yang jaya, gagah, kaya raya, tetapi Firaun ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Firaun di dalam lautan. Begitu juga Qarun, kaya raya, begitu kaya raya, hartanya melimpah berupa emas dan perak, bergudang-gudang hartanya. Tetapi Qarun membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan kepada Allah. Apa yang terjadi? Khosafna bil ardh, Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema tasawuf yang saya baca ini, setidaknya kita bisa introspeksi diri. Artinya sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita dalam keadaan sehat, mata kita bisa melihat dengan jernih, dengan terang, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa bergerak, kemudian kaki kita bisa berjalan, tenggorokan kita bisa dimasuki makanan, kemudian mulut kita bisa mengunyah, perut kita bisa mengelola makanan dengan baik. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Allah diberikan kesehatan-kesehatan rohaniyah, ditambah oleh Allah diberikan rezeki yang lancar, yang tidak berhenti-henti. Ini semua adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang kita balaskan kepada Allah? Kita balas semua anugerah itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Mata kita sering digunakan bermaksiat kepada Allah, dibuat untuk melihat atau menonton larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut kita yang sehat ini digunakan untuk ghibah, untuk ngerasani orang lain yang jelas dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki kita yang sehat digunakan untuk berjalan menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita yang sehat seringkali digunakan untuk mendetakkan atau dihadirkan dalam hati yang dilarang oleh Allah, seperti iri, riya, sombong, ujub. Ini maka takutlah, khawatirlah bahwa suatu saat bisa jadi kesehatan ini akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa azab di dunia dan azab di akhirat. Wal'iyadu billahi min dhalik. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Jangan kalian kira orang-orang kafir itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, bahwa mereka hidupnya enak. Ya, memang secara zahir mereka diberi kehidupan yang cukup oleh Allah. Orang-orang kafir itu diberikan hidup mewah, serba enak, serba cukup. Tetapi firman Allah selanjutnya, innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabun muhin. Memang mereka sengaja oleh Allah diberikan kehidupan yang enak, serba cukup. Agar kenapa? Agar nanti siksaannya tambah pedih, agar nanti siksaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tambah menyakitkan untuk orang-orang kafir itu. Kita juga begitu, saudara-saudara pendengar RRI. Apabila kita diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kita tetap bermaksiat kepada Allah, khawatirlah, takutlah, jangan-jangan nikmat yang diberikan oleh Allah adalah istidraj, artinya sebagai penambah siksaan untuk kita nanti di akhirat. Wal'iyadzu billah min dzalik. Maka sebelum itu terjadi, kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasilah sebelum nanti Allah yang mengevaluasi. Artinya mulai sekarang kita mulai sadar, jangan-jangan nanti kelalaian saya ini hanyalah sebagai penambah siksaan. Sehingga mulai sekarang kita bisa tersadarkan. Jika kita lalai, kita berhenti, kita mencoba berusaha semampu mungkin untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara menggunakan kesehatan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dan jangan gunakan kesehatan ini untuk durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara RM, pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya ulangi lagi tema yang kita baca, yaitu redaksi yang ada di dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad Ibn Abdul Karim Ibn Al-Ta'illah As-Sakandari. Khaf min wujudi ahsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dhalika istidraja. Takutlah jika kamu selalu mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah sedangkan kamu tetap dalam kemaksiatan. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi istidraja dari Allah, tipu daya, sebagai penambah siksaan nanti di akhirat. Maka itu, marilah kesehatan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah. kaki yang sehat, ayo kita gunakan untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke pengajian, untuk berangkat silaturahim, bukan berangkat ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harta yang banyak jangan hanya untuk foya-foya atau gagah-gagahan, sombong-sombongan, tapi gunakan harta yang berupa anugerah Allah itu, gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, untuk membantu bangunan-bangunan perjuangan seperti masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, dan lain sebagainya. Demikian juga mata kita yang sehat ini, jangan digunakan untuk hal-hal yang membuat Allah murka, tapi gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat yang baik-baik. Lisan kita juga jangan digunakan untuk ghibah, ngerasani orang lain, atau untuk memarahi orang lain, atau untuk berkata yang jorok-jorok. Tapi gunakan lisan kita yang sehat ini untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak salawat, untuk memperbanyak baca Al-Quran, dan untuk membaca hal-hal lain yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semua kesehatan tubuh kita ini, mulai dari kepala, tangan, perut, kaki, dan semuanya. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan Allah durhaka, tapi gunakanlah semua ini untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum waradu anhu zalika liman khasyia rabbah. Orang-orang yang ridha kepada Allah dan orang itu dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menggunakan semua anggota tubuhnya untuk patuh kepada perintah Allah dan berusaha semampu mungkin untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang kami muliakan, dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Hendaklah lihat kejadian-kejadian di masa lampau sebagai referensi atas kehidupan yang akan datang. Artinya, kita dipersilahkan oleh Allah untuk melihat kejadian-kejadian di masa lalu. Kejadian yang menimpa kaumnya Nabi Lut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang menimpa Qarun yang kaya raya, kemudian berakhir dengan kematian yang tragis. Kenapa? Karena durhaka kepada Allah. Demikian juga Fir'aun, begitu gagahnya, begitu wibawanya, kaya raya, raja, sampai-sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tetapi apa akhirnya? Berakhir dengan tragis, mati tenggelam di dalam lautan. Kita dengan melihat kejadian di masa lampau, ini menjadi referensi agar kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh kaum Lut dan Fir'aun juga Qarun. Artinya, kalau kita punya kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Jika kita punya jabatan seperti Fir'aun, wibawa, maka gunakan jabatan dan kewibawaan itu untuk hal-hal yang baik. Demikian juga ketika kita punya kenikmatan yang melimpah sebagaimana kaum Nabi Lut, maka nikmat yang melimpah itu gunakan untuk kebaikan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ghadab atau murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terakhir, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kepada tema yang kita bahas, marilah kita lihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan, baik nikmat jasmaniah maupun nikmat ruhaniah, baik berupa nikmat finansial maupun berupa nikmat yang berupa fisik atau nikmat yang lainnya. Mari kita syukuri semua kenikmatan itu dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk mengabdi, untuk bertaat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan berikan tambah, akan menambah kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Ketika kesehatan kita digunakan untuk kebaikan, maka Allah akan menambah kesehatan kita. Jika jabatan kita digunakan untuk kebaikan, jabatan kita semakin berkah. Jika kekayaan kita digunakan untuk kebaikan, maka akan semakin melimpah kekayaan kita dan menjadi kekayaan yang berkah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila qawamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk menyatu dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Buletin Berita Pagi.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 78 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari luar negeri telah difasilitasi pemulangannya oleh Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Pamekasan hingga Juli 2026. Mayoritas di antaranya merupakan pekerja migran non-prosedural yang dipulangkan dari Malaysia setelah terjaring operasi keimigrasian. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Pos Pelayanan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Pamekasan mencatat memfasilitasi pemulangan 78 pekerja migran yang dideportasi dari luar negeri hingga Juli 2026. Sebanyak 76 orang diantaranya dipulangkan dari Malaysia, sedangkan 2 orang lainnya berasal dari negara berbeda. Koordinator P4MI Pamekasan, Renda Ivan Kunyanto, mengatakan, mayoritas pekerja migran tersebut berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Akibatnya, mereka terjaring operasi keimigrasian di Malaysia, menjalani proses hukum, lalu dideportasi ke Indonesia. Menurutnya, proses pemulangan juga kerap terkendala karena sebagian pekerja migran tidak memiliki dokumen identitas lengkap atau mencantumkan alamat yang tidak sesuai, sehingga petugas harus menelusuri keberadaan keluarganya terlebih dahulu.
2: Malaysia, untuk yang paling banyak, Malaysia. Itu total 76 dari 78 tahun ini ya. Jadi mayoritas memang dari Malaysia.
3: Ya, jadi untuk bagi warga Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, apabila ingin bekerja ke luar negeri, silakan untuk datang mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
1: P4MI Pamekasan mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi sesuai prosedur, sehingga memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari berbagai risiko selama bekerja di negara tujuan.
0: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat tren pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural mulai menurun sepanjang 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memilih jalur resmi saat bekerja ke luar negeri. Khairul Umam melaporkan.
4: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang mencatat jumlah pekerja Indonesia asal Sampang yang dipulangkan karena bekerja secara non-prosedural mengalami penurunan selama tahun 2026. Hingga pertengahan tahun, jumlah pemulangan tercatat sebanyak 25 orang. Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Uriantono Triwibowo mengatakan, tren tersebut lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika kondisi itu bertahan, jumlah pemulangan diperkirakan sekitar 60 orang hingga akhir tahun. Data Disnaker menunjukkan jumlah PMI non-prosedural yang dipulangkan mencapai 65 orang pada 2023, meningkat menjadi 90 orang pada 2024, dan kembali naik menjadi 106 orang sepanjang 2025. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah.
5: Kalau PMIB atau yang ilegal itu kecenderungannya sudah menurun, Mas. Jadi tahun 2023 itu kita 65 orang yang tercatat di kami data pemulangan PMI yang ilegal. Tahun 2024 tahun 90 orang. Tahun 2025 paling tinggi 106 orang. Nah, untuk 2026 ini kecenderungannya menurun. Jadi sampai pertengahan tahun ini cuma 25 orang.
4: Meski jumlah pemulangan menunjukkan tren menurun,

0: Senaker Sampang tetap mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran bekerja melalui jalur non-prosedural. Calon pekerja migran diminta mengikuti prosedur resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan hak selama bekerja di luar negeri. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam mencegah PMI ilegal.

0: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya, pekerja migran mengapa masih berangkat secara ilegal? Karena pemerintah tidak serius menangani masalah-masalah ilegal.
1: Saya Hasani di Sumenep. Kasus perdagangan orang serta penipuan sering dialami oleh para pekerja migran Indonesia. Mereka sebenarnya sudah tahu masalah berangkat menjadi PMI secara ilegal sangat berisiko tinggi. Namun kenapa masih nekat? Menurut saya, mereka kurang pengetahuan informasi, terutama karena terhimpit ekonomi. Harapan saya, pemerintah dan dinas terkait jangan tinggal diam, lebih baik mencegah daripada terjadi. Para PMI terus dipantau.
2: Saya Guspa Ong di Sumenep. Saudara saya pernah menjadi pekerja migran, berangkat secara ilegal. Pertama lolos dan berhasil jadi pekerja di Malaysia. Namun kedua kalinya tertangkap dan dipulangkan secara paksa, tidak ditahan. Masih untung, berangkat lagi diketahui dan kejar-kejaran dengan petugas di sana, sampai lari ke tengah hutan, akhirnya tertangkap. Harapan saya, lebih baik berangkat secara legal, resmi agar hidupnya tenang, pekerjaannya lancar, dan aman dari kejaran aparat.

0: Pendengar dan pemirsa, puluhan PMI masih dideportasi akibat berangkat secara ilegal. Mayoritas berangkat ilegal, siapa yang lalai? Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenetnet, sebanyak 78 pekerja migran Indonesia dideportasi dan difasilitasi pemulangannya oleh P4MI Pamekasan hingga Juli 2026. Angka ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan total pekerja migran Indonesia di luar negeri. Namun di balik angka tersebut, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar. Sebanyak 76 orang dipulangkan dari Malaysia dan mayoritas berangkat melalui jalur non-prosedural atau ilegal. Artinya, persoalan pekerja migran ilegal masih belum terselesaikan, bahkan terus berulang. Fenomena ini tidak bisa semata-mata dibebankan kepada para pekerja migran. Memang, mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Namun kita juga perlu bertanya, mengapa masih banyak masyarakat yang memilih jalur ilegal? Jawabannya seringkali karena proses resmi dianggap rumit, kurang dipahami, atau mereka tergiur janji manis dari calo yang menawarkan pekerjaan dengan keberangkatan cepat dan biaya murah. Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap praktek perekrutan ilegal membuat jaringan tersebut tetap hidup di tengah masyarakat. Yang lebih memprihatinkan, saat dideportasi, banyak pekerja migran tidak lagi memiliki dokumen identitas yang lengkap, bahkan alamat yang dicantumkan tidak sesuai. Akibatnya, proses pemulangan menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu lebih lama karena petugas harus mencari keberadaan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan administrasi dasar pun masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya berupa himbauan agar masyarakat tidak berangkat secara ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga aparat penegak hukum harus memperkuat edukasi tentang prosedur bekerja ke luar negeri yang resmi dan aman. Pengawasan terhadap aktivitas calo serta agen ilegal juga harus diperketat dengan penindakan yang tegas. Di sisi lain, akses pelayanan keberangkatan legal perlu dibuat lebih mudah, cepat dan terjangkau, sehingga masyarakat tidak lagi melihat jalur ilegal sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Ada peribahasa yang mengatakan, sesal kemudian tiada berguna. Jangan sampai penyesalan baru datang setelah seseorang kehilangan pekerjaan, kebebasan, bahkan harus dipulangkan secara paksa ke tanah air. Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi sejak sebelum berangkat hingga kembali ke Indonesia. Mencegah keberangkatan ilegal jauh lebih baik daripada terus-menerus menangani dampak yang ditimbulkannya. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Ketujuh anak berhadapan dengan hukum ABH kasus ruda paksa massal di Kabupaten Sampang ditempatkan di ruang tahanan khusus anak. Alvin Nuari melaporkan.
2: Tujuh anak berhadapan dengan hukum atau ABH dalam kasus dugaan ruda paksa resmi dititipkan di rutan kelas 2B Sampang oleh Kejaksaan Negeri setempat. Penahanan ini dilakukan menyusul pelimpahan tahap 2, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Kepala Rutan Sampang Agus Yanto menyatakan ketujuh ABH tersebut ditempatkan di ruang tahanan khusus anak terpisah dari tahanan dewasa. Langkah ini diambil sesuai dengan aturan sistem peradilan pidana anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Seluruh ABH tersebut ditempatkan di ruang khusus agar hak mereka tetap terjaga selama menjalani proses hukum.
3: Kami sudah biasa menerima tahanan anak-anak. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Pak Kajari, dengan jajarannya untuk menitipkan tahanan anak-anak yang di rutan Sampang. Dan kita terima dengan baik, sesuai dengan SOP, surat-surat lengkap. Kemudian kita sendirikan di kamar.
2: Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga mencari korban yang sempat tidak pulang ke rumah. Kepada keluarganya, korban mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga melibatkan 27 orang. Keluarga korban pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi mengatakan, potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino.
5: Jadi kan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau. Ya, salah satu dampaknya adalah potensi bencana kekeringan. Jadi apalagi ditambah sekarang ini kita mengenal fenomena El Nino, sehingga untuk data desa yang terdampak kekeringan, ini data awal kita ya bertambah daripada tahun kemarin. Penambahnya tidak banyak, mungkin sekitar berapa ya? 5 atau 6 desa kemungkinan. Jumlah dusunnya juga ada penambahan.
4: Meski demikian, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu, menurut Dofir, jumlah desa dan dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan atau SK Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan, sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan. Setelah panen di lahan 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeden, Kecamatan Batu Putih, Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Muhlis.
6: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeden, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumenep, Eweringgi menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga, sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System, PMAS. Menurut Deworinggi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
7: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek, Pak Korlu, dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengeden, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, melaksanakan panen, kegiatan panen program OPLAH tahun 2025 di musim tanam kedua.
6: Ia menambahkan penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
1: Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD. Pengisian jabatan dinilai penting agar pelayanan publik dan roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep Hairul Anwar mengatakan, jabatan yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas PLT berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas karena kewenangan yang dimiliki berbeda dengan pejabat definitif. Menurutnya, pengisian jabatan harus mengedepankan prinsip meritokrasi dengan menempatkan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki. Hairul juga mendukung langkah evaluasi terhadap pejabat yang dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal.
8: Diterus-teruskan gitu loh, kalau ada memang isu-isu benar. Iya, saya kan kalau jabatan teknis itu kan seperti kemarin. kemarin kita diwawancara dengan teman-teman itu kan bilang bahwa kalau jabatan teknis ya sesuaikan dengan undang-undang yang sesuai dengan keteknisan itu gitu loh. Pendidikan, ya orang yang mengerti pendidikan. Terus orang, kalau umpamanya kesehatan, ya kesehatan. Keteknikan, umpamanya teknik gitu, yang insinyuran, kan gitu. Seperti pangkal lah, undang-undang bukan cuma undang-undang ASN aja, di AKN aja.
1: Chairul menambahkan, evaluasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh jabatan yang masih kosong dapat segera diisi oleh pejabat definitif sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan profesional.
9: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, puluhan pelajar bersama masyarakat menanam sekitar 2.500 bibit mangrove di pesisir Desa Pulau Pakerungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Salah seorang peserta, Aisyah Umami, siswi SMP Negeri Sapeken, mengatakan penanaman mangrove penting dilakukan sejak dini untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Ia berharap seluruh bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga memberi manfaat bagi masyarakat kepulauan di masa mendatang. Ketua Karang Taruna Laskar Obor, Imran, menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan pelajar dan masyarakat sebagai upaya menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian ekosistem pesisir. Selain menanam mangrove, para peserta juga melakukan aksi bersih-bersih pantai dengan memungut sampah di sepanjang garis pantai. Kegiatan yang mendapat dukungan SKK Migas dan Kangen Energi Indonesia atau KEI itu diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Pendengar dan pemirsa, tim basket putri Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil menyambut juara satu kejuaraan basket Semadura Rektor Cup Unija 2026. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Tim basket putri Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep sukses meraih juara pertama dalam kejuaraan basket Semadura Rektor Cup Unija 2026. Selain memboyong trofi kemenangan, pemain Man Sumenep atas nama Bunga Cantika Khomeiroh juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player putri dalam ajang tersebut. Sementara itu, tim basket putra Man Sumenep harus puas mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga akibat ketatnya persaingan antar sekolah Semadura. Pelatih kepala tim basket Man Sumenep Faisal Reza Baisuni mengapresiasi pencapaian anak asuhnya dan ia menilai raihan gelar juara tim putri sudah sesuai dengan target meski evaluasi tim tetap harus dilakukan terutama pada aspek kekompakan dan chemistry antar pemain.
2: Ya, alhamdulillah sudah seperti yang diharapkan. Namun secara permainan dan tim masih belum bagus, padu. Secara tim belum padu, belum maksimal. Ya, terutama kekompakan, chemistry dan lain-lain. Ya, alhamdulillah lumayan. Kalau putra mungkin targetnya tetap di tiga besar aja. Bisa ada di babak semifinal, artinya bisa bergabung di tim empat besar sudah bagus.
1: Reza menambahkan ketatnya persaingan di kategori putra menjadi bahan evaluasi penting untuk menghadapi turnamen berikutnya. Pihaknya juga akan terus menggenjot porsi latihan guna meningkatkan performa seluruh pemain dan kunci utama untuk meraih hasil yang lebih baik ke depan tidak lain adalah latihan-latihan dan latihan.
0: Proses adaptasi pemain Madura United di sesi persiapan menghadapi Super League membuat Zay Gomez senang karena bisa menjalankan instruksi yang diberikan dengan maksimal. Tago Anovandrian melaporkan.
3: Pelatih Madura United Jose Manuel Gomez da Silva atau Zay Gomez mengaku puas dengan perkembangan timnya pada masa awal persiapan menghadapi kompetisi Super League musim mendatang. Menurutnya para pemain menunjukkan respon yang positif terhadap seluruh materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Zay Gomez mengatakan, sejak memimpin latihan, para pemain mampu menjalankan setiap instruksi dengan baik. Ia menilai sikap dan kemauan pemain untuk mendengarkan arahan menjadi modal penting dalam membangun tim yang kompetitif menghadapi musim baru. Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan proses latihan adalah terciptanya kenyamanan pemain dalam memahami dan menjalankan filosofi permainan yang diinginkan. Menurut dia, komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain membuat proses adaptasi berjalan lebih cepat.
4: Nah, hoje foi, gostei muito.
5: Ya, senang sekali karena bermain datang, mereka dengar semua masukan dari pelatih. Terus untuk latihan juga mereka ikut. Yang penting buat coach, mereka bisa enjoy, bisa di lapangan. Itu kita masih dalam proses, tapi ke depan lebih bagus lagi.
3: Madura United saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi bergulirnya Super League mendatang. Selain meningkatkan kondisi fisik, tim pelatih juga mulai menanamkan aspek taktik dan membangun pemahaman permainan agar seluruh pemain dapat beradaptasi dengan sistem yang diterapkan Zay Gomez. Sesi latihan diikuti seluruh pemain, termasuk sejumlah wajah baru yang direkrut untuk memperkuat Laskar Sapi Krab. Tim pelatih memanfaatkan masa pramusim untuk membangun kekompakan sekaligus evaluasi kemampuan pemain.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Selamat pagi, Sumenep pagi ini terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung yang baru saja tune in di 101,3 FM. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani mendengar. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi Anda yang ingin sharing info ya, tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda dari tadi malam sampai pagi ini. Boleh diinformasikan lewat WhatsApp Pro 1 di 0811 3345101. Dan saya juga perlu update nih untuk informasi cuaca ya. Di hari ini, Selasa 28 Juli 2026, untuk beberapa wilayah di Madura, perkiraan cuaca wilayah Sumenep langsung disampaikan oleh Pak Dibyo, Observer BMKG Trunojoyo.
2: Halo Sobat RRI, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep diperkirakan secara umum cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 79%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 21 km per jam. Dan untuk kondisi gelombang laut di perairan wilayah Sumenep diperkirakan tingginya 0,8 hingga 1,8 meter dengan kecepatan maksimum angin laut di 24 knot atau 48 km per jam. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan juga pendengar ini semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk terus memantau dan waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh sosial media kami. Saya Iqbal, Observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Baik, sebelumnya saya juga lanjutkan nih untuk update informasi cuaca ya di beberapa wilayah di Madura. Mendengar untuk di Pamekasan, perkiraan cuaca update informasi dari bmkg.go.id ini akan berawan di beberapa wilayahnya untuk hari ini. Mendengar dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 63 hingga 85%. Kemudian di Sampang juga diperkirakan akan berawan, demikian juga di Bangkalan. Perkiraan BMKG untuk cuacanya hari ini akan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 59 hingga 87%.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar. Gitu ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar lewat Suara Pagi ini hadirkan informasi terkait dengan pendataan rumah tidak layak huni ya, atau RTLH secara terbuka, pendengar, di mana pendataan tersebut dilakukan untuk menjaring lebih banyak usulan penerima bantuan dari berbagai program perumahan. Ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan di Disperkimhub Sumenep. Di mana hingga Jumat ya, 24 Juli lalu, jumlah usulan rumah tidak layak huni yang masuk itu telah mencapai 200 unit. Sedangkan kuota bantuan RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep pada tahun 2026 hanya tersedia untuk 84 unit rumah. Karena itu pemerintah kembali menyebarkan tautan dan QR ya, pendataan agar masyarakat dapat mengusulkan rumah yang membutuhkan penanganan. Data tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk program RTLH APBD, tetapi juga diajukan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS dari pemerintah pusat dan program Rumah Tidak Layak Huni RTLH pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi pendataannya dibuka kembali karena usulan masyarakat nanti akan disesuaikan dengan berbagai sumber pendanaan. Masyarakat dapat mengusulkan rumah yang tidak layak huni tanpa harus melalui pemerintah desa, pendengar. Namun apabila rumah belum memiliki sertifikat tanah kepemilikan lahan, dapat dibuktikan menggunakan surat pernyataan dari kepala desa. Dan prioritas bantuan akan diberikan kepada rumah-rumah dengan kondisi paling memprihatinkan, terutama rumah berbahan gedek atau tabing yang sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang lebih luas, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat dapat memperoleh akses terhadap program bantuan perumahan yang tersedia.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: 1.
1: Selanjutnya, pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep untuk hari ini di tingkat konsumen. Beras, pendengar, masih di harga Rp15.400. Kemudian gula pasir Rp17.500 per kilogram, sama dengan harga kemarin. Untuk minyak goreng yang curah Rp19.500 dan yang kemasan premium per 1 liter itu di Rp23.000. Untuk harga daging, mendengar, daging sapi Rp130, daging ayam ras Rp38.000 per kilogramnya, sedangkan daging ayam kampung per ekor Rp80.000. Masih pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep, pendengar, untuk harga telur. Telur ayam ras Rp26.000 dan telur ayam kampung Rp48.000 masing-masing per kilogram. Kemudian untuk harga cabai merah besar Rp32.000, sedangkan cabai rawitnya itu Rp35.000, naik Rp5.000 dari harga kemarin ya. Kalau harga bawang ini naik di Rp2.000, pendengar, sama bawang merah dan bawang putih ya. Di bawang merah Rp32.000, kalau bawang putih masih sama Rp30.000 dari harga kemarin per kilogramnya. Sedangkan sayur mayur, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp7.000, turun Rp1.000 dari harga kemarin. Untuk wortel masih sama di Rp16.000 dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Update informasi ini saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Gula berkaitan erat dengan insulin dalam sel-sel tubuh, dan jika dikonsumsi secara berlebih, insulin tidak dapat bekerja dengan maksimal. Akibatnya, resiko penyakit kanker mungkin saja muncul. Gula dapat menyebabkan ketagihan karena terjadinya perubahan genetik pada hormon ghrelin. Namun, hormon inilah yang bertugas memberitahu otak jika Anda merasa lapar. Fakta menunjukkan bahwa fruktosa dan glukosa memiliki efek racun pada hati. Ini terjadi karena jalur metabolisme etanol pada saat Anda mengkonsumsi gula hampir sama dengan saat Anda mengkonsumsi alkohol.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
3: Pro1.